0: Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
1: Dalam pembahasan itu, salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik.

0: segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
2: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Mati lampunya kan? Dampaknya apa kalau untuk yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk listrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI.

0: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
1: Memang akhirnya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
0: Nah, sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
2: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
0: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskiel Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
3: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
5: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah, dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran, kemudian nggak ada, kita mendagri nggak punya kewenangan untuk memecat mereka.
3: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
6: Artinya

0: akan melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih, ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang-barang jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya, supaya nanti ketika melakukan setting di proyek itu menjadi lebih mudah.
1: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.

0: enak ya. Pak Gigi ini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang. Ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi ya. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Gunkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya

0: totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari ini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Wah pak, gimana sih? Yuk bantu kurangin limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Waspada demam berdarah denggi, DBD. Penyakit demam berdarah denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Perlu Anda ketahui pendengar, ciri-ciri nyamuk demam berdarah berukuran kecil dan berwarna hitam loreng, belang-belang putih di tubuhnya. Aktif menggigit pada pagi hingga sore hari antara jam 9 hingga jam 10 pagi dan jam 16 hingga 17.00 sore. Secara umum, nyamuk demam berdarah menyukai tempat yang agak gelap dan lembab, dapat terbang sejauh 100 meter dan bertelur 100 hingga 150 butir dalam sekali bertelur. Proses dari telur jentik menjadi nyamuk dewasa membutuhkan waktu 12 sampai dengan 14 hari lamanya. Tanda dan gejala demam tinggi mendadak 38 derajat Celcius 2 hingga 7 hari. Sakit kepala, pusing, mual muntah, nafsu makan dan minum berkurang. Nyeri sendi, nyeri otot tegal-tegal. Terdapat bintik atau ruam merah di kulit, mimisan pada fase lanjut. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock. Lemah, dingin dan tidak sadarkan diri yang dapat membahayakan nyawa. Dengan 3M Plus, mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk. 1. Menguras tempat penampungan air, bak mandi, tempat penampungan air minum, tempat penampungan air di belakang kulkas, lemari es, tempat penampungan air di dispenser. 2. Menutup rapat semua tempat penampungan air. 3. Memanfaatkan mendaur ulang barang bekas. Melakukan plus atau kegiatan pencegahan. Menaburkan bubuk larvasida atau abate pada tempat penampungan air. Menggunakan obat anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di sembarang tempat. Memelihara ikan, pemakan jentik nyamuk dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Memasang kasa pada jendela dan ventilasi.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, kamu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Terkendara yang gak usah merokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Berikan di pagi hari ini sajian lagu penyemangat pagi Anda telah kami hadirkan, dan selanjutnya kita akan dengarkan dan ikuti bersama untuk program Halo RRI bersama dengan Pro 1 Etrakan pagi hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Baku yang ada di embung ini aman, bahkan masih cukup untuk 1 atau 2 bulan ke depan. Karena apa? Pak Iwan juga menjelaskan, karena sebelumnya di bulan Juli curah hujan cukup tinggi sehingga tampungan air di embung-embung atau waduk yang air bakunya itu dialirkan menjadi air bersih ke masyarakat ini masih bisa mensuplai. Nah, Iwan Setiawan sendiri meminta kepada masyarakat jangan khawatir atau tidak perlu khawatir, karena dipastikan saat musim panas masyarakat tetap bisa menikmati air bersih. Mungkin itu yang dapat saya laporkan langsung dari PDAM Tarakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jafar ya, ini memastikan ketersediaan air baku di embung aman lancar jaya. Jadi mudah-mudahan nggak ada lagi keluhan masyarakat airnya begini, airnya begitu ya. Mungkin nanti warna airnya aja kali ya, cuy. Biasanya kan keluhan itu terkait warna air ya kan?
3: Warna air ya, kalau nggak ngalir kayaknya sudah sering ngalir ya.
2: Iya, sering ngalir kok. Kenapa nggak mau tadi aku kasih ini?
3: Itu nggak apa-apa kan?
2: Nggak apa-apa.
3: Nanti lengket loh, lengket dari sini.
2: Kan jauh.
3: Oke, baik. Apakah Anda juga salah satu ya yang lagi flu ya, pendengar dan pemirsa, akibat

0: kita nanti juga akan update perkiraan cuaca ya, yang memang biasa ditunggu nih setiap hari. Bagaimana sih kondisi cuaca kita pagi hingga malam nanti?
1: Okay. Sudah tersambung.
0: Sudah ya?
1: Ujang, iya. Bersama Ida Bagus Gede Yamuna ya, Podcaster on Duty BMKG Jawa Tarakan. Selamat pagi Mas Bagus Gede Yamuna.
2: Iya, selamat pagi Mas Mbak semua.
1: Oh, ini beli harusnya ya, beli. Iya, beli, apa kabar dengan all team di sana?
2: Iya, kabar baik di sini Mbak. Gimana kabar teman-teman semua di sana?
1: Alhamdulillah, kita semangat nih, menyala-nyala kita pagi ini. Oke, beli, untuk update info cuaca Kaltara pagi hingga dini hari ini bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa kita?
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak atas kesempatannya. Berikutnya adalah informasi perakiraan cuaca pada hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026. Seperti biasa, sebelum saya masuk membahas ke informasi perakiraan cuaca pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan informasi kondisi angin yang terjadi pada hari ini di wilayah Kalimantan Utara. Jadi di sini terpantau untuk kondisi angin dominan bertiup dari arah selatan hingga dari arah barat dari wilayah Kalimantan Utara. Di sini kami juga melihat adanya belokan angin dan juga perlambatan kecepatan angin di wilayah Kalimantan Utara. Adapun dampak dari belokan dan juga perlambatan kecepatan angin ini adalah adanya pertumbuhan awan hujan yang terbentuk di sekitar wilayah tersebut, sehingga mengakibatkan cuaca di sana cenderung didominasi cuaca hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Kemudian masuk ke informasi perakiraan cuaca pada hari ini. Adapun pada pagi hingga siang hari ini diperkirakan akan terjadi hujan lokal di beberapa kecamatan, seperti di kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau, Nunukan, dan juga Bulungan. Kemudian masuk ke siang menuju malam hari nanti, potensi hujan ringan hingga hujan sedang ini kemungkinan besar terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya di Nunukan bagian dataran tinggi, dan juga beberapa kecamatan di Kabupaten Malinau di daerah dataran tinggi. Sementara untuk wilayah lainnya yang tidak saya sebutkan, diperkirakan cenderung cuacanya cerah berawan hingga berawan. Lalu masuk pada malam menuju dini hari nanti, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini meluas ke arah Kabupaten Tanah Tidung, Kota Tarakan, kemudian juga Bunyu, Sebatik, dan wilayah Bulungan di bagian pesisir. Sementara untuk wilayah lainnya yang tidak saya sebutkan, diperkirakan kondisi cuaca cenderung didominasi berkabut hingga berawan. Demikian informasinya Mbak dan Mas semua.
1: Iya. Oke, untuk ini Mbak, beli. Untuk tinggi gelombang dan cuaca di kawasan perairan gimana, beli?
2: Untuk tinggi gelombang dan cuaca di perairan sih terpantau tinggi gelombang masih berada di kisaran antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk cuaca di perairan, di sini kami melihat untuk di perairan Nunukan Sebatik masih didominasi cuaca berawan dan hujan ringan. Namun untuk di wilayah perairan Tarakan Bunyu dan perairan Bulungan, di sini terpantau kondisi cuaca cenderung cerah berawan.
1: Oke. Jadi beli, kalau tadi sempat dibahas katanya akan ada hujan ya kan di beberapa wilayah di Kaltara, itu diperkirakan sampai berapa hari ke depan? Dan untuk Tarakan, apakah curah hujan bisa dikatakan minim?
2: Ya, untuk apakah bertahan beberapa hari ke depan? Di sini kami melihat dari data potensi hujan sepekan ke depan. Di sini kami melihat kurang lebih ini masih bertahan hingga keesokan harinya Mbak, dan untuk intensitasnya cenderung akan semakin berkurang. Kemudian untuk spesifiknya untuk di wilayah Tarakan, di sini memang intensitasnya cenderung tidak setinggi di wilayah lain yang ada di wilayah Kalimantan Utara Mbak.
1: Jadi kalaupun nanti ada curah hujan itu lebih dimungkinkan di malam atau dini hari ya beli ya.
2: Iya, betul sekali Mbak.
1: Iya. Baik, Bli, untuk cuaca dan tinggi gelombang di perairan tadi masih termasuk aman ya untuk aktivitas berlayar?

0: sekali Mbak. Tetapi sih kami juga memberikan catatan, mengingat nanti malam menuju dini hari nanti kondisi cuaca di wilayah pesisir ini cenderung akan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Maka di sini kami menghimbau kepada teman-teman yang beraktivitas di jam-jam tersebut, khususnya nelayan, ini untuk lebih berhati-hati dan juga lebih memperhatikan kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut, Pak.
1: Baik, oke, beli terakhir karena tadi imbauan untuk ini ya para pelaku profesi perairan. Ini secara general atau umum, silahkan imbauan BMKG untuk warga masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya, Kaltara juga pada umumnya terkait cuaca kita.
0: Oke, ya baik. Di sini kami dari BMKG Tarakan sekaligus mewakili teman-teman dari BMKG Kalimantan Utara menghimbau kepada teman-teman pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, untuk selalu mengupdate informasi perakiran cuaca ya dari kami maupun informasi peringatan dini cuaca ekstrim dari kami yang dapat diakses melalui halaman cuaca.bmkg.go.id atau bisa diakses melalui akun Instagram kami di @bmkgtarakan atau bisa juga diunduh melalui aplikasi kami yang bernama Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bli Ida Bagus Gede Yamuna dan all team BMKG Juwata Tarakan untuk informasinya pagi ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Iya.
0: Iya, terima kasih.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, tadi kita sudah mengupdate ya untuk info cuaca Kaltara secara luas dan juga Tarakan. Satu kesimpulan bahwa di Tarakan untuk curah hujan terhitung minimnya, kalaupun hujan itu terjadinya cenderung di malam hari hingga dini hari. Tapi tetap waspada ya, karena cuaca ini sekali lagi selalu saya bilang kayak perasaan perempuan ya, nggak bisa diprediksi. Okay. Sedetik berubah, ya kan Cal? Nah, ya udah kita kasih waktu dulu untuk Ical yang udah batuk-batuk tadi, katanya mau minum. Kita jeda sejenak ya, kita kembali setelah yang berikut ini.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampe masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Dengan dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Ya, kita juga masih setia selalu menantikan Anda yang ingin bergabung. Silakan sampaikan opini Anda, kritik ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kota Tarakan atau Kalimantan Utara pada umumnya. Fasilitas umum, jembatan, ya misalnya kemudian jalan yang rusak, penerangan jalan, apalagi kira-kira halte, tempat sampah, ya sampah ataupun masalah-masalah sosial lainnya, bicara keamanan, kondusivitas, bisa silakan sampaikan di 0821 5320 9845.
1: Itu ada komentar, siapa baca, aku apa dirimu?
0: Mbak RP nya, silakan.
1: Oke, dari YouTube ada komentar Bapak Kamarullah Jamal ya. Okay. Info dong, titik-titik lomba 17-an, apakah RRI ada event? Katanya ada bintang radio. Lanjut lagi, ada jalan jajan Tarakan, Mas, tolong ruang tunggu di pelabuhan feri Juwata Laut itu. Ada imbauan larangan merokok, tapi masih ada aja yang merokok di ruang tunggu. Kita calon penumpang yang bawa anak kecil sangat terganggu. Nah, ini. Ini dia.
0: Betul.
1: Ini dia.
0: Ruang publik ya.
1: Nggak tahu, nggak bisa baca mungkin ya.
0: Ya, ini bicara mengenai UPTDV Peri ya, Peri Juwata. Ini di bawah pengelolaan Pemkot Tarakan juga.
1: Ini menanggapi Bang Kamarullah Jamal ya, terkait titik-titik lomba 17-an, khususnya RRI ada event nggak? Katanya ada bintang radio. Kita nanti coba hubungi dulu ya Bang Kamarullah Jamal ya, ketua kita ya, ketua panitia bintang radio RRI Tarakan. Ada dong bintang radio ya, bintang radio selalu ada Bang Kamarullah Jamal, karena ini salah satu signature-nya RRI ya, bintang radio itu. Jadi akan terus ada gitu ya. Jadi nanti kita akan coba untuk menggali informasi kepada sang ketua panitia bintang radio RRI Tarakan, Ayu Priyani Situmorang. Sudah terhubung? Iya, selamat pagi Ayu.
2: Selamat pagi Mbak Ervi.
1: Iya, Ayu Situmorang, ketua panitia bintang radio RRI Tarakan. Ini ada yang bertanya terkait bintang radio. Bisa disampaikan Ayu selaku ketua panitia untuk fase-fase penyelenggaraannya, mulai syarat dan juga pelaksanaan mungkin?
2: Iya, boleh Mbak Ervi. Nah, teman-teman perlu diinfokan untuk pendaftarannya itu dimulai, dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2020. Nah, itu akan dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Nah, ini kan masih lama. Boleh nih teman-teman untuk mendaftarkan diri yang punya suara emas, boleh tunjukkan kemampuan terbaiknya.
0: Iya.
2: Dan untuk dan untuk pendaftaran itu boleh dicek atau melakukan pendaftarannya, kunjungi di websitenya bintangradio.rri.id ya teman-teman ya. Nah, di situ ada pendaftaran peserta, di mana nanti teman-teman caranya mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah ke akun pribadi TikTok, Instagram dengan tagar kotak Sarker masing-masing ya teman-teman ya. Dan untuk pilihan lagunya nanti itu ada juga di websitenya, di mana untuk satu lagu pilihan untuk kategori putri lagu popnya, contohnya seperti susah lupakanmu, cinta sia-sia, misal itu salah satunya ya. Nah, untuk top kategori putra itu ada seharusnya aku, lelah hati, teh hijau juga ada termasuk dalam salah satu top kategori putra. Nah, untuk kategori daerahnya ini masih banyak, ada Sansaro itu ada lagu Minang, pada lagu Batak itu ada judulnya Butet, ada juga untuk lagu Betawi Kicir-kicir. Nah, teman-teman tinggal pilih saja salah satu untuk lagu daerahnya. Begitu teman-teman.
0: Iya, kalau daerah Tarakan ada enggak ini Mbak Ayu ini?
2: Untuk daerah Tarakan itu kita ada lagu Kalimantan Barat, judulnya

0: @ri_tarakan. Bisa juga untuk di DM jika ada ingin ditanya-tanya begitu.
1: Bayu. Bayu ya, tanpa meninggalkan pakem nasionalnya Bintang Radio, untuk RRI Tarakan adakah inovasi atau gebrakan baru yang akan dilakukan sebagai ketua panitia?
2: Iya, Bayu kira-kira apa yang membedakan? Apa yang membedakan?
0: Nah, untuk Bintang Radio ini nanti kalau nanti juaranya ini akan menuju ke tingkat Kornel, kemudian langsung ini kita padukan dengan Keras Sumbu Pusat begitu.
2: Oh, akan mewakili ya juara Tarakan, akan ya, mewakili. Iya, baik.
1: Untuk pelaksanaan final gimana?
2: Iya. Nah, untuk di Tarakan dulu deh, ini kapan mulai ya audisi ya? Audisi, kemudian final, sampai dengan dikirim ke Korwil. Mungkin ada rundown yang bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa kita ini, Mbak Ayu.
0: Oke, untuk tahap pelaksanaannya, untuk tahap pertama itu kan pendaftaran tanggal 1 sampai 30 Agustus. Yeah. Nah, untuk tahap kedua, seleksi. Tingkat sekar itu tanggal 3

0: belusukan ke sekolah-sekolah.
1: Iya dulu akhirnya pernah sekolah-sekolah. Dari untuk tahun ini seperti apa deh? Apakah ada gambaran juga seperti itu?
2: Untuk gambaran nanti kita akan bicarakan dengan panitia kita.
1: Masih di rapat.

RI Tarakan ya, yang akan bekerja keras dengan timnya, nantinya akan mengupayakan supaya Bumbung Radio ini berjalan lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, good job Ayu Priyani, mudah-mudahan sukses ya nanti ya.

0: ataupun mau tanya-tanya bisa nanti. Kita akan update terus ya.
1: Nanti itu selalu ada pembaruan informasi, promonya ya, pokoknya pantengin aja terus RRI Tarakan, baik melalui sosial media atau juga siaran-siaran kami ya. Nanti juga ada dialog khususnya yang lebih serius. Kalau Ical sama RRI mah bawanya nanti bingung ya kan.
0: Betul.
1: Nanti ada dialog khusus yang lebih lengkap nanti ya informasinya di situ ya, Ical ya.
0: Iya, ini bukan tarik suara nanti kalau kami yang pandun, tarik jabrik ya. Oke, aja yang bergengsi juga.
1: Iya, itu kan salah satu, makanya aku bilang itu kan signature-nya RRI. Pasti akan diusahakan digelar dengan wah gitu loh, ya kan. Dan banyak sekali bakat-bakat di Kaltara ini yang pantas dan layak untuk tampil di nasional.
0: Banyak loh jebolan-jebolan kita yang luar biasa ya, iya, tidak sedikit ya jebolan bintang radio kita sekarang sudah berkarir di, ada yang masih solid di apa, dunia tarik suara.
1: Iya, iya betul.
0: Kayak Oza Nebil gitu lah.
1: Bahkan dia sudah menasional loh, ya dengan karya-karyanya gitu.
0: Betul. Kemudian ada Adian, mungkin kemudian ada Bang Felix ya, mungkin masih sering tampil begitu ya di kafe-kafe ya.
1: Bahkan ada beberapa yang jadi juri yang menyanyi gitu kan? Itu sebuah progres peningkatan yang luar biasa.
0: Iya.
1: Oke, kita baca-baca info dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Kali ini terkait dengan kemaslahatan umat. Bulog Tarakan menggelar gerakan pangan murah mandiri setiap hari. Nah, setiap hari ya. RRI.co.id Tarakan, Perum Bulog Cabang Tarakan terus berupaya menjaga keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat. Melalui program Gerakan Pangan Murah atau GPM Mandiri, Bulog membuka gerai penjualan langsung di area gudang Bulog Tarakan yang beroperasi setiap hari kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang. Nah, sejak digulirkan 2 pekan lalu, program ini mendapat sambutan antusias tinggi dari warga. Sudut kiri pintu masuk gudang Perum Bulog Tarakan ini kerap dipadati oleh warga yang ingin mendapatkan komoditas pangan dengan harga di bawah pasar. Kepala Perum Bulog Cabang Tarakan, Zamah Syari, menjelaskan bahwa GPM Mandiri dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membeli komoditas pokok dalam partai kecil tanpa perlu melalui rantai distribusi yang panjang. Setiap harinya, Bulog menyiapkan rata-rata ya 50 kemasan beras SPHP dan 50 dus minyak goreng. Kendati demikian, Bulog siap menambah pasokan secara fleksibel kalau antusiasme pembeli ini semakin meningkat ya. Jadi ini by ini ya.
0: Iya.
1: Permintaan ya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi tergantung nanti kalau banyak yang minat, stoknya akan ditambah lagi gitu ya. Ini sangat membantu loh, Cang ya.
0: Betul. Ini harus dicatat nih tanggalnya, tanggalnya.
1: Setiap hari
0: Senin
1: setiap
0: sampai
1: hari.
0: Jumat.
1: Jamnya yang dicatat
0: jam
1: ya.
0: Jam 9 sampai jam 12. Iya.
1: Indeks ekonomi ini sangat membantu.
0: Betul. Ya. Nah, bagi Anda pendengar pemirsa ya yang apa jangan ragu lah ya sana ya setiap hari Senin sampai Jumat.
1: Oke.
0: Okay. Ada harga-harga juga.
1: Oh, ada harga-harganya. Cuma ini tadi slow motion ini ya.
0: Betul.
1: Iya, jadi lanjut lagi dalam program ini, Bulog menawarkan harga yang sangat bersaing pendengar dan pemirsa untuk menekan laju inflasi gitu ya. Untuk harga ecer tertinggi beras SPHP itu di Rp60.000 ya. Kalau di pasaran umum Rp65.500 gitu ya. Nah, sementara untuk minyak goreng per liternya Rp15.700 dan Rp31.400 untuk kemasan 2 liter. Dari manakah warga yang memanfaatkan gerakan pangan murah ini? Dari wilayah terdekat seperti Kelurahan Lingkas Ujung dan Gunung Lingkas. Nah, penyebaran informasi mengenai program ini dilakukan secara masif melalui koordinasi dengan pihak kelurahan serta grup-grup komunikasi warga. Program GPM Mandiri dijadwalkan berlangsung sampai menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Nah, setelah periode itu nanti akan dilakukan evaluasi nih oleh Bulog. Kalau nanti terbukti efektif menekan harga di tingkat konsumen, program ini tidak menutup kemungkinan akan terus dilanjutkan secara kontinu ya. Nah, selain membuka gerai mandiri di gudang, Bulog Tarakan juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Tarakan menggelar GPM keliling di tingkat kelurahan sebanyak 2 kali dalam sepekan. Okay. Ya. Oke, dicatat ya. Jadi nanti sampai 17 Agustus, nah, menjelang 17 Agustus periode ini masih berlangsung gitu ya. Setelah itu cut dulu evaluasi dan nanti bisa dilanjutkan kembali kalau masyarakat masih berminat. Meski sebelumnya sempat digelar di Kelurahan Juwata Laut, Bulog merencanakan penjangkauan kelurahan lain yang belum terlayani secara bertahap seusai momen perayaan kemerdekaan mendatang. Dengan ketersediaan stok yang memadai, diharapkan oleh Bulog masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini untuk memenuhi kebutuhan harian dengan harga yang serba terjangkau gitu ya. Ya, untuk itulah ekonomi saat ini. Betul. Gerakan pangan murah pastinya adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan masyarakat ya.
0: Iya, jangan ketinggalan ya. Baik, pendengar dan pemirsa ya, kita masih menantikan, silakan yang ingin bergabung di 0821-5320-9845. Kita sudah banyak ya yang kita bahas tadi. Ada yang berapa belum terjawab juga ya, termasuk titik-titik lomba. Kayaknya tiap RT ada deh ya.
1: Kan tadi ditanya RRI ada bintang radio. Nah kalau untuk 17-an RRI nantilah ya, itu nanti juga akan kita promokan, akan kita infokan nanti mau ada acara apa untuk memperingati 17-an ya. RRI sih maunya terus berpartisipasi ya kan, juga RRI rumah warga pasti akan selalu ingin merangkul keterlibatan masyarakat dalam program-program kami. Nanti kita akan sampaikan itu terus menerus, kita promokan, kita sampaikan secara masif juga ya. Ini Ical mau batuk lagi, jadi kita jeda sejenak dulu ya. Kita kembali.
2: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Produser teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Wah, wow.

0: Rajo RRI News.
1: Menyewa apa kita pace?
2: RRI Digital saja tuh.
1: Sesekali, jazz lah.
0: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau bangun komunitas.

RRI yang terdiri dari Radio Teristeria, Portal Berita Online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era distruksi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan.

masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News.

News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI.

0: Daniel R. News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download R. News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
3: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampe masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya genting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, 95,3 MHz pendengar di Malinau ya, dan juga Anda yang menyaksikan kita di YouTube RRI Tarakan Official. Anda masih bersama kami di Halo RRI ya. Tentunya kita juga masih menantikan bagi Anda yang berbagi informasi ya, opini, kritik ataupun masukan terkait pelayanan publik, infrastruktur ataupun hal-hal lainnya yang kira-kira ingin Anda sampaikan. Kita akan coba jembatani konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait ya, apapun yang Anda sampaikan ke sini. Baik, kita coba update lagi informasi terkait mengenai stok darah ini, Pi. Ya, di PMI Tarakan ada 114 kantong, di mana PMI juga terus edukasi bagi remaja ya untuk bisa mungkin lebih dini mendonorkan darahnya ya. Oke. Ini dia ya pendengar dan pemirsa, stok ketersediaan darah di Markas Palang Merah Indonesia PMI Kota Tarakan masih dalam kondisi aman ya, dengan sebanyak 114 kantong darah. Hal itu berdasarkan data rilis dari unit donor darah UDD PMI Kota Tarakan Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Sesuai rincian data stok di PMI Tarakan untuk jenis golongan darah A sebanyak 38 kantong. Kemudian ya,
1: layar kosong.
0: Iya. Nah, ini bicara ada penelpon yang bergabung. Nanti kita akan bacakan kembali ya.
1: Kita harus teruskan
0: terkait mengenai donor darah ini. Kita sudah terhubung bersama dengan Pak Muhammad di Lingkar Sujung. Halo.
2: Tidak kesulitan.
0: Ya, halo, selamat pagi.
2: Tambah lagi ke waktu hujan, situ banjir itu. Ya.
0: Ya, halo, selamat pagi Pak Muhammad.
2: Oke, belum Pak.
0: Iya, ini baru. Ini Pak Muhammad langsung
1: semangat sekali. 45 ini merdeka ini ya. Pak Muhammad juri start ini ya.
0: Iya. Di luar 17-an kayaknya nih di Lingkas Ujung. Silakan Pak Muhammad, apa yang mau disampaikan?
2: Iya, ini terkait dengan pelabuhan Malundung.
0: Iya.
2: Kalau ada kapal itu, kendaraan di luar itu mau jemilan ninggal itu, padatnya, macetnya, mobil parkir sembarangan gitu. Jadi pengendara yang tidak punya urusan dengan pelabuhan juga terganggu lewat situ. Dan tidak lontar muat di jalanan, ngambil penumpang kadang tiga baris mobil, itu harusnya diatur. Jadi tidak mengganggu pengguna yang lain. Yang kedua itu kalau hujan, genangan airnya di jalan itu bisa dilewati. Mungkin itu juga jadi perhatian, mungkin salurannya yang sudah penuh atau seperti apa, itu perlu penanganan. Terima kasih.
1: Iya. Terima kasih Pak Muhammad ya. Ini soal mobil-mobil yang memadati jalan kalau lagi kapal datang gitu ya, Cal ya.
0: Iya.
1: Jadi bukan parkir ganda lagi, parkir ganda aja menyulitkan kita nih, parkir truk.

0: karena memakan ruang jalan kan, yeah, sempit ruang geraknya pengendara lain. Gitu.
1: Pengalaman pribadi pernah sih juga di luar sana, pas bongkar muat ada kapal datang yang entah itu menurunkan penumpang atau mau naik gitu ya. Memang luar biasa itu aktivitas di situ.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ya memang apakah bisa dibuatkan apa ya, rekayasa jalan lain ya, nggak usah mutar jauh gitu, mutarnya lebih dekat gitu, bisa ya?
0: Bisa sebenarnya, kalau mau
1: ya. Baik, kita akan coba konfirmasi nanti ya. Terima kasih Pak Muhammad ke pihak terkait ataupun instansi yang memang berwenang ya. Bagaimana bicara mengenai pengelolaan jalan ya saat ada kapal yang datang.
0: Lanjut lagi.
1: Iya, kita lanjut lagi tentang
0: soal darah-darah tadi, staf darah.
1: Iya, tadi darah A ada 38 kantong. Kemudian untuk darah B ya, pendengar dan pemirsa, tersedia 54 kantong. Sedangkan untuk O terdapat 16 kantong dan golongan darah AB tersedia sebanyak 6 kantong. Ini yang lagi menipis berarti AB ya, 6 kantong.
0: AB itu selalu langka.
1: Langka. Kepala Markas PMI Kota Tarakan Eva Marwa Lestari menyampaikan bahwa program tahun 2026 pihaknya lebih fokus memberikan edukasi kepada generasi muda. Salah satunya menggelar event Jumbara, Jumpa Bakti Gembira bagi siswa-siswi tingkat SD hingga SMA. Dirinya menambahkan terkait kesadaran generasi muda di Tarakan dalam melakukan donor darah sudah sangat baik. Namun terdapat beberapa yang tidak dapat melakukan donor darah dengan alasan tidak memenuhi syarat kesehatan. Eva menambahkan justru dengan mengikuti kegiatan donor darah dapat membantu kita untuk menurunkan berat badan. Okay. Bahwa dengan donor darah bukan membuat seseorang menjadi gendut, tetapi dapat menyehatkan badan dan membantu penurunan berat badan. Saya enggak lihat kemana-mana tadi pas bilang gendut ya.
0: Kenapa sih?
1: Jadi jangan
0: gendut?
1: Ada tersinggung.
0: Kenapa sih harus gendut?
1: Jadi apa bahasanya?
0: Gemoy.
1: Gemoy.
0: Jangan gendut dong.
1: Gendut yang mulai siapa?
0: Yang mulai siapa? Yang mulai siapa?
1: Ya itu ada war reporternya loh itu.
0: Enggak tadi. Terima.
1: Siapa reporter di atas itu?
0: Enggak terima.
1: Mas Heri susah. Iya.
0: Oke lah. Ya jadi ini edukasi untuk antusiasme berdonor darah terus ya. Di.
1: Ini ada lagi yang masuk, kita coba angkat Pi ya. Halo, selamat pagi.
0: Oh, dan nelfon.
1: Ya, halo, selamat pagi. Iya, ini terputus.
0: Sakitnya hatiku. Terputus.
1: Iya,
0: betul. Tadi diputuskan.
1: Ini saya coba konfirmasi.
0: Diarahkan ke nomor kantor saja ya. Iya, 0821-5320-9845. Aku hafal Reni ya, 0821-5320-9845.
1: Iya, ini nomor Pro 1 yang ada di Tarakan ya. Tapi ini bisa menjadi nomor andalan Anda juga seandainya ada hal-hal yang Anda mengadukan ya. Kita akan coba jembatani daripada kadang kita upload di sosial media ya sesuatu yang kira-kira tidak ada balasannya, justru menggiring opini publik
0: ya, ya. Betul.
1: Bisa
0: ya.
1: Langsung di sini aja.
0: Daripada kita menimbulkan sesuatu yang rancu, kita langsung aja cari tempat yang
1: yang pas ya, yang dekat ya, kira-kira bisa menjadi wadah. Karena media ini adalah apa ya, mitra strategis dari semua, mitranya masyarakat, mitra pemerintah, mitra swasta, semua mitra. Kita akan coba salurkan ya, kita akan coba jembatani apapun unek-unek Anda ya.
0: Karena RRI itu nggak mau menggiring-menggiring ya, kita nggak mau giring-giring, kita mau menunjukkan gitu ya. Jadi nanti langsung kita arahkan ke pihak yang terkait.
1: Betul.
0: Ya. Nanti dapat tanggapan langsung kan A1 ya, valid. Betul. Gitu ya. Kan. Daripada nanti kita di sosmed rancu kan, bola liar gitu ya. Tapi nggak dapat solusi.
1: Ya.
0: Kalau di Halo RRI kita usahakan akan ada solusi. Walaupun memang tidak pada hari itu juga ya. Karena biasanya para pemangku kepentingan juga kan pasti ada kesibukan kerja.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya, kita update lagi informasi dari Provinsi Kaltara. Iya, ini dia Pi ya. Wagub buka Benuanta Economic Forum 2026. Oke, pendengar dan pemirsa ya, masih di ada Sedota ini itu pertama siapa

Wagub Ingkong Ala mengapresiasi Bank Indonesia, perwakilan Kaltara yang secara konsisten menyusun dan mempublikasikan laporan perekonomian daerah sebagai referensi yang kredibel dan komprehensif dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan. Juga mengucapkan selamat kepada Agus Taufik atas nama barunya sebagai kepala perwakilan.

0: hijau serta pembangunan ekosistem ekonomi digital yang inklusif. Kemudian di sini juga disampaikan ya, pemerintah Kaltara juga ya akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur konektivitas, penguatan usaha mikro kecil dan menengah, percepatan pembangunan kawasan industri hijau Indonesia TIHI di Tanah Kuning Mangkupadi, serta perluasan kerjasama regional dan internasional guna menarik investasi produktif. Ya, ada banyak sekali ya program nasional ya. Nih, dan ini agak mau jatuh sudah ini saudara.
1: Kapal oleh kapten. Ya.
0: Oke, jangan ketawa-ketawa, ini lagi bertahan ini kita ini. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.
1: Ya. Capek ya, baca banyak ya. Kesian. Ya udah, aku yang baca ya.
0: Oke, silakan. Ya, ini lanjutan.
1: Oke. Okay. Ini dari Bulungan ya, Kebun Raya Bunda Hayati, Pusat Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Bulungan ya. RRI.co.id Tanjung Selor, Kebun Raya Bunda Hayati dipastikan menjadi pusat pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus mendatang. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan pihak pemerintah Kabupaten Bulungan menargetkan peserta upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bisa dihadiri 1.000 orang peserta. Dan diungkapkan juga dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun 81 Republik Indonesia, masyarakat akan diajak untuk ikut memeriahkan termasuk menjaga keamanan selama perayaan ya. Jadi jangan cuma merayakan tapi juga mengamankan. Begitu Bunda Hayati ya, yang akan menjadi kawasan pusat peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.
0: Bunda Hayati.
1: Hah?
0: Bunda Hayati ya.
1: Itu Bunda Hayati.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Hayati atau Bunda Hayati?
0: Bunda Hayati. Nanti kita cari tahu lagi yang mana sih betul guys. Ya apapun itu, itulah ya yang saat ini menjadi itu pencanangan dari Bapak Bupati Bulungan. Nah, di mana ada ruang terbuka hijau, ada hutannya, tempat trek jogging, ya, dan bisa menjadi

0: sama.
1: PA ya. Juga ya. Ada Akbar dan Bang Pinar di bagian teknik operator ya. Juga untuk Kezia dan Anas di apa itu? Streaming.
0: Multimedia.
1: Multimedia. Yeah. Dan untuk Mas Angga, the last but not least ya, operator yang ada di samping saya menemani sejak pukul 5 pagi tadi. Kita ucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Jumpa kembali pada Halo RRI di edisi hari Jumat. Baik semuanya, terima kasih. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas. Saya RV Febrianti.
0: Saya Andi Muhammad Rizal ya. Ini kayaknya perlu tampilkan foto-foto mereka nih, atau kameranya digeser ya.
1: Gitu ya.
0: Setampak
1: kalau begitu semua. Disebut namanya di sorot-sorot.
0: Iya. Karena pendengar pemirsa kita pengen lihat juga siapa sih di belakang.
1: Iya. Siapa? Yang mana Rini? Yang mana Andre? Mana Akbar? Mana Pinar? Mana Kezia? Mana Anas? Mana Angga? Ya kan?
0: Tiba-tiba muncul kata-kata jadi situ di word itu. Ini apa ini?
1: Yaudah ya, kita tutup ya. Baik, kami pamit ya pendengar dan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

was-was, bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih

0: tindakan. Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat menjaga tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0

Kembali sobat RRI Malino 95,3 MHz ya. Sudah kita ikuti program dari Pro 1 RRI Tarakan. Halo RRI di ruang dengar Anda. Dan berikutnya pendengar hingga pukul 11 itu berarti klinik Polres ya yang membuat SIM. Baiklah, bersama suara saya Diana Narlita di hari Rabu ini udah tanggal 5 Agustus 2026. Banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat Kabupaten Malinau ya. Salah satunya hari ini ada bertempat di Pemda, juga ada yang porprofnya belum ya, baru Bupati Malinau Cup. Jadi banyak kegiatan, ada yang pergi menonton voli, futsal dan lain sebagainya. Dengan kami hadirkan satu informasi rilis ya dari pengadilan ini terkait tergugat jadi

memberitahu ya kepada, nah kepada siapa ini namanya Jaibus, dulu beralamat atau tinggal di Jalan Poros Provinsi, kemudian berikutnya pendengar, tentang putusan pengadilan negeri Malinau ya, dan Esther sebagai penggugat melawan Jacobus sebagai tergugat. Jadi biasanya panggilan ini dari pengadilan ya, siapa tahu ada yang mengenal beberapa orang yang telah dipanggil, bisa untuk diinformasikan lebih lanjut ya, informasi dari pengadilan negeri Malinau. Baiklah pendengar, tetaplah bersama RRI di 95,3 MHz.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya

community atau ICC seperti itu menggelar kegiatan di pemusatannya atau juga latihannya ya. ICC ini sebagai bagian dari persiapan menghadapi ajang kompetensi atau juga paduan suara.

dan juga TC ya, ini difokuskan pada pembentukan karakter, kedisiplinan, mental, juga dalam bertanding ya, serta ini untuk memperkuat kebersamaan antar peserta yang berasal dari berbagai kelompok usia. Jadi ICC Malinang ini nggak hanya yang muda aja atau tua aja, tapi kelompok usianya ya yang berbakat tentunya pendengar. Jadi manajer ICC Dr. Daud Impung SPD MSI ini mengatakan bahwa keberadaan ICC menjadi wadah seni yang membantu penyatuan lintas generasi mulai

center di Tanah Olen ini untuk memaksimalkan persiapan kompetensi. Semoga hasilnya memuaskan ya untuk ICC Kabupaten Malinau. Amin. Baiklah pendengar, tetap bersama RRI Pro 1 Malinau.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai

modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana, dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggeringan ataupun alat pompa air.

modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana, dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggeringan ataupun alat pompa air.

Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Roslyn Cole. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavasho Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut gua agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston,

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah

itu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan

Sobat Radio Mayunau, baik mendengar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan dengarkan untuk program siaran tunda LKBN Antara ya, untuk podcastnya pada hari ini di hari Rabu 5 Agustus 2026, dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung, pendengar, yang bertema Kesempatan Kedua dari Dalam Lapas bersama Gayatri Rahma Rilawati, AMD IPSH MSI. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan untuk relay podcast bersama LKBN Antara selengkapnya.

0: Selamat datang bersama kami di Proud 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, setelah kami ajak menyimak ya dialog dalam Tarakan siang ini, kami hadirkan pula podcast antara dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung dengan tema kesempatan kedua dari dalam lapas.
1: Pemasyarakatan, yep. Bukan lagi penjara ya Bu.
2: Betul-betul.
1: Kita dibina, betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
2: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
3: Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejarah di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat gimana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
2: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan, bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
3: Betul.
2: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
3: Yep.
2: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
3: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
2: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM
3: bagi
2: warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi di dalam lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
3: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tapi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
2: Benar sih kalau Mbak tadi nggak lihat ya, kegiatan ketahanan pangan sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan. ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran kunjungan di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
3: Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan mungkin saya boleh tahu juga Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini Bu?
5: Oke. Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
3: Tahun lalu berarti ya,
5: baru pulang tahun lalu. Dan kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu.
3: Betul. Jadi pendekatan keagamaan ini maksud kepribadian tadi ya Bu ya?
5: Betul. Ya, sebagai bagian dari pembinaan kepribadian. Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin ke pantai yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah, setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
3: Iya, sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
5: Apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita.
3: Iya.
5: Jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya.
3: Oke.
5: Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
3: Ya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu.
5: Ya, betul.
3: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita. Dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakkan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya?
5: Iya.
3: Di tahun 2005. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
2: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung itu sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini.
3: Ya.
2: Itu kegiatan membatik.
3: Membatik
2: itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena

0: Ibu, salah satu contohnya.
1: Nah, kalau itu kebetulan kalau yang ini namanya ecoprint saja, tidak ada batiknya.
0: Oke.
1: Ya. Jadi itu dari daun ya Bu.
0: Dari daun.
1: Jadi semuanya memakai warna alam.
0: Okay.
1: Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang matangnya
0: ada
1: seperti ada
0: warna yang daun
1: ini
0: tertinggal.
1: Betul betul.
0: Daun jati dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
1: Okay.
0: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
1: perkayuan
0: yang
1: berwarna begitu ya
0: Bu.
1: Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna yang berbeda.
0: Oke, oke. Ini berarti dipasarin juga dong? Dipasarkan juga keluar untuk?
1: Tentu saja, untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace. Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran yang di situ juga tentu saja.
0: Berarti hasil karya ini diikutkan ke pameran,
1: diikutkan ke pameran. Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan yang sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
0: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
1: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk berarti kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, bukan
0: ini dompet ya.
1: Dompet ini ya, ini ada rahasia.

0: di sini 8 tahun, kegiatan yang ibu lakukan tadi kan ibu sudah bicara bahwa oh, saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skillnya sendiri nih Bu, kalau ibu nih selama di sini kegiatan yang apa?
1: Saya itu emang lebih berarti kegiatan kepribadian, tapi

0: bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh, iya, ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
1: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, gak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang diberikan. Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage. Gitu. Jadi
0: hitung-hitung kita latihan membuat event organizer gitu ya.
1: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh apa ya, penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar, itu kan kebutuhan kami. Betul. Pengen di apa, ada orang yang mendengar, ada orang yang
0: cinta,
1: betul,
0: menerima kita,
1: menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement namanya Unbound, itu untuk

0: membantu teman-teman
1: keluarga binaan
0: dalam sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress World Congress untuk Probation and Parole di Bali dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya Bu.
1: Betul-betul
0: kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
1: Bahkan dunia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
0: Alhamdulillah sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap bisa cepat pulih.
1: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
0: Kita biasa bikin kegiatan. Kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Anbang ini. Ya saling inilah saling menyemangati karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Kami nggak mau terputus.
1: Jadi

0: ya Bu ya, buat masyarakat.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari ceritanya Bu Mia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
1: Apa yang disampaikan oleh Teh Mia tadi itu tidak salah,
0: betul.
1: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya, untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
0: Iya, iya, abstrak itu ya Bu ya. Ya.
1: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas, menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
0: Wow.
1: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan dulu, kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan, istilahnya memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas. Ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa, karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
0: Betul.
1: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dan yang humanis, akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya biar mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
0: Betul.
1: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang
0: tidak punya kesalahan,
1: tidak punya kesalahan,
0: tapi
1: yang bersalah kemudian menyesal dan mengulangi lagi. Karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
0: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu, efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
1: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap wah enak banget di dalam dikasih makan gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun yang namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja betah.
0: Enggak.
1: Sebenarnya itu sudah merupakan secara tidak langsung itu efek jerah.
0: Iya, iya sih.
1: Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Enggak mungkin kita ini harus biar kapok bagaimana kan tidak. Seperti itu.
0: Betul-betul. Tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol Bu waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget. Sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya baru tahu ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh Ibu cerita dong seperti apa sih Bu?
1: Iya benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi tehnya menyampaikan ada kelas menulis, kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagilah, berbagi yeah, pengetahuan yeah, kepada teman-teman.
0: Kalau Tania sendiri nih, Tania kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini, kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain yang mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
1: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
0: nggak pernah ngerasa bosan ya.
1: Karena kan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan tuh saya adalah pemuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh Bu yang kelas-kelas itu ya Bu. Jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
0: bentuk lanjut lagi.
1: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
0: Wow, luar biasa loh Bu.
1: Ya, itu
0: keren.
1: Iya, saya juga merinding.
0: Dan sangat beruntung.
1: Dan itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan. Ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan, tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, gratis atau
0: enggak, sama sekali enggak enak Mbak.
1: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman
0: juga sebenarnya.
1: Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita enggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur enggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga. Nah beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak, tapi nginep ya Bu.
0: Jadi anak-anak dibawa ke sini.
1: Boleh ya,
0: tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
1: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta, oh kita bikin ini, tidak. Tapi tentu saja melalui kajian ya,
0: ya, pasti sudah dipertimbangkan ya, gitu,
1: kajian
0: gitu,
1: dari sisi keamanan, sisi pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini kebetulan kami memberi nama Barudak
0: antara Bandu,
1: Rindu, Ibu, dan Anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
0: Bahasa Sunda, Barudak.
1: Artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan tahapannya, antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan karena ada absensi.
0: Ada absensinya.
1: Kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
0: Oh gitu.
1: Sistem absensi kegiatan warga binaan. Itu akan direkam siapa yang tergantung dan saya kuota.
0: Secara digital begitu Bu pas
1: iya. Itu digital, artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan karena kan warga binaan tidak pegang HP.
0: Iya,
1: oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi. Sampai dengan
0: ya, motivasi ya, Bu.
1: Ya,
0: itu kan wah ayo berlomba. Berlomba melakukan kebaikan,
1: diberikan kesempatan bermalam satu malam sih,
0: satu malam
1: melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
0: Oke, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
1: di tenda
0: dalam tenda.
1: Jadi dibuat seolah-olah
0: camping ya,
1: tapi di dalam aula. Cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah, supaya biar bisa yang namanya ketemu sama anak yang
0: sepuluh anak.
1: Iya betul. Ya.
0: Ngobrol apa? Mau nangis sampai
1: biasanya dibuat game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi lahan pertanian tadi.
0: Oh iya.
1: Yang penting ada pengawalan petugas.
0: Oke, ya ya. Ya penting itu ya Bu, ya pengawalan ya, petugas ya, itu.
1: Keamanan tetap.
0: Betul.
1: Kita tidak boleh mengabaikan.
0: Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini okay, kita menggunakan pendekatan humanis, iya, tapi tetap memang harus bisa apa ya menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu ya Bu ya.
1: Okay.
0: Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan gak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
2: Iya, orang beranggapannya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya ya, gitu, menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
0: Yep, bertransformasi.
2: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima, itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih bukan kembali ke diri kita yang dulu, tapi yang lebih baik lagi.
0: Betul,
2: inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
0: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
2: Betul
0: gitu ya.
2: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu di kuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
0: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
1: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh dunia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya.
0: Yeah.
1: Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menghadapi. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan yang di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan, sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap, agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
0: Dukungan dari masyarakat, ya, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu.
1: Betul.
0: Tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
1: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
0: Betul.
1: Malah berpotensi
0: untuk kembali lagi.
1: Betul.
0: Iya.
2: Itu yang ingin kami rangkum.
0: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian. Karena saya juga benar jujur senang banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia. Dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

0: kejut dulu dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai baju semulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Oh iya, udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Hei, kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

0: Apa sih?
1: Gabut bener, siang-siang gini malah megang buku, tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
0: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pak. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
1: Tapi kan ribet, Ma. Pinjam lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
0: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga gak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
1: Istri, aku pinter juga ya.
0: Baru tahu.
1: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
0: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time, kita ganti dengan baca buku bareng-bareng. Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

0: Mas bingung, lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Gini, kalau pesan setunggal ya, ada saya sih mantep, sehingga biasa. Sampai kangen sangat nih ya, Bu.
0: Wah, tapi iya mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya gimana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris, Bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai deh Bu, ilmu boleh dicari Bu sampai ke luar negeri, sampai Cina ya, digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya Bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak. Keren itu bukan yang lupa asal usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budaya.

0: Kok bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar.
2: Kita minta tolong.
3: Senang masih bersama kami di Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar sajian informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

Topik olahraga siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas.

Jordi Cruyff menyebut Ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sacce. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman Ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini.

0: Secara kepatinan Vincent Kompany akui ini merupakan langkah persahabatan yang bagus.
1: You can make a very good game.
2: Nah, ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami.

sa pagbulo ng mga naong rakan-rakan sa tiyan. Ito sa

dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

Arina Sabalenka mengalir perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Miyuka Uchijima 6-7,

Setelah jeda sejenak, saya senang-senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak.

0: sekaligus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
1: Yeah, it was quite a weird game, I gotta say.
0: Ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulrak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulerak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: ini seblaknya pedes banget deh. Yaudah, Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh sama ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu nih.

hingga 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asal Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita menggunakan restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan 10K. Sebenarnya, kenapa ya satu wanita dibaca ribu saat menyebutkan harga atau

0: nasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shalom yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf ka untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah mengerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Bumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Bumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kering karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa memunculkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar.

dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya

Iya, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur pendengar, dan kita tadi tidak bisa bergabung dengan RRI Pro 3 dengan berita olahraganya karena mengalami gangguan jaringan. Nah, ini jaringannya seperti apa untuk di Kabupaten Malinau ya? Apa memang bermasalah atau jaringan satelit kita kayak yang bermasalah? Tapi sebenarnya setelah dicek-cek tadi, sebenarnya maksudnya tadi setelah dicek ya, jaringan wifi di Malinau agak ini hilang nih. Nah, kalau bahasa orang Malinau ini disandak di mana lagi? Terkena garukan eksavator lagi kah atau seperti apa ya? Baiklah mendengar, menemani Anda di 95,3 MHz. Ada juga lagu pop Indonesia yang berirama slow ya, dan kami hadirkan untuk lagu dangdut nanti di sore hari. Insyaallah hari ini menemani Anda bisa dibilang dua day part ya, karena ada keperluan mendadak salah satu rekan kami, jadi akan Diana temani Anda dengan beberapa bingkisan lagu yang manis di hari ini. Manis aja lah ya, kayak ini lagi siaran. Baiklah, tetap di RRI Pro 1 Malinau ya, jangan kemana-mana. Atau juga 95,3

seragam baru, kelas baru, teman baru. Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi quo yang kemudian disederhanakan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali suku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan

baik pada baju taal maupun sampai sepak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat ada pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Mewahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya menggunakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi.

Tempatnya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik, sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama Erer, terbuat dari cerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semenar raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes agung dengan bahu wanita dihias warna hitam berpunjiran emas. Baju pengantin pria memakai ukel more, cumbuk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangku untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Hello Suke adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimon atau mentimon yang mengiratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabong atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif

Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti disebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayang Den Lapeh dari Sumatera Barat.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk melompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya. Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kemur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi hampir musnah ketika memasuki era teknologi. Dan

Permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata

telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu.

tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, permainan

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, berbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Ya, pendengar, kita lewat di jam 5 sore hari ini ya, dan Dira masih akan menemani Anda hingga warta berita berjaringan nanti, pendengar. Dan dimanapun Anda berada, Bingkisan Lagu Sore akan menemani kita di sore hari ini, menyapa untuk Anda semua yang masih beraktivitas. Dan tadi ada acara pelantikan untuk Dharma Wanita ya, yang istimewa dekorasinya dari Dinas Pertanian dan juga staf, kreasi yang unik. Jadi ada sayuran, buah-buahan lokal gitu ya, yang dijadikan dekor pada hari ini, Dharma Wanita ya, pelantikan Dharma Wanita Kabupaten Malinau. Ya, baiklah, tetap bersama Radio Pro 1 Malinau. Jangan kemana-mana, tetap di 95,3 MHz. Masih ada informasi ringan yang akan dihadirkan juga lagu, dan pastikan Anda mendapatkan informasi yang tepat, akurat di wilayah perbatasan nanti ya, pada jam 7 malam atau jam 19. Dan kita dengarkan untuk lagu berikutnya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25

Jongklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan jongklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi jongklak disebut biji jongklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji jongklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji jongklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi jongklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji jongklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji jongklak yang dihadapannya atau biji jongklak lawan. Lalu isi-isi jongklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada jongklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang menentukan

Makanan ikan paus sangat kontras dengan bobot tubuhnya yang dapat mencapai 30 ton. Makanan paus adalah plankton, makhluk hidup yang lebih kecil dari semut, yang hidupnya melayang-layang di lautan. Jumlah plankton di lautan sangat banyak. Untuk memakan plankton, paus memasukkan air laut ke dalam mulutnya. Mulut paus memiliki alat saring yang sangat kecil sehingga mampu menyaring plankton.

Ukuran ikan paus sangat kontras dengan bobot tubuhnya yang dapat mencapai 30 ton. Makanan paus adalah plankton, makhluk hidup yang lebih kecil dari semut, yang hidupnya melayang-layang di lautan. Jumlah plankton di lautan sangat banyak. Untuk memakan plankton, paus memasukkan air laut ke dalam mulutnya. Mulut paus memiliki alat saring yang sangat kecil sehingga mampu menyaring plankton.

Kanguru adalah hewan khas Australia yang memiliki kantung di perutnya. Saat pertama kali orang Eropa datang ke Australia, mereka tertarik dengan hewan berkantung dan suka melompat-lompat itu. Dengan rasa penasaran, mereka bertanya kepada penduduk pribumi Australia. Penduduk pribumi menjawab, "Kanguru," yang artinya tidak tahu. Maksudnya, mereka tidak paham apa yang ditanyakan oleh orang-orang Eropa tersebut. Namun dengan kesalahpahaman inilah, nama kanguru berasal.

Hewan apa yang paling besar saat ini? Dia adalah paus biru. Bobotnya bisa mencapai 30 ton, setara dengan 30 ekor gajah. Panjang paus biru bisa mencapai 30 meter, bahkan lebih. Namun, paus biru bukan termasuk golongan ikan, tetapi mamalia, karena ia bernafas menggunakan paru-paru, melahirkan, dan juga menyusui anaknya.

ikan. Namun ikan memiliki kemampuan untuk memisahkan air dan garam yang terkandung di dalam air laut. Hal ini karena ikan memiliki sel bernama ionosites di dalam insangnya. Sel ini sangat aktif, memompa garam keluar dari tubuh ikan. Ikan bisa kehausan bila tidak minum, bahkan bisa mati kekeringan walaupun ia hidup di dalam.

pada hari kita akan sejenak untuk pilihan lagu sore di ruang dengaran setelah suara azan asar untuk daerah mana dan sekitarnya.

Tahukah Anda hewan yang tidak pernah minum? Dia adalah koala. Nama koala diambil dari bahasa Aborigin yang artinya binatang yang tidak minum. Walaupun tidak pernah terlihat minum air, namun sesungguhnya koala mendapatkan air dari daun kayu putih yang dimakannya. Waktu tidur koala sangat panjang, yaitu sampai 14 jam, sehingga ia dijuluki sebagai

Ada hewan yang tidak pernah minum? Dia adalah koala. Nama koala diambil dari bahasa Aborigin yang artinya binatang yang tidak minum. Walaupun tidak pernah terlihat minum air, namun sesungguhnya koala mendapatkan air dari daun kayu putih yang dimakannya. Waktu tidur koala sangat panjang, yaitu sampai 14 jam, sehingga ia dijuluki sebagai hewan pemalas. Ada ruang yang cukup lebar antara dua jari koala dan ibu jari kakinya yang besar, sehingga ia dapat memegang dahan dengan erat. Oleh karena itulah, mereka lebih suka berada di atas pohon.

untuk membantu pencernaannya. Burung tidak memiliki gigi, sedangkan makanannya keras seperti biji-bijian. Oleh karena itu, burung memakan kerikil untuk membantu menggiling biji-bijian agar hancur di dalam tenggorokan.

saat menemukan sumber air, unta mampu minum sampai 15 liter. Sebagai perbandingan, botol galon mineral kapasitasnya adalah 19 liter air. Sebagian besar air yang ia minum disimpan di punuknya. Ini karena unta sering melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir. Air ini disimpan sebagai bekal di perjalanan unta hingga menemukan sumber air lagi. Unta adalah satu-satunya hewan yang dapat menyimpan air.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang paling populer di Australia. Bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di Australia. Lebih dari 500 sekolah dasar mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran mereka. Bahkan di beberapa universitas menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jika Anda berkunjung ke Australia, jangan heran jika ada bule yang menyapa Anda. Halo, apa kabar?

tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia ternyata dipelajari lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Tidak hanya di Australia, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa Indonesia ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan.

diterbitkan oleh Nihon Indonesia Gakkai. Pusat Studi Bahasa Indonesia ini didirikan pada tahun 1969. Beberapa universitas ternama di Jepang sudah mulai mengajarkan bahasa Indonesia di pelajaran mereka. Ada kurang lebih 20 universitas yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan pada tahun 1992, sudah mulai diberlakukan uji kemampuan berbahasa Indonesia. Tercatat, sudah lebih dari 12.000 orang peserta yang berpartisipasi dalam uji kompetensi bahasa Indonesia tersebut.

tepatnya di Mesir. Mesir ternyata menjadi salah satu negara yang paling perhatian dalam mengembangkan bahasa Indonesia dengan membangun pusat studi Indonesia yang berada di Suez Canal University. Hampir semua aspek yang berkenaan dengan Indonesia dipelajari, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya.

Vietnam merupakan negara tetangga Indonesia yang sangat menghormati bahasa Indonesia. Terbukti dengan adanya peraturan pemerintah yang mensejajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mereka sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Tahun 2007, pemerintah Ho Chi Minh City menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam itu sendiri.

Sebenarnya RRI Malino saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro Satu Tarakan. Kita akan ikuti untuk berita Kornus 8 bergabung dengan Pro Satu Tarakan ya, Lintas Banjar Nusantara.

bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau

Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 5 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda. Sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo, selamat sore juga. Kabarnya baik, cerah, luar biasa. Kawan-kawan selalu sehat, rekan Dina.
0: Baik, kalau cuaca di Samarinda bagaimana ya?
1: Sangat cerah dan panas sekali, Dina.
0: Sangat cerah sama ya, di Nunukan juga cerah sore ini. Ya. Ya. Baik, Ria, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait dengan minyak ayam dan ikan ini naik turun harganya di Samarinda.
0: Baik, Ria, silakan laporan selengkapnya, silakan.
1: Terima kasih, Wina, Anda yang ada di Nunukan. Perkembangan harga pangan di kota Samarinda pada Juli tahun 2026 menunjukkan arah yang berbeda. Harga daging ayam ras dan ikan mengalami kenaikan, sementara sejumlah komoditas seperti kutura, seperti cabai, dan bawang putih justru mengalami penurunan. Berikut laporannya.
2: Badan Besar Statistik atau BPS Kota Samarinda mencatat harga sejumlah komoditas pangan mengalami perubahan pada Juli 2026. Harga daging ayam ras segar meningkat menjadi sekitar Rp38.000 per kilogram. Kenaikan tersebut pengaruhi meningkatnya permintaan dan penyerapan pasokan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala BPS Kota Samarinda Suprianto mengatakan, komoditas protein hewani menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga. Meningkatnya permintaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga daging ayam ras di tingkat konsumen.
3: Komoditas protein hewani pada bulan Juli 2026 menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga, di mana harga daging ayam ras segar naik menjadi Rp38.200 per kilogram. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan seiring kembali terserapnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG.

0: operasional penangkapan sehingga pasokan ikan di pasar menjadi lebih terbatas.
1: Di sisi lain, harga sejumlah komoditas hortikultura mengalami penurunan. Bertambahnya pasokan selama musim panen menjadi salah satu faktor yang menekan harga cabai dan bawang merah di Kota Samarinda. Harga cabai rawit tercatat turun menjadi sekitar 63

0: komoditas tersebut turut memberikan pengaruh terhadap deflasi kelompok makanan pada bulan Juli 2026. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Wina, demikian tadi laporan dari Zulfikar Ali, dan sekarang saya akan berikan ke Anda Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Wina, Anda yang ada di Nunukan, Kalimantan Utara.
2: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, selanjutnya kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dan pemirsa RRI dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Reta di sana. Halo Reta, apa kabar dan bagaimana cuaca di Palangkaraya?
1: Iya, halo Wina, kabar baik di Palangkaraya. Untuk cuaca di Palangkaraya untuk hari ini sangat cerah dan tentunya panas sekali.
0: Baik, berarti kompakan ini ya, Nunukan, Samarinda, kemudian ke Palangkaraya ya. Baik, Reta, informasi apa yang telah disiapkan dari Palangkaraya?
1: Ya baik, dari Palangkaraya ada puluhan calon paskibraka kabupaten kota mendapatkan edukasi wawasan kebangsaan.
0: Silakan laporan selengkapnya Reta.
1: Ya baik, pendengar dan pemirsa, puluhan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah mendapatkan edukasi wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pembinaan karakter menjelang pelaksanaan tugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: Mereka melaksanakan tugasnya nanti disiplin, tanggung jawab, dan menjadi selanjutnya melakukan Pancasila untuk generasi muda.
3: Puluhan calon pasukan paskibraka bendera pusaka paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan selama 14 hari. Selain dipersiapkan secara fisik dan mental, para peserta juga dibekali wawasan kebangsaan sebagai bekal menjadi duta Pancasila paskibraka Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya pembentukan karakter menjadi fokus utama dalam pelatihan calon paskibraka tahun 2026. Para peserta diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Rusaan mengatakan setelah menyelesaikan tugas sebagai paskibraka, para peserta mengemban peran sebagai duta Pancasila paskibraka Indonesia. Peran tersebut menjadi amanah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di daerah masing-masing. Menurut Rusaan, seluruh peserta akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan selama 14 hari dengan pendampingan tim kesehatan. Peserta berasal dari 14 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah, sehingga seluruh kebutuhan selama masa karantina dipastikan mendapat pengawasan termasuk kondisi kesehatan para peserta. Rusan menjelaskan materi pelatihan tidak hanya berfokus pada kesiapan fisik, tetapi juga pembinaan mental, intelektual, dan wawasan kebangsaan. Pembekalan tersebut melibatkan berbagai pihak, diantaranya Ikatan Alumni Lemhanas, IKAL, serta unsur terkait, sehingga peserta memiliki pemahaman yang utuh mengenai nilai-nilai kebangsaan dan kepemimpinan.
2: Itu karena menjadi duta Pancasila paskibraka Indonesia, semoga Pancasila akan sebagai ideologi negara terus bisa mengawal persatuan dan kesatuan negara kita.
3: Salah seorang calon paskibraka asal Kabupaten Sukamara, Bapa Kadru Hasendria, mengaku antusias mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Menurutnya, selain meningkatkan kesiapan fisik dan mental, karantina juga menjadi kesempatan untuk memperluas persahabatan dengan peserta dari berbagai kabupaten. Pengalaman tersebut akan menjadi bekal yang ingin dibagikan kepada teman-teman di daerahnya setelah usai menjalankan tugas sebagai paskibraka.
4: Pertama, materi yang akan saya berikan yaitu wawasan kebangsaan yang sudah Ibu materi tadi yang menyampaikan. Lalu apa saja yang disiapkan, yaitu dari mental, lalu kesiapan fisik, dan juga kesiapan diri juga.
3: Sementara itu, selaku pemateri alumni Lemhanas, juga akademisi UMPR Palangkaraya Sari Merlina, saat memberikan edukasi terkait wawasan kebangsaan menegaskan bahwa peserta dibekali pemahaman mengenai 4 konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
5: Sampaikan wawasan kebangsaan yaitu dasar Undang-Undang Dasar 1945, 3 Bhinneka Tunggal Ika, dan 4 adalah NKRI. Dan itu memang wajib untuk disampaikan kepada calon paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah. Kami bisa mereka bertugas nanti pasti adalah dari materi yang sudah disampaikan bahwa mereka memang
3: tersebut tidak hanya dipahami selama pelatihan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para paskibraka dapat menjadi teladan sekaligus agen penguat persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungannya masing-masing. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Wina, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, kembali ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

informasi bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunon Takanunukan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa RRI, kelangkaan BBM kembali terjadi di Kabupaten Nunukan setelah distribusi pasokan dari Tarakan tertunda akibat dokumen kapal pengangkut yang belum lengkap. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.

0: kehabisan stok sehingga warga terpaksa mencari informasi melalui postingan di media sosial atau mengantri di lokasi yang masih melayani pengisian. Analis kebijakan ahli muda pada bagian ekonomi Setdan Yunutan Irsa membenarkan terjadinya kekosongan stok BBM. Namun masyarakat diminta tidak panik karena pasokan dipastikan kembali tersedia mulai Rabu besok.
1: Ya, SPBU maupun yang kapal yang ngangkut, posisi kapal ini sudah ditarakan. Besok terbuka, hanya masyarakat kadang kan terlalu panik buying kan.

0: pertama terjadi keterlambatan. Harusnya tuh hari ini tuh sudah ada kapal yang bongkar di Nunukan dari Tarakan. Namun kemarin itu kapalnya sudah datang ke Tarakan, namun terkendala ada dokumen terkait dokumen pencemaran yang harusnya dipenuhi oleh kapal itu masih belum lengkap seperti itu. Dan itu kan salah satu dokumen wajib yang harus dipenuhi kapal untuk memuat BBM, sehingga terlambat dari hari ini dia akan dimuat.
1: Apabila memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi dan distribusi BBM ke seluruh APMS di Kabupaten Nunukan akan kembali berjalan normal. Salma Amin melaporkan.
2: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubeda di sana. Halo Jube, apa kabar dan bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Ina, alhamdulillah di sini kota Tarakan sehat semuanya di sini, dan juga kalau untuk kondisi cuaca sore ini agak kelihatan agak mendung ini Wina.
0: Tuh agak mendung ya, lain ya di Tarakan, berbeda nih dari Samarinda, Nunukan, dan juga Palangkaraya gitu Jube. Baik, ada informasi apa yang sudah disiapkan untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, ini terkait dengan tambut Tarakan apresiasi MOU dengan Pertamina Patrania Gawina.
0: Baik juga, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Dinunukan pemirsa dan pendengar, Wali Kota Tarakan Hairul menyambut baik penandatanganan MOU antara pemerintah Kota Tarakan dengan Pertamina Tarakan dalam hal penanggulangan keadaan darurat, dan Wali Kota Tarakan juga mendorong digelarnya simulasi bersama untuk mitigasi kebakaran. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Hari ini MOU ini dalam rangka lebih mensinkronkan, mensinergikan, termasuk juga mungkin kerjasama simulasi-simulasi ya, untuk menyatukan langkah.
3: Pemerintah Kota Tarakan mendukung upaya Pertamina Patraniaga dalam memperkuat kesiapsiagaan menjaga objek vital nasional sebagai penyokong distribusi energi BBM untuk wilayah Kota Tarakan hingga Provinsi Kalimantan Utara. Dukungan itu ditunjukkan dengan penandatanganan MOU yang dilakukan langsung oleh Kota Tarakan, Dr. Haji Kairo Mkes, dengan Fuel Terminal Manager Tarakan PT Pertamina Patraniaga Hari Wasomo Pangestu di Tarakan Selasa 4 Agustus kemarin. Wali Kota Kairo menilai kerjasama operasional di lapangan sebenarnya sudah berjalan secara tidak formal selama ini. Namun, melalui MOU ini, Pemkot Tarakan ingin memperkuat koordinasi agar penanganan lebih cepat dan terukur saat terjadi keadaan darurat. Kairo menyebut risiko terbesar di wilayah terminal fuel adalah kebakaran. Tanpa protap bersama dan latihan lapangan, penanganan saat kejadian nyata kerap terlambat dan berpotensi menimbulkan korban lebih banyak.
2: Secara tidak formal kan sudah jalan selama ini. Jadi ya tugas kami juga, kalau ada kejadian-kejadian pasti tugas kita, apakah itu di masyarakat, di institusi, ya, selama berada di wilayah Tarakan ini pasti menjadi tanggung jawab kita. Dan selama ini sudah berjalan. Cuman memang hari ini MOU ini dalam rangka lebih mensinkronkan, mensinergikan, termasuk juga mungkin kerjasama simulasi-simulasi ya, untuk menyatukan langkah, menyamakan langkah ya, supaya seperti yang sampaikan tadi, seringkali kan kalau kita tidak ada simulasi lapangan, tidak ada protap bersama, itu biasanya justru pada saat ada kejadian beneran itu ya justru penanganannya jadi lambat ya, sering menghasilkan korban yang lebih banyak, baru penanganan terjadi. Dan kita sering di lapangan saling semuanya ketat, akhirnya saling mengapat.
3: Ia menambahkan skenario darurat juga perlu mengatur peran instansi pendukung seperti kepolisian dan dinas perhubungan, terutama untuk mengurai kemacetan saat akses ke lokasi. Selain dengan Pertamina, Pemkot Tarakan tercatat sudah memiliki kerjasama serupa dengan Balai Kehutanan, pihak perbankan, dan pengelola bandara. Kawasan dengan risiko tinggi seperti kilang dan area sekitar juga menjadi perhatian. Kairo berharap setelah MOU ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan protap teknis dan jadwal simulasi gabungan bersama seluruh stakeholder terkait. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, Perusahaan Udara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih.

Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Niar di sana. Halo Niar, apa kabar?
1: Kabar baik, Wina. Banjarmasin cerah banget sore hari ini, Wina.
0: Baik, sama berarti ya. Sepertinya hanya cuacanya dari semua 5 saat kere ini ya. Begitu Niar.
1: Betul.
0: Baik, Niar, ada informasi apa yang sudah disiapkan dari Banjarmasin sore ini?
1: Baik, Wina, informasi yang akan kami sampaikan di Lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini mengenai pertumbuhan investor pasar modal di Kalsel ternyata menunjukkan tren positif.
0: Baik, Niar, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Wina. Pendengar dan pemirsa, pertumbuhan investor pasar modal di Kalimantan Selatan terus menunjukkan tren positif. Jumlah investor kini mencapai 400 ribu orang, dengan kota Banjarmasin menjadi daerah yang memiliki investor terbanyak. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
2: Didominasi oleh laki-laki sebanyak
3: 6,4%. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia per 30 Juni 2026, pertumbuhan investor pasar modal di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif. Kalsel menempati posisi ke-16 dengan jumlah investor terbesar dari 38 provinsi di Indonesia dengan mencapai 400.982 investor. Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan jumlah investor tertinggi sebanyak 92.698 atau 23%. Secara nasional, jumlah investor pasar modal Indonesia hingga akhir Juni 2026 telah mencapai 28,96 juta investor. Jumlah ini mencakup investor saham dan surat berharga lainnya, surat utang, reksadana, serta surat berharga negara dan meningkat 42,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Unit Administrasi Produk Investasi KSEI, Soli Biogloria, menyampaikan bahwa berdasarkan data Single Investor Identification, investor pasar modal masih didominasi oleh investor individu yang mencapai sekitar 28 juta, sedangkan investor institusi sekitar 87 ribu. Dari sisi asal investor, jumlah investor domestik mencapai sekitar 22,9 juta,

0: и готовили на фонжа просмотра сэр.
1: Меня запахнет,
0: но дико нам дали готовую.
1: А вы знаете, что это надо лампад, то есть будет за сэр.
0: Dengan aset
1: lembut
0: fonten dan listrik
1: masuk, kalau pendidikan memang secara persentase dikuasai oleh kadangan SMA sebesar 42.25% dengan aset 200.6 triliun.
2: Sementara itu, Kepala Unit Pengembangan Pasar Clearing Penjamin Efek Indonesia, Doni Irawan, menyampaikan bahwa pertumbuhan jumlah investor yang terus meningkat perlu didukung dengan infrastruktur pasar modal yang kuat serta sistem pengelolaan risiko yang andal. Sebagai KFEI, pihaknya berperan memastikan setiap transaksi di Bursa Efek Indonesia dapat diselesaikan secara aman, teratur, dan efisien melalui mekanisme clearing dan pinjaman transaksi bursa.
3: Berusaha untuk bisa memberikan kepercayaan kepada investor dan domestik bahwa transparansi dan governance itu kita tingkatkan. Bisa juga likuiditas dari pasar sendiri perluasan berlaku sehingga keterlibatannya bisa lebih dalam untuk kita sehingga bisa mendukung juga pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Pihak berharap peningkatan jumlah investor dapat diiringi dengan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Penguatan transparansi, tata kelola, likuiditas, dan perluasan keterlibatan pelaku pasar diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang semakin sehat dan berkelanjutan. Rizky Wahyudi melaporkan.
4: Demikian Rizky Wahyudi, reporter RRI Banjarmasin melaporkan. Wina, saya kembali ke Anda.
5: Baik, terima kasih rekan IR dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 5 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati

City.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: seperti memanggil-manggil aku.
1: Hai, es krim.
0: Enak banget.
1: Oh, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa?
0: Aku pengen itu. Itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
0: Kamu malah jajan sembarangan.
4: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua risiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya, aku cuma tergoda sama jongkok

0: dong, 120 ribu. Nah, ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50 ribu. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Nanti 18 ribu. Kentang goreng 15 ribu. Spaghetti 24 ribu. 18, tambah 15, tambah 24. Jadi...
0: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah, tolongin dulu kawan-kawan nih. Susah kali ngitungnya.

Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya.

Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga

lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang

1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerja

Pendengar Pulsa Utara kan kanal informasi dan inspirasi serta akan menghadirkan di ruang dengar Anda, yakni lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Salim Bahanan.

Imam Hambali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini, Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad, namun sampai sekarang belum terkabul." Seketika Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hambal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya.

pimpinan dan Angkasawan Angkasa.

yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca selawat kepada Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya.

suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini? Imam Syakik menjawab, suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah padang Sahara yang panas ini? Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama. Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata,

Penyiar Pro Sultan kan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz dan di pancar luas kami melalui 99,9 MHz di malam hari ini yang pastinya akan menemani Anda dengan informasi-informasi yang akan senantiasa kami update pastinya dan juga tentunya dengan lagu-lagu yang akan membersamai Anda. Yang mana informasi yang bisa Anda baca sendiri ya pendengar, yang mana dari rri.co.id di website kami. Kali ini pendengar ada informasi-informasi dari dunia perfilman, dari dunia pemerintahan dan juga dari dunia pendidikan dan lain sebagainya. Menteri Hukum Supratman Andi Atgas berharap rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional 2027-2036 ini bisa menjadi proyek strategis nasional. Langkah ini pun dinilai bisa memperkuat ekosistem inovasi sekaligus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Harapan ini disampaikan Supratman saat membuka Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia pada tahun 2026 di Jakarta. Dan menurutnya, dokumen tersebut akan menjadi arah kebijakan nasional dalam menyelaraskan program dan juga target lintas kementerian serta lembaga selama puluhan tahun ke depan. Supratman mengatakan bahwa penguatan kekayaan intelektual sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo untuk mendorong inovasi dan juga daya saing nasional. Fokusnya di mana mencakup kewirausahaan, industri kreatif, SDM, teknologi, hilirisasi, dan administralisasi berkelanjutan. Ya, benar informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni di rri.co.id.

Saat berada di kamar mandi, sering kita temui toilet dengan dua tombol yang terkadang membuat kita bingung tombol mana yang harus kita tekan. Dua tombol ini sebenarnya diciptakan untuk menghemat air, di mana tombol yang besar bila ditekan akan mengeluarkan 6-9 liter air digunakan untuk membilas kotoran padat, sedangkan tombol yang kecil mengeluarkan 3-4,5 liter air digunakan untuk membilas limbah cairan. Toilet dengan dua tombol ini dirancang Victor Papanek, warga Amerika Serikat, dalam bukunya Design for the Real World yang terbit pada tahun 1976. Tapi konsep dua tombol ini baru direalisasikan di Australia tahun 1980. Dengan

Dia adalah koala. Nama koala diambil dari bahasa Aborigin yang artinya binatang yang tidak minum. Walaupun tidak pernah terlihat minum air, namun sesungguhnya koala mendapatkan air dari daun kayu putih yang dimakannya. Waktu tidur koala sangat panjang, yaitu sampai 14 jam, sehingga ia dijuluki sebagai hewan pemalas. Ada ruang yang cukup lebar antara dua jari koala dan ibu jari kakinya yang besar, sehingga ia dapat memegang dahan dengan erat. Oleh karena itulah, mereka lebih suka berada di atas pohon.

0: Selamat pendengar Warta Intime edisi Rabu 5 Agustus 2026. Kami hadirkan informasi yang diliputan reporter RRI Mangau. Pendengar, informasi kita terkait cakupan penimbangan balita di Posyandu di Kabupaten Malinau masih rendah, hampir separuh sasaran belum terjangkau, dan berikut laporan selengkapnya.
1: Sejalan cakupan penimbangan balita di Posyandu Kabupaten Malinau masih tinggi. Hampir separuh sasaran balita belum rutin datang menimbang di fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan, Pelayanan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, Yuni Triana, mengatakan pada Januari sasaran balita tercatat 6.264 anak, namun yang ditimbang hanya 3.229 balita.
2: Masih banyak

0: kita juga ada datanya. Demikian juga di bulan Februari. Februari ada peningkatan. Ini peningkatan biasa karena ada pembagian vitamin A. Kemudian di bulan Maret ada penurunan lagi. Di bulan April ada peningkatan sedikit. Kemudian di bulan Mei ada penurunan sedikit. Kemudian di bulan Juni ada peningkatan sedikit. Jadi peningkatan penurunannya tetap dia tidak memuaskan ya. Seharusnya peningkatannya tuh tinggi. Itu harapan kita terhadap penimbangan balita di posyandu. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan penimbangan balita di posyandu? Itulah PR kita semua, baik dari dinas kesehatan, baik dari kecamatan, PMD, dari desa, semua kita. Bagaimana upaya kita terhadap masyarakat kita ini mau datang membawa balitanya untuk berkunjung di posyandu.
1: Rendahnya cakupan posyandu ini, kata Yuli, berkaitan erat dengan upaya penurunan stunting di Malino. Prevalensi stunting semester pertama 2006 tercatat masih di angka 13,03%. Yang menegaskan peningkatan partisipasi masyarakat ke posyandu menjadi kunci untuk memantau tumbuh kembang balita secara menyeluruh. Tanpa data penimbangan yang lengkap, penanganan stunting sulit dilakukan tepat sasaran. Adi Refling, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

الله أكبر الله أكبر الله

0: Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
2: Situasi di dalam negeri sangat mantap. Dan pertolongan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
1: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoak maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga ini seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial ini.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menteri Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
4: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi menambah uang di perekonomian.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik PPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
3: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama warga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi tindakan ini adalah beberapa rangka atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Posisi boleh, Pak.
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Platform Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% tiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM telah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan

0: mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
3: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
2: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
4: Penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja. Yang kedua, memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
2: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026, yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite, yaitu Marwara Sirait. Kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami lah, bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Pak Rizkar dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final, yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final, sejak dari penyisian grup atau partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan resmi, karena untuk pertandingan kita mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyer, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama, namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Bukan sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Merapi, Tulalipo, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Abu Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Abu Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Abu Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, "Apakah Paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Abu Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Abu Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kamu saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Abu Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Abu Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Abu Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Abu Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai yang mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Abu Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kerajaan.

Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam peringkat Pro 3. Selamat malam pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda kembali pada malam hari ini dalam Indonesia Menyapa Malam untuk Rabu 5 Agustus 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi dan juga topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang malam hari ini. Dan kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi menyampaikan informasi yang Anda miliki pada kesempatan malam ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjalankan politik luar negeri yang non-blok dan mengedepankan hubungan baik dengan seluruh negara. Menurut Presiden, prinsip tersebut merupakan warisan para pendiri bangsa yang hingga kini menjadi fondasi dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Dan Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus terus mengedepankan sikap arif, sabar, dan tidak mudah terpancing provokasi. Kepala negara juga menekankan bahwa prinsip non-blok membuat Indonesia mampu menjaga hubungan baik dengan seluruh mitra strategis tanpa memihak pada kekuatan tertentu. Komitmen Indonesia menjalankan politik luar negeri non-blok menjadi tema perbincangan kami dalam Indonesia Menyapa Malam bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Dr. Teguh Santosa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Teguh, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Rudi.
0: Iya, apa kabar, Pak Teguh?
2: Kabar baik, insya Allah, Mas Rudi.
0: Iya. Kalau Anda menyikapi untuk saat ini, Pak, ya, dengan melihat kondisi global yang ada, kenapa Presiden begitu menekankan konsep tetap menyikapi politik luar negeri kita non-blok atau menjadi tetangga yang baik ini, Pak?
2: Iya. Kalau dulu di era Perang Dingin, prinsip non-blok itu kan dimaknai sebagai sebuah sikap umum di mana kita tidak menjadi bagian dari blok timur maupun blok barat,
0: ya,
2: gitu ya. Dan kita sudah sama-sama mengetahui dari catatan-catatan sejarah yang ada, kelompok non-blok yang kemudian menjadi satu entitas tersendiri dan sekarang disebut sebagai Global South, ini memiliki agenda yang khas mereka, gitu ya. Walaupun memang dalam praktiknya ada saja negara anggota gerakan non-blok ini yang sedikit banyak agak condong, gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu di era itu. Nah, sekarang di era multilateralisme ini, sikap untuk non-blok itu semakin relevan, ya. Semakin relevan. Non-blok di sini dalam arti kita tidak akan memaksakan diri kita untuk menjadi bagian dari blok atau kelompok kepentingan atau kepentingan negara tertentu, gitu ya. Karena yang kita kedepankan adalah kepentingan kita sendiri, gitu. Jadi ini adalah masa di mana memang setiap negara memberikan perhatian yang sangat serius pada upaya untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Nah, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo ini, tadi istilah yang sudah digunakan itu ya, menjadi tetangga yang baik. Ini yeah. adalah frase awal yang disampaikan ketika Presiden Prabowo mulai priorisasi kepemimpinannya. Mm-hmm. Menjadi tetangga yang baik itu kan pertama dia harus solutif. Dia harus bisa memberikan atau menawarkan jalan keluar untuk persoalan-persoalan di lingkungan kawasan ataupun global, begitu.
0: Yeah.
2: Nah, yang kedua, negara yang bisa menawarkan solusi, negara yang bisa menjadi pemain kunci dan pandangannya itu diberi diberi tempat yang pantas atau dihormati oleh negara-negara lain, ini adalah negara yang memang memiliki kredibilitas yang baik, bukan cuma dalam hal menyampaikan tawaran-tawaran politik luar, tetapi juga dalam hal membenahi atau membangun sistem domestiknya. Makanya saya kira ya, apa yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto sejak hampir 2 tahun yang lalu, itu adalah secara paralel membangun pertama performa kita di panggung global, dan yang kedua ya tadi membenahi sisi domestik kita menurutnya mengalami banyak ketertinggalan ya, dari aspek sumber daya manusia, dari aspek pengelolaan sumber daya alam yang lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lain untuk kepentingan mereka ya.
0: Okay.
2: Yang sering sekali disebut sebagai deep state, begitu.
0: Oke. Okay. Nah, artinya Pak, batasannya di mana? Apakah netralitas itu berarti kita tidak memiliki sikap sama sekali kalau begitu?
2: Enggak, netralitasnya ada dua. Yang pertama, passive neutrality. Passive neutrality itu adalah sikap netral karena kita diminta oleh katakanlah great power untuk netral.
0: Hmm.
2: Dan ini adalah nuansanya negatif ya. Berarti netralitasnya itu dilakukan karena ketidakmampuan untuk katakanlah menjalin apa namanya tawar-menawar dengan kekuatan yang lain ya. Nah, ada yang kedua yang disebut sebagai active neutrality. Artinya netralitas yang diperlihatkan itu karena kita memang ingin netral ya, bukan karena kita dipaksa untuk netral. Karena kita ingin netral, karena kita merasa bahwa tidak ada gunanya melibatkan diri dalam pertarungan kepentingan antara dua kelompok atau antara beberapa kelompok negara begitu ya.
0: Okay.
2: Manakala misalnya melibatkan diri kita dalam konflik di antara mereka itu tidak membawa dampak apapun pada kita gitu. Nah, jadi saya kira yang sedang dibangun oleh pemerintah kita saat ini adalah active neutrality, dan itu disampaikan, itu diucapkan ya. Kata-kata itu juga pernah saya dengar dari pernyataan Presiden Prabowo dalam sejumlah kesempatan gitu ya. Jadi kita adalah active neutrality. Untuk apa kita melibatkan diri dalam konflik di antara dua negara gitu? Karena nanti pada saatnya akan ada masa di mana mereka akan berbaik-baikan gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita melibatkan diri di tengah konflik mereka dan nanti pada satu masa mereka katakanlah berbaik-baikan begitu kan, kita yang jadi aneh sendiri gitu. Ya, jadi kita percaya bahwa masalah-masalah yang terjadi di antara negara-negara itu dapat mereka selesaikan dengan cara-cara yang demokratis, cara-cara yang mengedepankan pendekatan perdamaian begitu.
0: Okay.
2: Nah, sementara kita tetap membangun hubungan dengan si A, si B, si C, si D. Makanya Presiden Prabowo selalu mengatakan 1000 friends, 0 enemy ya, dan saya kira ini ya prinsip kita sejak lama, prinsip bangsa Indonesia sejak lama, dan itu yang membuat sebetulnya banyak negara yang merasa nyaman manakala mereka berjalan beriringan dengan kita gitu. Nah, persoalannya perasaan nyaman itu kan juga harus kita imbangi dengan kemampuan kita untuk membangun bergen dengan mereka kan begitu. Nah, itu yang sekarang sedang dikerjakan pemerintah kita ini dengan berbagai kegiatan kebijakan program-program yang itu memperlihatkan keberpihakan atau peranan negara yang lebih besar dan sebelumnya.
0: Ya, artinya active neutrality inilah yang kita pegang hingga saat ini dalam menjaga hubungan baik dengan semua pihak, walaupun ada dua konteks negara yang sedang bersih tegang di situ, Pak.
2: Iya, buat apa kita misalnya tergantung atau melibatkan diri pada konflik di antara, kita sebut saja ya, dua great powers yang sekarang seperti sedang berada pada hadapan. Ya, yang sering digambarkan sebagai situasi antara Athena dan Sparta gitu ya. Kalau kita membaca kembali kisah klasik dari Homerus misalnya. Nggak perlu gitu ya. Jangan sampai kemudian kita jadi seolah-olah dipaksa untuk memilih ikut Amerika atau ikut Tiongkok gitu. Ini kan bukan hal yang menarik gitu. Kita tentu punya banyak kepentingan dengan Amerika Serikat, seperti mereka juga punya banyak kepentingan dengan kita. Dan di saat yang bersamaan, kita juga punya kepentingan dengan Tiongkok, dan Tiongkok juga punya kepentingan dengan kita. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya saling menggantikan begitu ya. Menjadi teman si A bukan berarti kita harus menjadi musuh dari musuhnya si A. Itu kan juga tidak boleh gitu ya. Karena kepentingan gini, hari ini setiap negara harus mengedepankan, memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Dan kita tidak boleh menjadikan kepentingan nasional negara lain menjadi kepentingan nasional kita. Itu nggak boleh. Dan itu tidak akan pernah bisa terjadi. Ya, jadi biarlah kepentingan nasional negara lain itu menjadi kepentingan nasional dia. Dan kepentingan nasional kita tetap jadi kepentingan kita. Manakala ada perbedaan-perbedaan untuk mencapai kesepahaman, nah disitulah dibutuhkan ruang dialog yang itu berorientasi pada penyelesaian masalah secara damai gitu.
0: Ya, dan hingga saat ini bagaimana Anda menilai respon negara-negara besar terhadap sikap yang kita miliki, active neutrality itu? Sementara kita tidak pungkiri bahwa ada negara-negara yang justru berkoalisi ataupun juga membentuk aliansi karena menilai bahwa peluang aliansi yang strategis ketika mereka bersama dengan satu barisan kelompok tertentu. Bagaimana Anda melihatnya ini, Pak Teguh?
2: Saya 2 minggu lalu atau mungkin 3 minggu lalu kan berkunjung ke Tiongkok ya, ke Yunan dan kemudian ke Hainan ya. Teman-teman di sana juga bertanya kepada saya gitu, apa kebijakan yang, apa sebetulnya yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo gitu. Karena mereka menangkap pesan seolah-olah ada sikap sekarang ini ya, ada sikap yang tidak begitu positif terhadap perusahaan-perusahaan tambang nikel dari Tiongkok begitu, ya kan? Saya bilang ya, sebetulnya karena pemerintahan sekarang sedang berusaha untuk mereview dan kemudian merevisi semua kebijakan termasuk pengelolaan sumber daya alam ya. Misalnya apa yang sedang dikerjakan Tahun lalu presiden itu kan membuat satu kebijakan yang meminta agar devisa hasil ekspor itu mengendap dulu dalam setahun di dalam negeri, sehingga dia tidak merusak fiskal dan kemudian disimpan dalam bentuk rupiah, kan begitu. Nah, tetapi setelah setahun kemudian presiden baru-baru ini kan membuat kebijakan, misalnya di mana semua ekspor sumber daya alam kita yang strategis itu harus dicatatkan dalam satu lembaga yang sekarang kita sebut namanya Danantara Sumber Daya Indonesia, kan begitu.
3: Ya, dia sih.
2: Nah, ini terjadi karena ini kebijakannya diambil karena memang selama ini terjadi proses eksplorasi yang barangkali ugal-ugalan, kemudian juga sumber daya alam yang sudah diproses mereka itu dan diperoleh mereka itu kemudian dijual ke luar negeri tanpa kita pernah tahu berapa banyak keuntungan yang didapat dari situ. Nah, tetapi yang dilaporkan ke negara ya barangkali tidak semuanya, begitu ya, sehingga akhirnya devisa hasil ekspor kita ini menguap. Okay. Nah, inilah hal yang sering disebut oleh Prabowo sejak dulu, sehingga tadi sejak tahun 2014 waktu dia mencalonkan diri dalam Pilpres 2014, dalam 2019 ini yang sering disebut sebagai istilah bocor gitu. Okay. Jadi ada banyak kebocoran karena sumber daya alam kita ini dikelola oleh baik private nasional maupun private asing ya, tanpa kontrol sama sekali ya, apalagi sebut tahun kemarin ya, di saat pemerintahan yang lalu itu dengan menggebu-gebu mengundang agar perusahaan-perusahaan atau negara-negara asing itu melakukan investasi di sini besar-besaran, tetapi tanpa kontrol kemana kekayaan alam itu dibawa, begitu.
3: Okay.
2: Nah, ini yang hendak dikoreksi. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman di Tiongkok itu sedang dikerjakan sebetulnya. Nah, saya juga mengatakan ini tidak hendak. Ini bukan berarti pemerintahan Prabowo ini mengatakan bahwa Tiongkok banyak melakukan cheating, bukan. Tiongkok pasti untung, Indonesia juga pasti untung. Nah, tetapi keuntungan terbesar itu bukan didapatkan oleh pemerintahan atau negara Tiongkok, juga tidak didapatkan oleh bangsa Indonesia, tetapi diambil oleh pihak tengah, middleman. Ini yang sekarang sering disebut sebagai deep state. Ada oligarki yang itu bermain barangkali dengan kelompok tertentu di dalam negeri. Mereka lah yang menikmati keuntungan terbesar dari proses ekstraksi sumber daya alam kita ini, gitu. Nah, ini yang mau dirapikan.
3: Baik.
2: Presiden Prabowo butuh banyak uang untuk katakanlah MBG, untuk membangun fondasi ekonomi, untuk mendorong hilirisasi. Tetapi kebutuhan pembiayanya ini, kalau tidak terjadi kebocoran, itu bisa didapat. Cuma kalau terjadi kebocoran, ya akhirnya kita kerepotan.
3: Baik.
2: Nah, ini sekarang mau ditambal.
3: Ya. Kita sapa dulu pendengar ini, Pak Teguh ya. Ada Pak Agung di Jakarta. Pak Agung, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Ridin. Pak Teguh, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Selamat malam, Pak Agung.
3: Waalaikumsalam, silakan Pak Agung.
4: Iya, ini prestasi ya, Cina. Saya dengar dari beberapa berita di radio juga, tuh, kalau tidak salah, investor Cina tuh merasa waktu pertama kali mereka didekati dan disuruh invest atau diajak kerjasama, akhirnya invest di Indonesia di beberapa mineral, nikel atau logam tanah jarang atau apapun itu, perlakuannya bagus. Tapi berikutnya setelah mereka invest, itu mereka merasa perlakuannya beda kepada mereka. Itu diatakan di radio, beritanya banyak itu, di TV juga ada. Dan kebijakannya pun ada yang kemungkinan berlainan lagi gitu ya, dari awal mereka investasi mungkin di zaman mantan mungkin ya, dirasakan berbeda di zaman sekarang, dan itu membuat mereka kecewa. Bahkan ada alat-alat berat tuh yang tadinya didatangkan ketambang ke Indonesia, dibawa pulang lagi alat-alat berat itu kalau tidak salah di Kalimantan atau di mana itu ya, kapalkan lagi dan itu kecewa. Lalu setelah mereka masuk berperan bahwa pengusaha, mereka lebih mengutamakan dari Trump itu, pengusaha dari Trump yang dirasakan pengusaha Cina begitu sekali kemungkinan seperti itu. Ini mereka memohon supaya diperlakukan adil gitu. Jadi bingung, ini yang diutamakan Amerika apa Cina apa mana, kan banyak pada
3: Cina. Baik, Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Ya, silakan Pak Teguh mungkin bisa membantu menanggapi apa yang disampaikan Pak Agung ini.
2: Ya, Pak Agung dan Mas Udi, ini yang tadi saya sampaikan bahwa yang sedang dikedepankan sekarang adalah kepentingan kita gitu ya. Jadi tadi misalnya saya sudah sampaikan bagaimana protes pihak Tiongkok disampaikan langsung ke saya ketika saya berkunjung ke sana 3 atau 2 minggu lalu gitu. Saya sudah katakan bahwa sebetulnya kita ingin win-win solution, tetapi ada pihak tengah ini yang mengambil keuntungan terbanyak, dan ini yang mau dirapikan ya. Kan kita lihat apa yang sedang dikerjakan itu. Jadi bukan berarti kita hendak memusuhi atau mengambil tindakan yang negatif kepada Cina. Nah, yang berikutnya memang kan juga terjadi apa namanya, beginilah, kita ini kan sedang dalam situasi yang sering kita sebut sebagai bonus demografi. Dan bonus demografi itu kan obatnya satu, yaitu lapangan kerja dalam jumlah yang memadai, ya, sehingga bonus demografi atau jumlah penduduk Indonesia pada usia produktif itu dia bisa terserap dalam berbagai macam lapangan pekerjaan yang ada gitu.
5: Baik.
2: Nah, ini yang juga hendak dilakukan pemerintahan kita, hilirisasi. Kan itu. Nah, saya katakan kepada teman-teman saya di Tiongkok bahwa sebetulnya apa yang mereka kerjakan sejak tahun 2000 itulah yang sekarang sedang dikerjakan juga oleh pemerintah Indonesia.
5: Okay.
2: Coba lihat bagaimana kebijakan hilirisasi di Cina pada masa-masa awal tahun 2000 itu. Ya, bagaimana mereka menyediakan lapangan pekerjaan yang luar biasa untuk rakyatnya sehingga mereka sampai pada level ekonomi tertentu, dan sekarang mereka bisa mengekspor tenaga kerjanya juga begitu.
5: Okay.
2: Nah, sekarang Indonesia butuh melakukan itu. Nah, tetapi Pak Agung, yang sulit untuk membaca sikap kita hari ini bukan cuma Tiongkok sebetulnya. Kita lihat negara tetangga kita juga, ya kan? Kemudian kita lihat juga Amerika Serikat, bukan berarti mereka merasa jasa angin. Mereka juga punya pertanyaan-pertanyaan.
5: Yeah.
2: Nah, tetapi hari ini pemerintahan kita kan sedang berusaha untuk mengedepankan kepentingan nasional kita. Itu yang saya tangkap. Bukan berarti kita hendak bermusuhan atau tidak memiliki rasa terima kasih kepada teman-teman kita itu.
3: Ya. Lantas bagaimana kita mengukur keberhasilan politik luar negeri kita dengan aktif netraliti seperti ini, Pak?
2: Saya kira ini masa di mana setiap negara membutuhkan negara lain di panggung global untuk dukungan-dukungan ya. Ya, untuk pertarungan politik gitu di katakanlah di lembaga-lembaga kawasan maupun lembaga global gitu. Nah, kita lihat kita bisa diterima di BRICS ya. Kemudian kita bisa juga katakanlah menjadi salah satu kekuatan inti di Board of Peace ya, yang sedang bekerja untuk menyelesaikan sengketa di Gaza gitu ya. Terlepas dari pertanyaan banyak orang di awal-awal setelah Board of Peace, tapi kalau kita lihat kesini gini, akhirnya kan orang bisa memahami bahwa bahkan Hamas pun misalnya bisa menerima roadmap perdamaian itu. Hamas sudah melepaskan klaim mereka atas pemerintahan di Gaza, dan sekarang Gaza misalnya sudah dipimpin oleh pemerintahan yang apolitis dan teknokratik seperti yang dicanangkan dalam Board of Peace begitu ya. Nah, kita juga bisa mengatakan bahwa Indonesia berperan sangat besar untuk mengubah perspektif dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Inggris dan Prancis terhadap isu Palestina, sehingga akhirnya kedua negara itu, Inggris dan Prancis, sekarang sudah bisa menerima two state solution sebagai jalan keluar yang paling kredibel untuk menyelesaikan konflik di Palestina, antara Palestina dan Israel. Nah, peranan kita kuat. Jadi kalau pertanyaan bagaimana mengukur, itulah dia ukuran-ukuran yang saya bisa sampaikan menurut pengamatan saya gitu.
5: Okay.
2: Karena memang ada keinginan kita untuk dalam tanda petik ya memang ngotot mengatakan bahwa kita punya kemampuan untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara itu, dan ini memang membutuhkan kesatuan sikap kita juga antara mengambil kebijakan tertinggi dengan masyarakat di arus bawah.
3: Iya. Pak Teguh Santosa, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di malam hari ini, Pak. Salam sehat, selamat malam.
2: Terima kasih Mas Udi, salam sehat, salam hangat.
3: Direktur Geopolitik Grid Institute, Dr. Teguh Santosa.
1: Wawancara Pro 3

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan menunda penerapan pemungutan pajak penghasilan PPH Pasal 22 oleh loka pasar atau marketplace. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Purabaya Yudi Sadewa secara mendadak mengatakan akan menunda penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang pemungutan pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 oleh loka pasar atau marketplace terhadap para pedagang di loka pasar bersangkutan. Penundaan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Purabaya dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan Jakarta hari ini. Purabaya tidak menyebutkan secara spesifik alasan penundaan tersebut, namun ia hanya mengatakan penundaan dilakukan sampai kondisi perekonomian membaik. Atas penundaan itu, kata Purabaya, akan diterbitkan peraturan Menteri Keuangan yang baru.
2: Satu lagi, pajak perusahaan online, formula kata saya tidak tunda, tidak usah mulai berjalan, dan tidak tunda dulu. Sampai keadaan saya bilang kebelinya kenapa yang 29 kan belum cukup kuat, kita ingin tumbuh lebih cepat lagi, dan kalau dari indikasi membaik kebetulan dan terlapasin itu turun-turun sampai di sini kita lihat pada berbagai lain seperti consumer confidence, pembelian kita seperti apa itu kita lihat nanti. Jadi sebenarnya di internet kita nanti buat pemberan sembilan
1: titik. Kebijakan pemungutan PPH Pasal 22 oleh loka pasar sudah diberlakukan awal Juli kemarin. Artinya sudah ada pajak yang dipungut oleh loka pasar terhadap para pedagangnya. Menurut Purabaya, pajak yang sudah terlanjur dikumpulkan akan dikembalikan pada para pedagang di loka pasar sesuai mekanisme pengembalian pajak yang berlaku. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus pada semester 2 2026 untuk mengantisipasi dampak El Nino yang sudah mulai aktif sejak Juni dan berpotensi mempengaruhi berbagai sektor. Purabaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar stimulus tersebut segera disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak El Nino terhadap perekonomian. Namun ia menyampaikan, hingga kini pemerintah belum menetapkan nilai anggaran maupun rincian program karena proses pembahasan masih berlangsung. Dan Purabaya menjelaskan, Kementerian Keuangan masih menunggu usulan dari Kementerian Teknis sebelum stimulus tersebut diputuskan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Indonesia dan negeri Sarawak, Malaysia menegaskan komitmen untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua wilayah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan kehormatan Duta Besar RI untuk Malaysia, Raden Dato Muhammad Iman Nascarya Kusumo, kepada Yang Dipertua Negeri Sarawak, Wan Junaidi Tuanku Jafar di Sarawak, Malaysia, pada Senin 3 Agustus lalu. Duta Besar Iman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Sarawak atas hubungan persahabatan dan kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik, dan berharap sinergi strategis di berbagai bidang dapat terus ditingkatkan demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua wilayah. Informasi dari dunia olahraga, atlet-atlet sepatu roda Indonesia kembali menorehkan prestasi di ajang internasional setelah memborong medali pada Asian Speed Track Series 2026 di Guiyang, China, dan Blading Cup Asia Roller Freestyle Street 2026 di Jakarta. Pengurus besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia melalui akun Instagram resminya menyampaikan tim Indonesia tampil gemilang dalam Asian Speed Track Series 2026 dengan raihan medali dari berbagai nomor yang dipertandingkan. PB Perserosi Indonesia menyampaikan tim Indonesia menutup perjuangan yang luar biasa pada Asian Speed Track Series 2026 di Guiyang, Tiongkok dengan perolehan medali yang membanggakan serta penampilan menginspirasi sepanjang kompetisi.

Demikian warta berita untuk malam ini. Tetaplah bersama kami mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Yang benar Pak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
6: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
7: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
8: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
9: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
10: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang, gak perlu khawatir.

0: TBC bisa disembuhkan.
1: TBC bisa disembuhkan.
0: Sembuhkan,
1: obati,
0: sampai.
2: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

meriah dengan Ronda. Lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu

sejarah mencatat pada 5 Agustus 1947 dari agresi militer Belanda pertama setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah. Kala itu Belanda masih terus berupaya untuk kembali menjajah dan kemerdekaan Indonesia melalui sejumlah serangan. Salah satunya ialah Belanda pertama melalui Gubernur Jenderal Johannes van Mook menyangkan pengumuman senjata yang berlaku tepat pukul 12 malam tanggal 4 Agustus 1947. Agresi militer Belanda pertama adalah operasi produk militer Belanda di Jawa dan

mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Sedangkan dari sudut pandang Indonesia, agresi Belanda atas hasil perundingan Linggarjati. Seperti diketahui, perundingan Linggarjati kala itu telah menghasilkan persetujuan terkait kemerdekaan Belanda penafsiran lain.

Terima kasih Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Dan nanti kami akan hadir. Di mana seorang EB Martono atau EBM belakangan viral di media sosial karena dianggap melanggar privasi karena merekam sejumlah asar tanpa izin dalam pameran Gias 2026 dan menggugahnya di media sosial. Polemik bermula ketika salah seorang asar

0: Inilah To The Point untuk malam hari ini.
1: To The Point.
0: Nanti kami akan membahas tema tersebut bersama dengan narasumber kami. Yang pertama adalah seorang konten kreator, yaitu Albert Kevin Denny. Dan nanti kami juga akan membahas tip yang berbeda bersama dengan pakar teknologi informasi dan keamanan siber, Alphonse Tanujaya. Anda juga dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami di To The Point malam hari ini dengan bergabung menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 66712, 399-888.

0: Ya, kami mengundang Anda terlebih dahulu sambil menantikan narasumber kami untuk kami ajak berbincang malam hari ini. Pendapat Anda bagaimana, atau Anda memiliki pengalaman atau apa cara yang Anda lakukan biasanya sebelum melakukan perekaman di ruang publik di mana banyak objek manusia yang justru nanti akan menjadi suatu permasalahan ketika konten yang kita rekam tadi atau objek yang kita rekam tadi kemudian kita sebarluaskan di media sosial. Dan bagaimana batasannya antara dokumentasi ataupun memang itu adalah suatu ruang privasi yang ada di ruang publik, dan apa yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas perekaman di ruang publik yang nantinya akan mengambil atau mengcapture gambar-gambar orang lain yang nanti akan kita jadikan sebagai objek dalam konten di media sosial kita. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan seorang konten kreator, Albert Kevin Denny. Mas Albert Kevin, selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Ya, kabar baik ya, Mas ya?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Pasti ngikutin dong ya kasus EBM kemarin yang di Gias 2026 itu.
1: Oh iya, saya berbagai fenomena EBM ini dari sebagai sudut pandang seorang konten kreator ya. Tentunya di media sosial ini lagi ramai dibicarakan gitu, tapi yang lebih negatif gitu Mas.
0: Dari sisi perspektif media sosial dan Anda seorang konten kreator, apa yang bisa Anda sampaikan dari peristiwa itu?
1: Sebenarnya gini ya Mas ya, kita juga melihat bahwa banyak sekali teman-teman konten kreator yang memang dia itu mencari pundi-pundi uang atau mungkin menjadikan suatu konten sebagai profesinya, itu sebenarnya gak menjadi persoalan yang salah gitu. Apalagi kita lihat ada beberapa teman-teman dan mungkin saya sendiri yang mendapatkan uang gitu dari hasil konten. Tapi yang perlu kita tegaskan di sini bahwa konten kreator ini menjadi seorang yang bisa menjadi contoh gitu, karena kan banyak gitu ya teman-teman konten kreator yang membuat suatu tren pada akhirnya diikuti oleh banyak orang. Tapi jangan sampai itu menyangkut dengan data pribadi atau mungkin dengan kalau bisa saya bilang mungkin jangan sampai malah mengkhawatirkan si korban gitu. Karena kan banyak sekali konten-konten prank atau mungkin konten-konten yang lucu gitu. Tapi kan banyak sekali yang kontra gitu ya, seperti yang ini malah sudah menyinggung dari segi perlindungan data pribadi gitu. Bahkan kemarin juga saya melihat bahwa banyak korban-korban yang memang sudah di apa ya, kalau soal boleh saya bilang mungkin dimodusin.
0: Halo? Itu artinya ada motif tertentu ya bagi si pengambil konten tadi ya. Artinya ke sana, kalau memang tujuannya itu ada hal-hal lain selain dari sisi dokumentasi tadi. Begitu?
1: Iya. Iya, betul.
0: Baik.
1: Karena
0: Gimana?
1: Iya, karena gini Mas ya. Waktu pas ketika ada kasus yang di Gias kemarin itu sudah mencuat, bahkan banyak dari pengguna media sosial itu yang mulai speak up gitu. Keresahan dia selama ini ya mungkin yang pertama dia juga pernah menjadi korban.

0: yang seperti yang digias gitu. Cuma mungkin ketika kasus ini viral, meledak, dia baru bisa bercerita. Polanya mungkin sama. Dan yang kedua, saya melihat bahwa kejadiannya ini sudah seperti apa ya, hal yang bisa dibilang ini komersil gitu. Karena saya melihat profilnya si EBM sang konten kreator ini merupakan agen asuransi swasta gitu. Dan dia ini emang sebenarnya ingin mencari prospek nasabah gitu dengan cara membuat konten gitu. Oh, karena okay, ada aturan yeah, dari sang leader untuk mencapai achieve tertentu gitu kurang yeah, lebih.
1: Yeah. Artinya tergantung dari motifnya dulu berangkatnya tadi ya. Baik, kita tandul sampai yeah, di situ ya Mas Albert ya. Kita yeah, terima dulu pendengar, ada dua pendengar ini. Pak Udin di Boyolali, kemudian Pak Frans di Nias. Pak Udin dulu. Selamat malam Pak Udin. Waalaikumsalam Pak Udin, silakan.
2: Ya, menurut saya kalau ngambil gambar itu nggak minta izin, apalagi gambarnya orang gitu, itu nggak adab gitu. Nah, kalau bahasa Jawa ngomongnya tuh amit, permisi gitu.
1: Oke. Okay. Kalau kita di pasar tempat ramai gitu, sama harus izin satu-satu.
2: Kalau tempat ramai ya nggak, cuman kalau tempat yang khusus gitu. Apalagi ngambil gambar orang atau ngambil foto, habis itu disebar atau video disebar gitu, menurut saya tidak ada gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Udin ya. Pak Frans Dinias, selamat malam.
3: Ya, selamat malam dulu Pak Lukman, Bang Lukman.
1: Dengan Rudi, Pak Frans.
3: Oke. Saya informasikan dulu bahwa sudah hampir 5 hari hujan di Gunung Stolini.
1: Sudah 5 hari nih Pak?
3: Iya, sudah 5 hari.
1: Intensitasnya tapi tinggi?
3: Ya, bermacam-macam. Ada yang sedang, ada yang tinggi.
1: Oke. Okay. Apa dampaknya, Pak? Ada banjir sampai mungkin di sana?
3: Memang ada banjir, tapi tidak berdampak negatif.
1: Ya, nanti kami coba update terkini ya.
3: Sampai kita berbicara ini, ya, ini masih ada rintih-rintih hujan di sini.
1: Oh, tapi di Gunung Sitoli. Iya. Ya, hati-hati mungkin bagi masyarakat sana. Ya.
3: Terekam etika merekam orang secara diam-diam itu. Memang sebagaimana yang sudah dijelaskan narasumber tadi, itu sah-sah saja, benar yang disampaikan narasumber itu. Tetapi kalau dilakukan secara tanpa sepengetahuan, saya setuju dengan Pak Udin, itu tidak ada adabnya itu. Bahkan yang kita takutkan sekarang Bang, di zaman-zaman edan-edan ini, bisa foto-foto begitu diatakan di bola Bali sehingga menimbulkan apa, mendatangkan korban kepada siapa itu, si sasaran rekaman itu.
1: Oke, ya, artinya eksploitasi di situ Pak Frans ya.
3: Bisa jadi. Bermacam-macam lah pokoknya. Baik. Hal negatif di apa, negatif tidak masalah kalau memang dia membawa atau dia mau tahu untuk dijadikan sebagai konten positif. Tapi kalau dibawakan ke hal-hal yang lain, tidak lazim itu.
1: Oke, baik Pak Frans.
3: Tapi itulah minta uang produksi. Siapa yang menyuruhkan memproduksi saya, iya kan?
1: Iya.
3: Nah itu bahaya itu. Demikian Bang Rudi.
1: Terima kasih Pak Frans Dinias. Baik. Ini menarik ini, Mas Albert ya. Jadi dua pendengar kami tadi menekankan memang ada izin. Tetapi atau sekaligus menanggapi apa yang disampaikan Pauline dan Pak Frans ini, Mas Albert. Kalau Anda bagaimana membedakan bahwa hasil perekaman Anda itu adalah sebuah dokumentasi atau memang hasil perekaman seseorang itu adalah berniat untuk eksploitasi? Gimana itu?
0: Oh iya. Mungkin ini menjadi suatu yang menarik ya Mas ya, apalagi tadi perspektif dari dua narasumber ini memang saya sepakat gitu. Emang ini konten kreator ya nggak punya adab gitu. Apalagi kan kalau misalkan kita di tempat umum itu kan ada ranah-ranah pribadi seseorang yang harus kita hargai dan hormati gitu. Mungkin kalau bagi saya dan teman-teman konten kreator yang lain, ketika kita akan membuat suatu konten di tempat umum atau tempat yang memiliki keramaian, kita jangan sampai mengambil angle yang terlalu fokus kepada suatu muka orang gitu, Mas. Mungkin ya yang pertama.
1: Secara umum nggak apa-apa ya, karena kan nggak bisa dihindari juga itu kan.
0: Iya. Dan kita juga saya dan teman-teman kreator yang lain ini mungkin juga suka buat gitu ya, konten estetik di jalanan, iya, atau mungkin ketika ada suatu event gitu, memang ada muka-muka orang yang secara jelas dan secara gamblang itu in frame gitu, mm-hmm, di konten saya, mm-hmm, tapi itu bukan menjadi suatu persoalan yang sah, bukan menjadi persoalan yang salah gitu, sorry, mm-hmm, kenapa? Mm-hmm. Karena memang tidak fokusnya ke arah satu muka ini gitu mas, ya, mungkin itu yang
1: fokusnya menggambarkan suasananya kan di situ ya?
0: Iya, ya, iya, karena kita mengambil ambiensnya gitu, atau mungkin okay, suasana keramaiannya dan kemeriahannya gitu, iya. Kalau ini kan sudah menjadi apa ya, kalau EBM ini kan kalau kita lihat dia objek personal gitu, misalkan dia itu mendekati seorang perempuan atau hmm, mungkin hmm, pengusaha gitu, jadi itu udah menyangkut kerana personal seseorang gitu.
1: Ya, kembali lagi dan kepada mungkin, niat dong ya, artinya di situ ya. Kalau niatnya memang mendokumentasikan sebuah cerita dari sebuah objek, ya, itu nggak masalah kan? Saya main-main ya, ke Pasar Baru, ke Blok M, ingin menggambarkan suasana kemeriahan, keramaian, aktivitas masyarakat di Blok M itu no problem kan? Tetapi begitu,
0: ya, no problem,
1: kan? Ya begitu saya merekam dengan satu objek tertentu yang akhirnya akan menimbulkan berbeda, bahkan menjurus kepada eksploitasi, itu yang bermasalah di situ.
0: Iya, betul mas. Okay. Kalau misalkan kita memang mau melibatkan orang random atau mungkin izin dulu gitu, nah, apakah ya, memang sang target itu concern atau mungkin enggak, itu ya, kan mungkin nanti bisa berjalan lebih lanjut. Saya juga ada beberapa konten yang memang wawancara atau sosial eksperimen gitu mas, tapi yang saya lakukan pertama kali itu izin dulu gitu, ya, bahwa ya, konten yang saya buat ini mungkin harus melibatkan orang umum gitu, karena okay, sifatnya itu wawancara. Tapi yeah, kalau misalnya tidak berkenan ya nggak masalah gitu kan, yang penting kita itu izin dulu gitu, yeah, kalau orang yeah, Jawa bilang kan ada toto kromonya dulu gitu mas, yeah, mungkin
1: dalam etika jurnalistik juga mengatur hal itu, kalau memang kita untuk yeah, melakukan pendalaman wawancara dengan siap pihak-pihak tertentu, itu pun juga kita harus memiliki izin terlebih yeah, dahulu sebelum nanti yeah, ditayangkan atau menjadi konsumsi publik. Tapi ngomong-ngomong Mas Albert, pernah nggak Anda nggak jadi ngerekam karena merasa nggak enak dengan suasana di situ, atau ikut terjebak dari sisi tafsiran orang yang berbeda?
0: Oh iya, beberapa kali mungkin saya juga pernah melakukannya mas, mm-hmm, tidak jadi gitu, karena yeah, yang pertama ketika itu ada kejadian yang mungkin itu agak sedikit aneh gitu, itu kan mungkin kalau misalkan kita membuat konten padahal kontennya itu nggak berhubungan dengan orang tersebut, tapi kan takutnya ada tafsiran yang lain gitu mas, yeah, saya mungkin melihat kondisi dulu, suasana dulu, ketika suasananya mungkin aman terkendali, dalam artian tidak ada yang aneh yang masuk in frame di konten saya, mungkin saya nggak lanjutkan gitu. Dan okay, kedua mungkin ketika saya merekam dan udah terlanjur ada kejadian aneh, tapi itu harus kita koreksi dulu gitu, kita kurasi dulu gitu, sekiranya yeah, mungkin ini angle-nya nggak menarik yeah, atau mungkin yeah, ada kejadian yang aneh yang bisa membuatkan mispersepsi, itu maka kita batalkan kontennya gitu mas, okay,
1: atau
0: karena kan di dunia digital ini kan harus kita jaga bareng-bareng
1: yeah. Atau hal pertama apa yang Anda lakukan sebagai langkah pengecekan sebelum merekam, terutama banyak objek manusia di situ?
0: Oke, okay, yang pertama mungkin kita itu main di zoom in zoom out gitu mas, mm-hmm, kan kalau misalkan kita merekam di tempat umum itu kan kita bisa memfokuskan kepada suatu objek gitu, misalkan objek keramaian, kita perhatikan satu-satu gitu, ada kejadian aneh atau mungkin ada beberapa hal yang sekiranya nggak harus kita masukkan, itu mungkin lebih ke apa ya mas ya, mungkin lebih ke insting pribadi gitu mas, itu kalau menurut saya gitu, okay, kalau misalkan sekiranya ini aman, clear, langsung kita gaspol, kita rekam gitu mas.
1: Oke, kalau merasa aman, clear, kita gaspol tadi, ternyata tayanglah itu di media sosial Anda, tiba-tiba ada pihak yang ada di frame Anda keberatan, minta dihapus, respon Anda gimana?
0: Kalau respon saya sendiri itu malah menjadi suatu hal yang senang gitu mas, artinya ada yang mengenali konten saya, dan kedua itu malah ya berarti saya nih menyadari ada beberapa kesalahan saya gitu.
1: Nah, gimana?
0: Jadi ini bisa menjadi tolak ukur atau evaluasi diri saya gitu, dan pada akhirnya saya akan langsung take down gitu, enggak.
1: Oke.
0: Post production gitu kalau kata si content creator.
1: Iya. Artinya begitu ada pihak yang keberatan dengan Anda, wah mas itu kok ada saya di frame, tolong dong dipus, karena bisa jadi kan ketidaknyamanan seseorang yang kita tidak ketahui di situ. Itu Anda langsung lakukan atau penuhi permintaannya, take down sekaligus.
0: Saya akan langsung take down sekaligus gitu mas, okay. Dan mungkin ada, kalau misalkan konten itu sudah viral, mungkin kita bisa ngomongin baik-baik gitu, kalau misalkan kontennya itu saya jadikan konten komersil, yeah, ada harga yang masuk ke, yeah, saya akan berjujur terus terang gitu. Mungkin sharing, ada uang kompensasi gitu.
1: Ada sharing di situ ya.
0: Iya, betul gitu.
1: Atau gini Mas Albal, pernah enggak Anda waktu syuting tiba-tiba ditegur? Sebagai pengalaman konten kreator pernah? Nah, cerita dong gimana itu?
0: Oh, siap-siap, Mas. Ya, jadi waktu itu saya pernah ada di daerah Blok M gitu ya. Waktu itu mungkin ada orang atau sekelompok pemuda gitu ya. Kita kan merekam, waktu itu saya ada kegiatan dari komunitas gitu ya. Kebetulan saya punya komunitas Sudut Bersuara yang bergerak dalam literasi digital.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Nah, itu kita ada sosial eksperimen gitu. Bagaimana kita melihat sebagai anak muda itu terhadap perkembangan judi online yang begitu masif gitu. Kita buat video segala macam, terus kita izin wawancara, dan ternyata ketika wawancara sudah clear, orang itu berubah pikiran dan minta videonya itu nggak usah di-upload gitu, Mas. Gitu. Yeah. Artinya ya sudah gitu, langsung saya hapus depan orangnya biar sama-sama enak dan tidak ada kesalahan di kemudian hari gitu. Kira-kira kurang lebih pengalaman saya seperti itu, Mas.
1: Ya, yeah, artinya
0: jadi
1: tetap
0: mengedepankan
1: subjek kita di situ ya, yang menjadi keutamaan dalam konten-konten yang akan kita buat nantinya.
0: Iya, betul. Yeah. Padahal kan kalau misalkan kita lihat, kalau konten-konten wawancara itu kan mungkin nggak ada masalah. Cuma mungkin karena ranah privasi atau mungkin dia takut mukanya tersebar atau bagaimana, ya kita harus menghargai gitu pandangan.
1: Karena kita nggak tahu kan, buat kita mungkin clear, tapi buat pihak-pihak tertentu, oh jangan dong Mas, berbeda pandangan di situ. Oke.
0: Iya.
1: Nah, kalau Anda menanggapi, Mas, take down dong video saya yang ada di situ, yang ada di frame Anda, terus si komputernya boleh, tapi saya minta cost production tadi. Anda menilainya sikap seperti itu gimana? Lumrah
0: seperti sikap
1: atau gimana itu?
0: Sebenarnya sih saya, menurut saya itu suatu hal yang aneh gitu, Mas. Kenapa ada seorang konten kreator yang ibaratnya dia itu nggak izin dari awal gitu? Karena kan kalau misalnya kita lihat kasusnya si EBM ini kan, dia dari awal itu nggak izin dulu gitu, Mas.
1: Sembunyi-sembunyi lagi.
0: Pas,
1: gitu,
0: ya, pas udah jadi baru dia ngomong kalau videonya ini mau diupload gitu, dan pada akhirnya nggak ada persetujuan dengan si korban, tiba-tiba sudah tayang, sudah upload, sudah tersebar di medsosnya, si korban melakukan chat secara pribadi, dan pada akhirnya si EBM-nya ini malah minta cost production gitu. Ini kan artinya suatu hal yang salah dari awal gitu. Ibaratnya ketika kita membuat suatu konten, ketika diawali dengan suatu hal yang salah, berakhirnya pasti akan salah juga, Mas. Dan ini mungkin menjadi suatu tantangan yang tersendiri ya bagi teman-teman konten kreator gitu. Cuma mungkin saya menilai kasus ini positif gitu, Mas. Kenapa positif? Karena selama ini banyak berapa korban atau mungkin yang terjebak dalam modusnya si EBM ini yang awalnya nggak bersuara, ketika kasus ini meledak dan viral, pada akhirnya korbannya ini speak up gitu. Artinya kan di sini ada apa ya? Ada segi positif gitu. Positifnya ya korban lebih berani untuk speak up dan kena, dan ternyata banyak juga konten kreator yang mungkin di luar EBM itu bisa mengevaluasi dirinya gitu.
1: Walaupun Anda sudah mengeluarkan kos yang begitu besar. Misalnya sudah izin, ternyata keberatan, cost produksi Anda begitu tinggi, keluar kota, minta jangan ditayangkan, atau minta dihapus, tetap Anda mengikuti?
0: Tetap saya mengikuti, karena itu kan bagian dari perlindungan data pribadi seseorang, dan itu sudah diatur oleh negara gitu, Mas. Karena di Indonesia ini kan sudah ada hukum positifnya gitu, undang-undang PDP, undang-undang ITE gitu, dan ini mungkin ada hal yang lain gitu di bawah naungan Komdigi, dan itu kita harus menghormati sebagai warga negara yang baik gitu, Mas. Mungkin pernah lebih.
1: Sekarang kan semua orang itu memegang telepon genggam, di situ ada kemampuan kita untuk bisa mengabadikan, merekam suasana apapun juga ini, Mas Albert ya. Dan Anda yang selalu memberikan literasi digital kepada masyarakat ataupun ekosistem digital, gimana dong trik dapat konten yang menarik tapi tidak mengganggu privasi orang?
0: Oke, sebenarnya kan kalau kita berbicara ruang digital atau mungkin konten kreator ya, Mas, ya itu kan banyak ya jenisnya ya. Mungkin ada food vlogger atau mungkin konten tentang skincare ataupun dengan yang lain gitu. Tapi kita harus melihat ini konten melibatkan orang lain atau tidak gitu. Karena kan kita ini berada di ruang digital, dan yang mungkin di mana itu persepsi masyarakat tuh nggak selalu pro gitu. Ada yang ada mungkin konten yang luar negeri itu di ATM oleh konten kreator di Indonesia, dan pada akhirnya itu menimbulkan konflik gitu. Nah, ini kan menjadi suatu tantangan sendiri gitu. Kalau menurut saya mungkin dari awal itu harus ada persetujuan dulu gitu,
1: itu
0: dan
1: dulu
0: melihat
1: ya
0: celahnya.
1: Dan karena memahami etikanya dulu kan, artinya itu ya, yang paling penting ya.
0: dia memahami etika publik gitu, karena kan kita kan nggak pernah tahu gitu itu menjadi bumerang di kemudian hari atau tidak gitu. Baik. Karena beberapa teman-teman konten kreator itu yang prankster itu kalau saya lihat dia sudah izin dulu gitu dan ternyata ada fee-nya gitu.
1: Ada kompensasi, ada sharing hasil di situ. Sharing, gitu. Anda pernah nggak memblur wajah seseorang dalam sebuah video?
0: Oh pernah. Saya pernah memblur juga wajah seseorang. Itu atas dasar saya sendiri, karena waktu pada saat itu saya lihat kan waktu itu saya ada konten untuk apa namanya ya, jalan-jalan gitu kan. Memang dari segi konten itu kita kan nggak melibatkan orang sebenarnya gitu mas. Cuma mungkin bagi saya ini kayaknya harus diblur gitu, karena kan di situ mukanya terpampang jelas dan ekspresinya juga lagi nggak bagus gitu, dan itu takutnya saya juga menimbulkan masalah di kemudian hari. Pada akhirnya saya blur. Ketika kita melakukan wawancara atau sosial eksperimen, ada juga si orang tersebut itu minta nggak apa-apa di upload. Saya nggak minta apa-apa, yang penting muka saya di blur. Artinya kan ini kita sama-sama clear gitu, nggak ada masalah di kemudian hari, dan kita juga ibaratnya sudah punya sopan santun gitu dalam beretika konten, walaupun memang etika konten kreator ini kan belum dibahas secara rinci oleh negara gitu.
1: Tapi ngomong-ngomong, walaupun Anda pernah merasa tertekan dengan tren nggak sampai harus mengabaikan etika?
0: Maaf, maksudnya gimana mas?
1: Dengan tren yang begitu masif sekarang, orang kadang literasi mengenai dunia konten media sosial pun mungkin tidak semuanya dimiliki secara merata. Itu menjadi tekanan bagi konten-konten kreator yang mengedepankan etika. Pernah nggak merasa tertekan seperti itu?
0: Oh, enggak mas, karena kalau menurut saya itu malah suatu hal yang positif gitu. Karena kan nggak semua orang ini kan mau mukanya ditampilkan secara publik gitu. Bahkan saya melihat ada beberapa orang tua dari teman saya yang memang dia itu tidak mau tampil secara muka gitu. Ada yang mungkin karena alasan budaya, atau mungkin karena ada yang bilang alasan estetika dan yang lain-lain gitu. Tapi kan pada akhirnya kita harus menghormati gitu, dan itu bukan menjadi suatu tantangan yang besar gitu ya mas ya. Tantangan terbesar hari ini kan mungkin soal perizinan gitu, merasa kontennya harus perfect, kontennya harus bagus dan mengedepankan sopan santun, tapi dia merasa malu gitu ketika izin dengan orang tersebut gitu. Tapi kan artinya ini kan ada masalah di konten kreatornya, karena kan kita hidup berbudaya di Indonesia yang mengedepankan sosial, ya kita memang harus mengikuti aturan tersebut gitu mas.
1: Baik, Mas Albert, makasih banyak ya sudah ngobrol bersama kami malam ini di Pro 3 RRI. Sukses untuk konten-kontennya, dan mudah-mudahan nanti menjadi hal yang positif sebagai literasi baru bagi kita semua, terutama bagi konten kreator pemula mengenai perizinan ini. Terima kasih mas, sukses mas.
0: Oke, terima kasih kembali mas. Amin. Siap.
1: Konten kreator Albert Kevin Denny.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Jenderal Ahmad Yani. Kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum, seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein sejarawan.
6: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
7: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah peta, sekolah perwira peta di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
4: Jadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
8: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu, bahwa seolah Bung Karno milik suatu
9: partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Masih dengan tema kita, etika merekam orang diam-diam di ruang publik. Kali ini kami akan membahas bersama dengan pakar teknologi informasi dan keamanan siber, Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Rudy, selamat malam pendengar RRI.
1: Iya, Pak Alphonse, yang ramai kemarin dari viralnya sebuah perekaman di pameran otomotif. Sebenarnya Pak, sejauh mana sih Pak wajah seseorang di tempat umum itu dianggap sebagai data pribadi?
2: Pada prinsipnya sebenarnya ada dua hal kan, di dalam melakukan perekaman. Jadi yang pertama, wajah seseorang jika diperlakukan itu mengandung sifat biometrik. Jadi rumus wajahnya, jarak antara hidung, mata, mulut, dan bentuknya itu sendiri merupakan satu data pribadi. Jadi itu yang dilanggar kalau disalahgunakan untuk konten.
1: Okay.
2: Yang kedua adalah masalah etika.
1: Etika, oke.
2: Okay. Ketika kita ingin membuat konten, ya dengan alasan membuat konten atau memonetisasi atau apa, banyak orang yang melanggar batas-batas etika. Contohnya, misalkan eksploitasi kemiskinan, untuk konten-konten yang seperti yang dilakukan dengan video, apalagi digunakan dengan perekam yang tersembunyi. Kalau misalnya pakai kamera yang jelas atau pakai handphone pakai kamera, itu orang juga masih tahu kan, aku direkam, ya kan. Tetapi lebih-lebih kalau menggunakan alat yang cukup sulit diidentifikasi seperti kacamata meta, yang sebenarnya waktu merekam tuh ada lampu LED yang menyala warna putih, tetapi kadang bisa ditutupi. Nah, hal itu yang perlu menjadi perhatian Garudi.
1: Oke. Nah, dengan mengabaikan dua tadi ini Pak, baik itu secara biometrik tadi dan etika, di titik mana rekaman iseng seseorang itu akhirnya menjadi pelanggaran hukum, Pak Alphonse?
2: Jika kita menyalahgunakan data pribadi seseorang, lalu orang yang bersangkutan itu keberatan, ya itu sudah melanggar hukum gitu. Jadi jika yang bersangkutan merasa dirugikan atau jelas-jelas ya, dari komunikasi yang kejadian itu sudah minta di take down, bukannya take down, malah minta uang, ya itu sudah menjat ke kepala. Harusnya kamu waktu bikin konten tuh permisi dulu, itu ya harusnya begitu. Jadi Kak, aku mau merekam ini, boleh tidak aku mau tampilkan di konten aku gitu loh. Jadi hal seperti itu yang memang harus menjadi satu standar gitu loh.
1: Banyak
2: orang merasa berkuasa gitu loh. Wah, ini aku tampilkan kamu, ini kan di tempat umum gitu. Di tempat umum kalau kamu tampilkan wajah orang atau yang menimbulkan kerugian itu, ya itu melanggar ketentuan khususnya UPJP, dan ada UITE juga yang dilanggar ya.
1: Nah, sebelum kesana nih Pak Alphonse, artinya argumen biaya produksi tadi itu sudah betul-betul mengarah pada penolakan takedown, walaupun pihak yang bersangkutan sangat keberatan dengan video yang ditayangkan, begitu Pak?
2: Ya, jadi dilihat dari kontennya juga, memang kontennya bukan untuk tujuan, misalkan untuk tujuan pendidikan umum, atau misalnya tujuan untuk masyarakat, ada hal tertentu, ada ancaman seperti ini, harap berhati-hati. Jika untuk kepentingan umum itu masih bisa ditolerir, masih bisa dilihat itu. Tapi kalau ini memang untuk jelas-jelas kepentingan pribadi, dan orang yang digunakan data pribadinya digunakan itu keberatan, dan itu jelas sudah melanggar, bukannya minta maaf take down, malah terbalik, malah minta
1: produksi
2: ya untuk take down. Ya ini ya agak keterlaluan, makanya tidak heran menjadi ramai dan semua orang merasa tersinggung ya bahwa ini sudah keterlaluan.
1: Apa sanksi nyata bagi pelanggar kalau pelanggar dalam konteks undang-undang perlindungan data pribadi dalam kasus ini nih Pak Alphonse?
2: Hukumannya ya tergantung proses hukum, itu bisa hukuman pidana atau hukuman peneguran, tergantung pada proses hukumnya. Tetapi yang jelas ini bisa dilakukan pemidanaan. Karena memang ada hukum yang dilanggar.
1: Oke, itu kalau dari sisi personalnya. Dari sisi platform media sosialnya sendiri, apa yang harus dilakukan dalam menangani laporan-laporan netizen lain dengan peristiwa seperti itu, Pak?
2: Ya, jika hal ini memang melanggar dan yang bersangkutan melakukan pelaporan ke media sosial di tempat kontennya ditampilkan, media sosial tersebut memang wajib mengikuti aturan yang berlaku. Kalau memang sudah jelas bahwa ini ada pelanggaran hak atas data pribadi, media sosial itu harus segera melakukan take down, atau kalau perlu akun yang bersangkutan dibekukan, dipending, atau diberikan sanksi.
1: Ya, ya. Dan korban bisa menuntut ganti rugi materi ataupun non materi di sini.
2: Ya, secara hukum bisa. Jika korbannya ingin melakukan tindakan hukum, itu jelas dia memiliki. Dan memang ada yang dilanggar. Yeah. Cuman tergantung kepada si korbannya, apakah dia memandang apakah ini perlu, atau pelakunya apakah masih di bawah umur, atau misalnya apakah keterlaluan atau menyebalkan. Nah, hal itu yang akan sangat berpengaruh nanti.
1: Oke, saya pernah membaca tahu, ada hak cipta, ada hak citra. Nah, mungkin bisa dibantu dijelaskan definisi hak citra itu seperti apa, Pak Alfons?
2: Jadi mungkin tidak ada hal simpel yang masyarakat perlu memahami. Yeah. Gitu. Jadi kita semua orang ingin membuat konten, semua orang ingin tenar, ingin terkenal. Tetapi tidak semua orang boleh dijadikan konten.
1: Oke.
2: Okay. Seperti itu yang perlu nih. Jadi seperti yang kita informasikan tadi, ada hak citra itu ya, itu berkaitan dengan citra dia sebagai satu data pribadi, dan itu dilindungi jelas oleh undang-undang dalam undang-undang perlindungan data pribadi itu. Jadi di situ hak citra. Kalau hak cipta mungkin berhubungan dengan satu karya yang satu hak yang cara seni.
1: Yeah. Nah, mudahnya bagaimana kita bisa membedakan antara sebuah konten itu adalah konten untuk kepentingan publik, tetapi ada konten juga yang memang konten hiburan semata. Bagaimana nih, Pak?
2: Ya, cukup banyak konten yang menyerempet, ya kan? Jadi ini pun masih abu-abu. Contohnya misalkan konten yang mengeksploitasi kemiskinan, ya kan? Lihat orang yang susah, lalu dilihat, dibantu, diberi uang, lalu dijadikan konten, ya kan? Nah, seperti itu tergantung kepada yang bersangkutan, apakah dia keberatan atau tidak. Kalau dia keberatan, ya harus dia lakukan take down gitu. Kalau dia tidak keberatan, okay, mungkin dia berterima kasih sudah dibantu. Itu masalah hubungan dengan pemilik dari data pribadi tersebut. Tapi ada juga yang banyak yang positif juga. Kita nggak boleh lihat ini negatif semua. Ada juga beberapa konten yang, oh ini dia ada restoran sepi yang sebenarnya makanannya enak gitu. Nah, ada juga beberapa ini yang itu malah membantu gitu. Itu perlu kita apresiasi. Selain itu juga ada hal lain yang dapat digunakan. Sebenarnya banyak positifnya juga dengan kamera ini. Kenapa? Karena banyak pelanggaran-pelanggaran, contohnya ada preman yang belakang, ada parkir yang malas, atau ada penegak hukum yang melakukan pelanggaran di jalan yang sok kuasa atau apa. Itu dengan adanya kamera ini juga bisa merupakan satu bukti bahwa ya, ini ada kontrol dari masyarakat. Jadi sekarang kamera bisa menjadi senjata yang
1: ampuh
2: lebih
1: juga.
2: Lebih ampuh daripada kepalan tangan atau fisik gitu. Karena dengan ada rekaman ini, kita bisa minta pihak berwenang untuk melakukan tindakan.
1: Nah, untuk pemahaman tadi nih, ke arah dalam hal pengambilan gambar di tempat umum ini, Pak Alfons ya, apakah aturan-aturan yang sudah ada ini memang sudah jelas, sudah begitu dipahami oleh masyarakat awam ini, Pak?
2: Sebenarnya aturannya sudah cukup baik. Kalau kita bilang sempurna, ya tidak. tetapi aturan sudah cukup baik. Jadi ada undang-undang, kalau tanpa UU PDP dan UU ITE mungkin terlalu kabur, walaupun itu masih tetap bisa pakai melanggar melanggar hak pribadi atau apa, tapi tidak spesifik. Tetapi dengan adanya UU PDP dan UU ITE itu sudah sangat spesifik. Jadi satu citra citra seorang itu biometrik masuk ke dalam UU PDP. UU ITE adalah menyalahgunakan barang-barang digital dan itu yang dua hal itu. Jadi itu sudah cukup jelas, ya kan? Dan sebenarnya yang lebih penting adalah satu etika. Itu yang tidak ada yang tertulis, tidak ada. Tapi kan kita tahu apa-apa kita minta izin, sopan. Kita tahu kalau kita memang untuk kepentingan umum diperlihatkan. Lalu misalnya kita merasa bahwa ada yang bagaimana batasannya dengan UPDP? UPDP batasannya simple. Jika ada wajah, lalu ada nama dan ada dua atau tiga yang bisa dikaitkan, itu
1: pelanggaran UPDP.
2: Itu masuk PDP.
1: PDP.
2: Itu masuk data pribadi. Tapi kalau misalnya nama aja nggak lengkap, itu tidak masuk. Misalnya tanggal lahir aja ditampilkan tidak ada nama, itu tidak termasuk gitu. Tetapi kalau tampilkan nama, ada nik, nah udah bisa.
1: Ada nik, ada nama, batasannya itu juga bisa.
2: Ada nama, ada nomor HP, itu bisa. Nah, jadi hati-hati. Jadi nomor HP, alamat, nama, itu jika kita tampilkan, kita sebagai content creator itu perlu tahu yang mana batas-batasnya. Kalaupun misalnya ada penipu ini melanggar, lalu ingin menampilkan nomornya, mungkin perlu diburamkan yang ditampilkan, berikan saja ke pihak berwenang. Pak, ini nomornya, tolong ditindaklanjuti gitu loh. Jadi kita juga tidak berhak menampilkan satu nomor itu karena orang kan merasa terganggu. Si A ini misalnya dulu kan sempat demi Siregar, nomor handphonenya segini, nah itu sudah melanggar kan.
1: Oke, terakhir ini Pak Alfons, masa depan seperti apa yang Anda harapkan bagi etika konten kalau begitu, Pak?
2: Sebenarnya semua orang berlomba-lomba ingin membuat konten, dan kita perlu berhati-hati dengan oversharing. Jadi jadi ada sharing itu bagi masyarakat. Jadi jangan terlalu banyak melakukan sharing. Kita tahu tujuannya mungkin ya siapa tuh bisa mendapatkan like atau apa, bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi dari pengalaman yang terjadi adalah bahwa di hukum digital ini adalah once it is in the internet, it is there forever. Jadi apapun yang pernah kita share di internet itu tidak akan pernah hilang, dan itu ada jejak digitalnya. Dan terbukti ada satu keluarga di Amerika khusus yang content creator itu membagikan kehidupannya. Ketika anaknya yang kecil itu dibagikan kehidupan, ketika yang besar, mereka sebenarnya nggak sangat tidak senang. Mereka merasa kehidupannya dibagikan dengan oleh orang tuanya, dan mereka mengalami banyak kerugian. Jejak-jejak digital yang menimbulkan kerugian. Selain itu juga, jika kita terlalu banyak sharing, oversharing, orang jadi tahu aktivitas kita, posisi kita, lokasi kita, waktunya. Nah, itu sangat berbahaya untuk dieksploitasi. Itu yang masyarakat perlu sadari.
1: Baik.
2: Dan juga untuk menjadi content creator, sebenarnya tidak semudah cuma bikin viral aja langsung dapat uang. Enggak, itu seperti buka restoran. Satu restoran yang berhasil, kamu nggak lihat 100 yang gagal gitu loh. Jadi kita mau jadi content creator, kita lihat yang berhasil semua, kita nggak tahu yang gagal. Kita tidak mudah untuk lihat yang berhasil seperti itu, Kak.
1: Terima kasih banyak Pak Alfons untuk obrolan yang sangat menarik dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Salam sehat Alfons, selamat malam. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pakar teknologi informasi dan keamanan siber Alfons Tanujaya, melengkapi to the point kita untuk malam hari ini.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Teknis kita udah 95% udah 95%
2: oke lah ya, tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya
1: di bagian indoor acaranya lagi. Kalau dari sisi semuanya

0: para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
1: di Instagramnya siapa,
0: Instagram, mungkin di Facebook, ya.
2: Jadi semua kita ini memuat flyer-flyer acara kita. Mm-hmm. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya
0: Awal Bing.
2: Saya di situ juga di IG.
0: Instagram juga aja ya.
2: Sama saya
0: Awal Bing.
2: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi.
0: Masing-masing ya, posting di Instagram masing-masing siap.
1: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
2: Pagelaran Budaya.
1: Pagelaran Budaya.
2: Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Satu Nusantara, Budaya, Satu Nusantara, Satu Indonesia.
1: Iya, begitu kayaknya.
0: Hotel Borobudur 10 Agustus.
1: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat
0: malam. Bang Benny Jo di Manado.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
3: Memori lewat lagu kalian apa? Apa kabar Bung Yudi, Mbak Isa?
0: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
3: Oke, kita langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Triani ya. Oh, orang Bandung ya Mbak Neninya?
1: Mbak Neni orang Bandung.
0: Betul.
3: Mada mang Mbak Neni.
0: Mbak Neni.
4: Iya.
3: Mbak Neni, mada mang. Salam kenal ya dari orang Manado.
0: Mbak Neni enggak kedengeran kali ya Mas?
1: Kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, kedengeran
4: kok.
1: Oh, dengar.
4: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
1: Oh, begitu. Iya.
4: Pertanyaannya saya tidak tahu.
0: Oh, begitu. Baiklah.
1: Siap, Bunda Neni, apa yang mau ditanyakan?
3: Disampaikan. Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni? Terus apakah beradu acting dengan pemain-pemain yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sopan Sofian, Anwar Fadi itu yang
0: mereka ketahui? Nanti dijawab ya Bang Neni.
3: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
0: Betul.
3: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
1: Siap.
3: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, temannya Ibu Priscila.
1: Oh, teman saya itu.
3: Teman di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja.
1: Waalaikumsalam. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
0: Oscar.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: Bang Oscar.
5: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
0: Bang Hendra.
1: Iya. Hendra Cipta.
5: Oke, oke. Ini dari Sumenep ini.
0: Semuanya
5: ya di studio.
0: Oke, Mas Hendra.
5: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuma mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
1: Oke.
0: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
5: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada perkuburan Raja-Raja Asta Tinggi.
1: Siap.
5: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliang. Kalau nggak kesini mungkin
0: ya. Kita aja belum pernah kesitu. Nanti ya Mas Enda, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
1: Di Sumenep ya.
5: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Salam buat Bu Isti.
5: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
1: Oke, baik.
5: Ya,
1: itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
5: Yang penting kita sehat Pak Hari.
0: Amin.
5: Nanti bisa mampir.
0: Betul.
5: Dekat dengan Asta Tinggi, cuma jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
1: Oke. Siap.
5: Ya, titip salam ya.
0: Oke, okay, silakan Mas.
5: Sama Ambu NQS di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, okay, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
1: Oke. Okay.
5: Ya, cukup. Terima kasih.
1: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
0: Halo, Bunda Neni. Oh iya.
1: Iya.

0: zaman di ruang
1: rindu yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10 nanti,
1: Agustus,
0: termasuk yang di ruang rindu ya, ini kita nambah lagi. Ada Bunda Ida Lema. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Ya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur benar kan ya?
1: Mbak Pur benar.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiul.
2: Ya, ada adiknya waktu itu Dewiul.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, pokoknya emang udah.
1: Benar-benar itu ya sinetronnya selalu ditunggu.
0: Gimana kabarnya Mbak Ida Leman?
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tuh. Tapi umur segini semangat saya masih pasti gitu. Pengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer loh, desainer bajunya keren-keren
2: loh. Iya busana muslim dulu awal-awal kan tiada. Buat nama saya Mbak Ida Reni udah pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya.
1: Iya.
0: Mbak Ida juga.
1: Udah pernah loh. Sudah pernah, udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoria cerita Medi, Messi, Maria Enes. Semua deh dulu.
1: Pokoknya yang sebaik-baiknya top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu, terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau bintang film Mbak?
2: Pegas pengantin.
1: Iya, pegas pengantin juga.
2: Soalnya saya pokoknya seumur hidup sama saya gak pernah kesalahan lagi saya. Terus bajunya desain saya. Kenapa? Masak saya.
0: Siap
1: Mbak Ida Mbak.
0: Kalau gak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
2: Rame-rame pernah.
0: Rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apa lah, banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan ada saya banyak. Ada Starina lah, ada Soal lah, ada Celebrity Club lah. Tiba-tiba ini awe ini ngomong sama istrinya, saya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dari tadi baru betul ya. Tadi baru betul kan acara kata Evi. Itu dalam itu ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang nanti kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, saya ada beberapa gangguan banyak di sini saya kan. Kemarin itu saya pengen bikin atas nama Bunda Kandung. Saya kan Bunda Kandung DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Jadi pengen, tapi ketua kami waktu itu gak siap ya. Akhirnya saya bilang, Ali gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hutan Borobudur ini. Apa ya, akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Astrosani, kita ketemu Yana, kemudian kita sampaikan ke Yana. Mulanya agak begini sebelahangan saya telepon ini karena ketua bentuk kandung nggak siap, adalah bapak tadi biasa udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awi, kita minta gitu kan. Saya mau lihat semua teman aksen artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuang dengan tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.

0: Gue sana kira semua dia punya.
1: Siap.
2: Sudah ditunggu beberapa penelpon langsung ngajak ngobrol ya. Dari Bogor.
3: Ada Teh Dinda. Selamat malam Teh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita. Jadi
1: semuanya
4: berbagi rindu memori.
1: Ramai ya malam hari ini ya.
3: Ramai di sini Teh.
4: Oh ya, senang deh dengarnya para legend.
3: Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada empatnya.
3: Betul.
4: Ada Teh Mengis, Yana,
3: Mbak Yana Abadi, ada Mbak Bur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awang
1: Gisau. Tadi ada juga Bunda Erni Johan.
3: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan. Dengan baju daerah masing dari masing-masing daerah
3: iya, bayangkan seru dan kerennya iya.
4: Bang Weng, Bang Weng,
5: yes.
4: Iya. Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya pastinya ya.
5: Jadi menulis,
4: menulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
1: Siap.
3: Nanti akan dijawab Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana kalau di acara-acara tertentu kita diminta tampilnya dengan lagu-lagu bos-bos.
3: Oke, siap.
4: Teh Meni, aduh es lilima icu-cu kapan muda.
3: Oke.
4: Tapi juga ada orang Sunda nggak suka sayur. Terus siapa? Teh Neni. Terus siapa? Mbak Pur.
3: Ada Mbak Pur.
0: Mbak Pur agak indah Uni Ida Leman.
4: Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
3: Betul.
4: Iya, keren di sekarang namanya GCC. Kalau dulu apa ya namanya?
3: Dulu Bali Sidang.
4: Oh iya, Bali Sidang.
1: Siap.
4: Alhamdulillah. Terus buat acara nanti.
6: Selamat malam Mbak Pidaleman.
3: Iya, namanya sama.
6: Pengalaman ini.
3: Namanya sama.
6: Ujungnya sama Mbak Ita gitu.
3: Iya Bang.
6: Ini Mbak Ita, Mbak Pasudu sih. Mbak Nani dengan Mbak itu udah gak ada ya?
3: Dengar dong, ada.
1: Mbak Nani ada.
6: Oh gitu. Ya walaupun saya ngeliat tiket ini ya. Itu aku lihat muka wajah Mbak Ita yang asnya yang sambut poni dan baju coklat, pakai lagi baju putih,
1: baju
6: Leman dan Bang Awaludin Awe. Langsung lihat YouTube-nya. Untuk Bang Awaludin Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penjadi wartawan gitu kan? Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal sebelum malam ini gitu.
1: Oke, pengalaman apa aja gitu ya?
6: Iya, untuk kedalaman ini, apa? Kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Penyanyi dan
3: Pemain film juga.
1: Obsesinya apa gitu ya?
3: Oke, itu dijawab
6: gitu ya. Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan maksudnya apa gitu?
1: Okay.
6: Ida Leman. Ya, gitu. Jadi salam sudi, salam balik.
1: Terima kasih.
6: Salam balik. Untuk kata saya tadi untuk Ustaz Agenda.
1: Oke.
6: Untuk di Melijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatuzana dan semuanya tanpa kecuali.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih Bang Leman.
6: Salam. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma. Selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab
0: pertanyaan-pertanyaan Bunda Neni, selamat bergabung kembali. Mm-mm.

0: puisi yang pernah dibikin kah?
1: Atau ditulis bang?
2: Oke.
1: Jadi yang buku.
2: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
2: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy
2: itu dokar.
1: Dokar. Iya. Benar.
2: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan pesawat belum begitu. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
2: Bikin puisi. Nah, begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat.

0: Itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bumbu Ida Lembang. Saya banyak di teater juga.
1: Okay.
0: Teater itu saya pernah tampil di.
2: Pernah gabung teater apa aja, Bang Kowi?
0: Saya dengan teater Alinde di Padang.
1: Siap.
0: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Itu buku autobiografi sama novel. Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
2: Alasannya apa, Bang?
0: Jadi ceritanya itu ya namanya

0: reaksi yang
1: emang temanya apa Mas Helmi?
0: Jadi novel itu judulnya ya sesungguhnya novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
2: Siap.
0: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya, dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
2: Daerah
0: itu dia yang handal.
2: Siap.
1: Sampai sekarang belum tentu dia bang.
0: Ada terus di dalam HP saya.
2: Oke. Ini ada Bung Denizu di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Judul film yang sudah dibintangi.
3: Oke. Kalau film ada 36.
1: Wah, 36, ya? Banyak sekali.
3: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping ya. Yang panjang.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Bisa 100, bisa 200.
2: Siap. Siap.
1: Biasa nih Mak Nini.
2: Kalau Bunda Ida Leman?

Bulgaria, bersama semua atlet-atlet aku dan bintang top. Nama saya Ida itu Alman Reman, yang kasih saya nama Ida Pak Alman Reman itu Selama Raharjo. Jadi sama kakek saya, Pak Pak Alman Reman, saya bilang, kenapa kalau mama kan enggak ada Pak Abu atau apa, kenapa kata juga kenapa gitu, gitu. Alhamdulillah izin, terus saya main. Nah, rupanya sutradara

0: populer, malah zaman sekarang udah 35 film juga.
1: Oke. Okay.
0: Besar yang main sinetron udah banyak
2: juga ya.
3: Banyak banget ya.
0: Banyak.
2: Tapi nama Ida Lemannya membawa hoki ya.
0: Ida Lemann, ya. Terus Ida Lemann itu jujur papa saya nggak izinkan.
3: Okay.
0: Nenek-nenek saya malam, ya nggak ibu.
2: Tidak, jauh ke
0: kemana-mana tidak, alhamdulillah. Sekarang karena papa sih nggak kerja di bawah, nggak darah seni dia, tapi darah seni satu anak garang padahal darah dia pilihan.
3: Iya.
0: Dan alhamdulillah, saya mungkin dari kecil dari punya seni ya. Saya sekolah apa bisa menjadi itu juga karena gara-gara sekolah seni.
2: Jurusan
0: di sana. Jadi semua friend tuh dalam masa itu rambutnya semua saya yang desain rambut.
2: Iya ya, Mbak Ida loh yang
0: saya mendesain kebaya. Tapi kan Jogja nih, Jogja sebaiknya apa ya? Saya tuh lama di Jogja sama tubuhannya sama macam-macam lah. Saya penting di daerah kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada burik, ada apa. Saya pakai baju butan, burik, jadi lah busana los dan batur itu saya
2: lain sendiri.
0: Wah, nanggul saya yang ini, yang saya itu Padang. Yang ini ya Jawa. Saya kawin, Pak. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawin ke yang Jawa sama Padang, jadilah nanggul saya itu sekarang populer. Apalagi saya bolong sebenarnya kosong. Itu desain saya pakai kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket, lurik saya orang
2: itu sangat bekas loh.
3: Tapi lo bisa fasu berbahas berakting Jawa di Los Angeles bisa cerita.
2: Tapi orang Padang tapi bisa luas banget loh.
0: Mengerti, matur nuwun. Dia manggil sering saya kasar salah. Kata Pak Harto kata Butin, kata Mbak Tutut, mulai kalau Ida Lemann, ojo ngomong ngono. Sri, terus yang ibu, ibu tu tak boleh buat, ibu. Kain bakul tu kain Padang kan bisa ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah yang benar tu Jawa ya kanan, kiri gitu.
3: Okay, siap.
0: Senang di protes gitu, mereka selama ini tak tahu. Makin pulang pulang kain mereka, tapi haruslah diundang.
3: Siap. Jadi kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
2: Bang Kasiman.
3: Bang Kasiman.
2: Ada tapi suaranya kecil sekali.
3: Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
2: Iya, Bang Kasiman. Selamat malam.
3: Iya, silakan Bang Kasiman.
4: Ya, tolong di sekali lagi. Ya, ya, halo. Ah, ini Bunda Lemann, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
2: Ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
4: Bunda Kariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
2: Novelnya Bang Awe.
4: Kemudian ini karena jurnalis, banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk cerbung ataupun cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
3: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
4: Ya, kemudian ya tahun berapa itu kok ciptanya, diciptakan novelnya itu.
3: Oke.
4: Karena 12 tahun ya.
2: Oke, Pak Kasiman.
4: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
3: Siap.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam,
3: Pak Kasiman. Kita ke Samarinda, ada Bang Ari. Selamat malam, Bang Ari. Halo, Bang Ari.
2: Halo.
3: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, gimana nih? Kita bakal puterin lagu pancaroba, masih ingat ya?
5: Oh iya, iya itu lagu pertama saya.
3: Lagu pertama?
5: Iya.
3: Berarti umur berapa ini?
5: Ya, album pertama itu usia berapa ya? 11
3: tahun ya. 11
2: tahun.
5: Masih pakai poni kayak hitam.
3: Ya sudah. Oke, peringat bersatu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan ini dari masing-masing yang ada ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada
1: di 2026 mungkin.
0: Barangkali.
2: Saya tuh masih ada

0: artis senior kira-kira 100 artis lagi. Lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Di syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya. Makanannya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya semacam gitu. Itu mimpi saya seperti itu.
1: Semoga terrealisasi yang mana ini ya.
0: Amin. Yang sponsorin dulu.
2: Ya. Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Nini atau ngajar vokal.
0: Betul.
2: Gimana realisasinya?
0: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu. Ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas. Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke labuh gamelan.

0: pendidikan ya, pendidikan yang juga seni budaya, seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu ya. Sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
0: Iya, sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya. Itu baru saya bisa jalankan.
2: Baik kalau begitu. Bunda Nini, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali
1: di seluruh Indonesia, Mbak Nini?
0: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
2: Amin. Siap
1: Mbak Nini.
0: Mumpung saya masih semangat.
2: Okay.
1: Masih sehat semangat,
0: silakan undang saya. Lagu saya masih
1: siap Mani.
0: Inilah masih siap untuk menyanyi, okay, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
0: Indonesia.
2: Satu lagi.
0: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
2: Oh, siap. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Nini bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Nini, jangan by phone.
0: Insya Allah.
2: Oke. Terima kasih Bunda Nini, selamat malam.
1: Sukses terus, sehat terus.
2: Selamat istirahat. Oh, baik.
1: Ke Bunda
2: Galema, next project apa yang dikerjakan? Kayaknya

0: Kandor PPMI kemarin itu juga apa apa yang daerah pokoknya daerah yang kayak yang dan nonton banget sama gitu lah gitu
1: oh ya begitu ya
0: banyak tuh di pasar raya di mana kan iya sekarang kontesnya kurang yang saya banyak kan gimana pengujian arisan saya gitu tenang ya saya nggak karena kaki saya butuh sana gitu kalau nyetir sama dokter saya nggak bisa lagi bawa pakai jantan kecuali dipesan orang nah kalau sekarang karena saya lagi saya jadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa

0: modern Jakarta.
1: Oke. Okay.
0: Ya, ya, kayak gitu kita bantu tertarik. Kembalikan fitrahnya. Gimana ada minang ini bahwa perempuan itu suka pakai baju apa?
2: Oke.
0: Okay. Gayanya apa? Terus ada yang suami yang enggak padam, istri yang enggak, istri padam enggak. Nah, saya ada cita-cita ingin mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya. Senior-senior kayak Budi Awadi,
1: Aman,
0: Kepesis, terus pamit itu masih ada rencana sampai suatu.
2: Siap.
0: Terus kemudian itu nanti saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor, kalau sponsor orang kan saya mesti.
1: Terus
0: kemudian juga saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lambatan cepat kita kan nggak banyak umur. Saya kan mau tahu kita kalau 20 tahun lagi. Kalau ada buku di perpustakaan, siapa Surah Nongkaro, siapa itu
1: jarahnya, artisnya siapa.
0: Ada cara besar yang memberatkan.
2: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
2: Dan untuk tanggal 10 nanti, Bu Sana yang merancang, Bunda Idaman semua.
0: Ini semua ide saya. Maksudnya, tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini semua orang punya.
2: Iya, oke.
0: Semua teman-teman saya pakai busana. Nah, berhubung karena di sini tuh satunya dia. Ini soalnya kan istri juga seniman, ini juga
1: banyak pengaruh sama hari.
0: Saya bila ini tapi saya nggak mampu untuk jadi mending acara ini nggak mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga
1: siap mbak Ida
0: apa yang direncanakan.
2: Amin. Amin.
1: Bang Awi. Bang Awi, yang mau disampaikan nggak nih proyek selain tanggal 10?
2: Menyelesaikan novel kayaknya.
3: Jadi begini, saya setelah melihat

0: pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus, ini legend ini tampil gitu loh.
1: Siap.
0: Yang pertama, yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan

0: Agustus di Hotel Borobudur.
1: Hotel Borobudur.
0: Pagelaran budaya.
1: Pagelaran budaya satu Nusantara satu Indonesia.
2: Tanggal 9
1: sebut
0: juga dong. 9 itu lomba
1: pesona. Iya, tanggal 9 Agustusnya. 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
0: Lomba pesona baju Nusantara
1: sampai Maroko.
3: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
2: Banyak.
3: Bisa, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu sih?
1: Umum
3: siapa aja umum ya.
1: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik.
3: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
2: Jadi, saya walaupun ini kita bakal panggung di panitia nih ya, tapi memang Mbak Nini kan dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, tapi kita saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
1: Jajanan Nusantara juga.
0: Jajanan Nusantara, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
1: Sediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanan, enak-enak semua.
0: Ini acara tanggal mulai jam berapa, Bang?
1: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu. Itu jam 14.
0: 14 itu jam 2 siang udah mulai. Ya,
1: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
0: Pak Fadlizon.
1: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk bunga dalaman teman-teman. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam. Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya hadir semuanya pakai baju daerah.
0: Baju daerah.
3: Oke, siap.
2: Cerita
3: Sakera.
2: Tanggal 9 juga itu boleh ikut pakai masker itu dari pagi jam
0: 10. Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
3: Baik kalau begitu.
0: Sukses
3: kegiatannya. Kita senang banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
0: Eksis
3: lo ya kan.
2: Doanya semoga amin. Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Apa sukses sampai
1: ya saya kalau masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22. Hadir dalam pagelaran budaya satu Nusantara satu Indonesia.
3: Terima kasih sekali lagi.
0: Jam lima sore.
3: Terima kasih sekali lagi.
0: Bang
3: Aludin, Mbak
0: Deni Triana, Mbak Yana Bali dan semuanya.
3: Bunda Erni Johan tadi.
0: Bunda Erni Johan. Wah,
3: kalau begitu.
0: Terima kasih banyak.
3: Enggak berasa sudah hampir jam.
0: Enggak berasa kan sudah hampir jam 10.
3: Kalau begitu saya Yuri Ismail,
0: kita Purnama Sari.
3: Sampai bertemu kembali.
0: Rambut.

teman-teman berada, demikian telah kita ikuti bersama, yaitu Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan kembali ada bersama kami Pro 1 RRI Tarakan yang dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Dan untuk menemani istirahat Anda di malam hari ini pada pukul 23.52 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu mancanegara dalam Jazz Music. Semoga bisa menjadi teman Anda beristirahat di malam hari ini.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: tulisannya mau waktu. Bunda masih menganggikan nih.
1: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi. Aduh, pancinya aman kan?
0: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
1: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
0: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
1: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.

malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa

bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

Gigi dengan nama Odol, penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini

0: Gara-gara semalam aku ketiduran main HP.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita wasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan

17 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para

0: bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
0: Yuk ke kantin.
1: Kalau kamu mau bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
0: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses

pasti dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga

0: nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja. Malah ada yang konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih,
1: berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

kemana berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu manca negara yang kami kemas dalam Jazz Music Pro 1 RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pendengar yang sudah mengikuti siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.

pagi, siang, sore, dan malam hari ini, tepatnya hari Rabu 5 Agustus 2026. Sesaat lagi memancarkan FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jam Sungai Mahakamung 10, Kampung Kepatarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.

berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. Dan Menkyu juga mengatakan proses penyaluran kini tinggal menyelesaikan administrasi dan ditargetkan mulai disalurkan paling lambat pekan depan. Karena menurutnya besaran bantuan untuk setiap daerah dihitung berdasarkan kondisi fiskal masing-masing termasuk kekurangan pendanaan yang dihadapi. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jayapura di Papua mengamankan lebih dari 273 ribu batang rokok ilegal tanpa pita cukai dengan perkiraan nilai barang ditaksir mencapai 409 juta rupiah. Kepala KPPBC Jayapura, Fungki Awaludin mengatakan, ribuan batang rokok tersebut merupakan hasil dari 23 kali penindakan peredaran rokok ilegal di Papua sepanjang semester 1 tahun 2026. Menurutnya dari 23 kali penindakan, hasil tembakau atau HT tersebut sebagian diantaranya telah dilakukan uji respon terhadap pelaku peredaran rokok ilegal guna menegakkan aturan perundang-undangan di bidang cukai. Dan ia menjelaskan pihaknya terus memperkuat pengawasan melalui operasi rutin, pemetaan wilayah rawan, serta sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Informasi mancanegara, Pusat Meteorologi Khusus ASEAN atau ASMC menyampaikan Asia Tenggara diperkirakan akan menghadapi kondisi lebih panas dan kering dalam beberapa bulan mendatang seiring menguatnya El Nino. Menurut ASMC, El Nino diperkirakan terus menguat hingga beberapa bulan ke depan yang juga akan mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah selatan ASEAN selama periode Agustus hingga Oktober. ASMC menjelaskan, musim angin barat daya diperkirakan berlangsung sepanjang periode tersebut dengan arah angin dominan dari tenggara dan barat daya. Pada saat yang sama, pita hujan muson diperkirakan tetap berada di utara garis khatulistiwa. Informasi olahraga, Maverick Vinales dipastikan absen pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone yang berlangsung 7 hingga 9 Agustus 2026. Pembalap Red Bull KTM Tech 3 akan digantikan oleh Paul Espargaro selama menjalani proses pemulihan cedera. Dan mengutip dari MotoGP.com, Vinales masih menjalani rehabilitasi akibat cedera yang dialaminya sejak MotoGP Sanshoring 2025. Kondisinya sempat membaik setelah menjalani operasi pada awal tahun, namun hasil evaluasi terbaru menunjukkan proses pemulihan belum berjalan optimal. Karena itu pembalap asal Spanyol tersebut memutuskan menunda kembali ke lintasan balap hingga kondisinya benar-benar siap.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami, kami akan mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa keluarga negaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.

Terima kasih Brega Pro 3, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak program yang selalu kami hadirkan setiap Rabu malam, Ronda Malam berikut ini.

0: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Dan malam hari ini kami akan hadirkan Ronda Malam bersama dengan Polda Bengkulu. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan beberapa narasumber kami yang berada di dua Satkamling yang ada saat ini atau malam hari ini. Dan langsung saja saya perkenalkan narasumber kami yang akan kami ajak berbincang dalam program Ronda Malam adalah Dir Binmas Polda Bengkulu, AKBP Rudi Hartono, SIK, MM. Pak Rudi Hartono, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Iya, kabar baik ya, Pak ya, malam hari ini ya.
2: Alhamdulillah. Dengan Kombes Pol Rudi Hartono.
1: Kombes Pol Rudi Hartono. Baik, mohon maaf, Pak. Iya. Dan kami juga sudah ada beberapa narasumber yang nanti kami akan berbincang pada malam hari ini di Satkamling Taba, Pasma Polres Bengkulu Tengah Bengkulu. Betul ya, Pak ya, di sana ya?
2: Betul,
1: Pasma Polres Bengkulu Tengah Bengkulu. Selain ada Pak Dir Binmas, ada juga Kompol Yuda Setiawan, Kabak Ops. Selamat malam, Pak Yuda.
3: Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam. Oke, kemudian ada Bapak AKP Nur Laila Esos selaku Kasat Binmas. Selamat malam. Iya, ini di Satkamling Kampung Teleng, Kota Bengkulu. Kemudian ada AKP Novrizal, Kapolsek Teluk Segara. Selamat malam, Pak Kapolsek.
4: Selamat malam, Pak Rudi.
1: Iya. Kemudian juga ada Ibtu Indra Saputra, Kanit Binmas Polsek Teluk Segara. Selamat malam juga. Dan beberapa yang hadir juga di Satkamling Kampung Teleng, Kota Pekanbaru. Selamat malam semuanya, Bapak-bapak.
2: Baik. Selamat malam.
1: Iya. Kalau di Satkamling Taba Pasma Polres Bengkulu Tengah di Bengkulu, saya sapa juga ini Pak Joni Carter, AKP Joni Carter selaku Kasat Bimas. Pak Joni, selamat malam. Halo, Pak Joni. Iya.
5: Selamat malam, Pak.
1: Baik. Agak kecil nih suaranya tampaknya nih Pak Joni ya.
6: Selamat malam, Pak.
1: Nah, mantap. Iya, kemudian ada, selain itu ada juga Pak, ada Ibtu Andri SH, Kapolsek Talang 4. Selamat malam.
7: Selamat malam, Pak.
1: Iya, ada Ibtu Edi Joko, Kanit Binmas Polsek Talang 4. Selamat malam.
8: Siap, selamat malam, Pak.
1: Iya, selamat malam juga untuk Ibtu Marzuan Aprodi SH, Babin Kamtipmas, Desa Taba Pasma. Selamat malam, Pak.
9: Selamat malam, Pak.
1: Baik. Dan nanti kita undang juga pendengar ya untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kita di Ronda Malam untuk edisi malam hari ini. Kami tunggu nanti telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Saya langsung menuju ke Bapak Dir Binmas, Bapak Komisaris Besar Polisi, Bapak Rudi Hartono. Pak, sebenarnya untuk saat ini, Pak, atau untuk di era sekarang yang penuh dengan digital ini, sejauh mana Poskamling itu masih relevan bagi masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan ini, Pak Rudi?
2: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi di era digital ini justru memang Satkamling sangat kita butuhkan. Karena pembentukan Satkamling itu sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Polri Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang digolongkan dalam satu kelompok PAM Swakarsa. Kenapa Satkamling kami dorong? Memang esensi dari berdirinya Satkamling itu sendiri adalah karena kita mengajak peran serta masyarakat untuk berkontribusi, karena kita yakin bahwa polisi sendiri dengan penuh keterbatasan secara sumber daya manusia Polri itu juga rasio perbandingan secara ideal antara Polri dengan masyarakat itu masih jauh, sehingga dibentuklah kelompok-kelompok PAM Swakarsa diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Maka ini sangat relevan tuh saat ini, karena fungsi dari Satkamling ini kan diberikan pada level di tingkat dusun atau RT setempat, yang mana jangkauan kegiatan kemasyarakatan ini bekerja sama antara Babin Kamtibmas, Babinsa dengan kepala desa yang kami sebut dalam konsep tiga pilar yang untuk menjaga keamanan di lingkungan tempat daerah masing-masing.
1: Cukup gitu, Pak. Oke, kalau di wilayah hukum Bapak saat ini ada berapa jumlah pos kamling yang ada, yang aktif berapa banyak, dan mungkin yang tidak aktif juga ada berapa banyak ini, Pak Rudi?
2: Kalau sesuai dengan data, Pak, jadi jumlah yang kami datakan untuk seluruh wilayah Provinsi Bengkulu itu sendiri, yang totalnya adalah 3.786 satkamling, kemudian yang aktif 653, yang belum aktif ini sekitar 3.133 satkamling.
1: Okay.
2: Jadi pembentukan satkamling ini perlu kami informasikan bahwa konsep dari ronda yang kita mau dorong satkamling ini menjadi pos ronda ini menjadi satkamling.
1: Oke.
2: Okay. Jadi agak berbeda antara konsep dari ronda itu sendiri, pos ronda, dengan pos satkamling.
1: Oke. Okay.
2: Ya, berbeda konsepnya. Kalau ronda itu dominan kita mengenal dulu, ronda itu memang jaga malam.
1: Ya.
2: Jaga malam ronda itu. Maka mungkin hari ini juga tadi kita komunikasikan dengan RRI juga kegiatannya dilakukan di malam hari. Tapi konsep satkamling itu bukan hanya malam hari. Sesuai secara apa amanat dari undang-undang itu dilakukan juga di siang hari. Siang hari, tapi memang kendalanya di masyarakat adalah kendalanya di siang hari para warga ini juga melakukan aktivitas untuk keseharian mencari nafkah. Jadi memang, tapi tetap pada saat mereka mencari nafkah yang ditunjuk sebagai piket hari itu, kemudian diketuai oleh Kasat Kambing juga berperan aktif apabila ada kejadian untuk merespon setiap kejadian untuk berkoordinasi dengan kepolisian.
1: Oke.
2: Okay. Dan dengan jumlah demikian yang aktif tadi baru sekitar
1: 600.
2: Ya, itu nanti akan kami mendatakan demikian dari pos-pos ini akan kami jadikan Sat Kambing. Kenapa Sat Kambing? Karena Sat Kambing ini adalah pos yang dikukuhkan oleh Polri. Apa bedanya antara satkamling dengan poskamling? Satkamling itu melakukan kegiatan perondaan. Ya, kalau pos, ulangi, kalau pos ronda itu dia bukan satkamling, tapi satkamling itu melakukan perondaan.
1: Oke. Okay.
2: Karena kami datakan sesuai dengan amanat undang-undang bahwa pos satkamling itu atau satuan keamanan lingkungan itu harus dilengkapi

0: dengan syarat desanya harus memberikan surat keputusan berapa jumlah orang, petugas pos kambing yang akan dijadikan sat kambing nanti ini akan kita berikan KTA sebagai legalitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas.
1: Demikian. Ya, ada target Pak 2026 ini akan ada berapa lagi tambahan dari sat kambing yang selama ini mungkin tidak aktif tadi ini Pak?
0: Ya. Setiap hari kita dorong terus untuk jajaran para Kasat Bimas, perpanjangan tangan kami di jajaran itu di Polres Pura ada Kasat Bimas untuk terus menggerakkan tiga pilar. Tadi tiga pilar itu adalah Babin, Kepala Desa dengan Babinsa, untuk terus mengedukasi masyarakat untuk setiap hari ada penambahan, melaporkan kepada kami ada penambahan pos-pos kambing yang hari ini tidak aktif untuk dikukuhkan menjadi pos sat kambing. Jadi target kami kemungkinan dalam tahun 2026 ini bisa sampai mencapai sekitar 200-300 lah sat kambing sampai dengan di akhir Desember nanti untuk dapat kita kukuhkan menjadi pos sat kambing atau satuan keamanan lingkungan.
1: Oke, dari yang sudah ada saat ini Pak Rudi, ini bagaimana mengukur dari tingkat keresahan yang ada atau gangguan kepada masyarakat dengan keberadaan sat kambing ini Pak?
0: Ya baik Mas, jadi tugas dari sat kambing itu, perannya sat kambing itu adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi bukan hanya keamanan, tapi ketertiban juga dibebankan, yang mana sat kambing ini harus berusaha melakukan edukasi, tugas-tugas preemptif dan preventif. Contoh ketertiban itu misalkan dalam satu desa atau di warga di desa tersebut ada yang melanggar aturan-aturan aturan ketertiban umum. Misalkan mungkin malam hari membunyikan musik yang melanggar jam malam, yaitu juga saat kami juga harus berperan aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menertibkan. Kemudian juga untuk menjaga konsep menjaga lingkungannya, kita melakukan kegiatan juga untuk mengaudit sih sejauh mana sih kita lihat kelemahan-kelemahannya,

0: sarana juga, sarana perasaan, termasuk juga kamera pengintai, CCTV, kemudian sistem yang dibangun, bagaimana sistem dibangun di kampung itu, sistem buka tutup itu bagaimana kalau malam, apakah pintu masuk dia atur menggunakan satu jalur yang selama ini mungkin ada beberapa pintu masuk. Nah, sistem itu yang kita bangun, Pak.
1: Baik, Pak Rudi, saya bisa bincang juga dengan Pak Kapolsek, Ibtu Andri.
0: Ya, boleh.
1: Iya. Selamat malam, Pak Kapolsek.
2: Selamat malam, Pak.
1: Baik, dari pemaparan dari Pak Rudi tadi, sejauh ini bagaimana, Pak, ke situasi Kamtibmas di wilayah Bapak ini?
2: Baik, terima kasih, Pak. Untuk sampai saat ini, situasi Kamtibmas, terutama khususnya di desa Tabapasma, itu cukup kondusif, Pak. Apalagi saat ini beliau di pusat kamling ini cukup aktif, jadi kami juga dari Polsek Talangpat bisa melakukan patroli pada saat jam-jam rawan, kemudian bisa berkoordinasi pada saat piket kepada piket pos kamling ini. Kemudian juga berbincang-bincang mas kami cukup aktif, kebetulan juga tinggal di desa Tabapasma ini, Pak.
1: Oke, kalau di sekitar desa Tabapasma sendiri, apa yang menjadi fokus dalam penanganan permasalahan yang ada ini, Pak?
2: Baik, kalau untuk sekitaran desa Tabapasma ini, ada beberapa desa atau titik yang memang sedikit rawan, yaitu pencurian. Curat itu ada di desa Nakau itu, Pak.
1: Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Kasat Binmas AKP Johnny Carter. Pak Johnny, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak.
1: Iya. Apa ini, Pak, program pembinaan masyarakat di Tabapasma yang secara masif atau secara rutin terus dilakukan ini?
3: Secara masif yang kami dari Satbimas Polres Bengkulu Tengah, kami sendiri dari Satbimas, kami secara rutin untuk mengunjungi pos-pos satkamling yang ada di Polres Bengkulu Tengah, wilayah Polres Bengkulu Tengah, dan juga saya menggerakkan dari Babin Kamtibmas untuk terus membina dari pos-pos satkamling dan desa yang masih ataupun kurang aktif dalam satkamlingnya agar terus didorong.

0: apa kekurangan-kekurangannya ataupun dari masyarakatnya untuk tumbuh dan bisa aktif kembali dari pos kamplingnya. Demikian Pak.
1: Oke, sinergi dengan masyarakat di sana atau warga di sana bagaimana selama ini?
0: Untuk kerjasama atau sinergi dengan masyarakat, ya. Alhamdulillah Pak. Untuk masyarakat di sini cukup kompak, mungkin apalagi di desa Tapapasma ini sangat kompak. Pos kamling Tapapasma ini, desa Tapapasma ini, selama saya menjabat menjadi Kasat Humas di sini kurang lebih sekitar 5 penghargaan Pak.
1: Wow.
0: Alhamdulillah didapat dari pos kamling Tapapasma.
1: Baik, saya bergeser dulu Pak ya ke Satkamling Kampung Teleng, Kota Bengkulu. Selamat malam. Ya Pak, ya Pak Kapolsek, izin Pak Nofrizal. Baik, kalau di wilayah Bapak gimana Pak situasi Kamtipmas?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rudi.
1: Selamat malam.
2: Untuk di wilayah Posek Teluk, khususnya di Kecamatan Teluk Segara ini,
1: yeah.
2: Untuk Satkamlingnya berjalan aktif. Untuk persoalan-persoalan di lingkungan masyarakat yang menonjol saat ini berkaitan dengan kenakalan remaja, khususnya geng-geng motor. Jadi kami bekerja sama dengan Satkamling melalui Babin Kamtipmas dan Babinsa serta Ketua RT, Ketua Adat selalu memberikan edukasi kepada warga di sekecamatan Teluk Segara, terkhusus di Satkamling Kampung Celing ini. Pak Rudi,
1: Ada berapa banyak Satkamling Pak di wilayah hukum Polsek Teluk Segara ini Pak?
2: Kalau untuk wilayah hukum Polsek Teluk Segara itu kan kebetulan kami membawahi dua kecamatan,
1: yeah.
2: Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Sungai Serut. Untuk yang saat ini kecamatan wilayah hukum Polsek Teluk Segara yang aktif itu sementara ini 22 Satkamling. Sementara yang pasif itu 94. Sedangkan jumlah total itu 116. Nah tentu ini kerja kami, tentu jadi harapan kami ke depannya supaya untuk Satkamling di wilayah Polsek Teluk Segara terus meningkat dan terus mengajak para RT dan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk giat melakukan kegiatan Satkamling. Pak Rudi.
1: Okay. Ya, saya juga ingin menyapa ada AKBP Banyu Erni, Kasubdit ya. Satpam. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya.
3: Kirain sudah dilupa nih tadi, padahal sudah dibilang harus super kedua ya Pak.
1: Iya. Mohon maaf Bu gitu. Nah, untuk mengintegrasikan tadi Bu masalah keamanan dan juga pengamanan sendiri seperti apa yang strategi yang dilakukan di sana ini, Bu Erni?
3: Baik, terima kasih Pak Rudi. Untuk kami dari Direktorat Bimas sudah berupaya semaksimal mungkin. Juga kita sudah bersinergi dengan pemerintah daerah, gubernur dan wali kota untuk giat mengaktifkan kembali Satkamling. Itu dibuktikan dengan pada tahun lalu kita mengadakan lomba Satkamling Merah Putih yang dilaksanakan oleh Gubernur Bengkulu dan Bapak Wali Kota dengan hadiah yang cukup fantastis sehingga menimbulkan satkamling-satkamling yang baru dan itu akan terus digelorakan melalui Pemda Provinsi Bengkulu.
1: Ya, kalau tingkat kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya satkamling dan keikutsertaan atau partisipasi warga sejauh ini bagaimana nih Bu Erni?
3: Untuk saat ini partisipasi dari masyarakat cukup antusias sekali Pak. Karena dengan dibuktikan beberapa Satkamling yang memang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dirbinmas, kita terus mengaktifkan dan mereka senantiasa mau untuk mengaktifkan Satkamling tersebut.
1: Oke, izin saya ke Ibu AKP Nurlela selaku Kasat Binmas. Bu Nurlela, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya. Kalau di tempat Ibu sendiri bagaimana Bu pola komunikasi atau mendekatkan kepada masyarakat atau warga setempat di sana ini Bu?
3: Siap Pak Rudi. Untuk kegiatan Satkamling, karena memang dari jumlah 700-an Satkamling ada di Kota Bengkulu, yang aktif cuma 222. Yang kami galang dari Satbimas Polresta Bengkulu, kita mengadakan pendekatan kepada dengan cara kita melaksanakan penyuluhan ke kelurahan-kelurahan untuk bisa kita menyampaikan kembali pentingnya Satkamling tersebut kemudian.
1: Ada tantangan atau ada hal-hal yang mungkin menjadi kendala Ibu dalam berkomunikasi dengan warga di sana?
3: Kalau namanya tantangan tetap ada Pak. Namanya masyarakat berbeda-beda karakter. Jadi kita juga paling tidak kita sudah menyampaikan, kita sudah mengarahkan, kemudian kita paling tidak untuk memotivasi biar mengajak papinya yang untuk aktif lagi ke Pak RT untuk mengaktifkan gitu Pak.
1: Anak atau kalangan mudanya gimana Bu Nurella di sana Bu?
3: Kalau kalangan muda, karena ini di kota Pak, untuk kalangan muda banyak tempat-tempat untuk mereka nongkrong Pak, tapi bukan di Satkamling tempat nongkrongnya Pak.
1: Oh,
3: di kafe-kafe.
1: Baik, terima kasih ya. Saya geser ya, lagi ke Satkamling. Nanti saya sapa lagi secara bergantian bapak-bapak ataupun ibu-ibu di sana. Ya, Pak Rudi, kembali kepada Anda kembali Pak Rudi. Tadi mungkin bisa dijelaskan juga kepada kita semua sebenarnya peran penting dari Babin Kamtipmas dalam Satuan Keamanan Lingkungan itu apa ini Pak?
4: Ya, baik. Peran Babin ini, memang Babin ini, konsep Babin ini adalah sebagai polisi yang terdepan. Kalau ibaratnya itu adalah kantor polisi berjalan. Karena konsep Babin ini kan mengadopsi sistem Koban yang ada di Jepang. Di Jepang itu tidak ada polsek, yang ada Koban. Konsep Babin ini. Nah kami konsep Babin ini mengadopsi dari Jepang. Jadi Babin Kamtip pendekatan masyarakat yang lebih dekat dengan masyarakat. Jadi setiap persoalan masyarakat itu tinggal ngukur, kalau kita mengukur Babinnya kerja atau tidak, tinggal tanya saja masyarakatnya, Babinnya sering datang atau tidak. Atau ada persoalan konflik di tengah-tengah masyarakat, baik masalah konflik, masalah persoalan sosial, kemudian masalah mungkin tindak pidana, kita akan nanya apakah Babin turun atau tidak. Kalau Babinnya masyarakat mengatakan tidak, berarti Babinnya tidak aktif. Nah itu sangat penting. Jadi kami berharap dengan begitu pentingnya Babin ini, kami berharap setiap persoalan di tengah-tengah masyarakat, yang paling pertama masyarakat ingat adalah Babin.
1: Okay.
4: Jadi ada gangguan sedikit misalkan di kampung, ingat Babin. Ada persoalan mungkin bencana ataupun yang lain, ingat Babin. Jadi yang pertama itu harus dihubungi adalah Babin. Karena ada Babin, kita berusaha untuk memenuhi itu satu desa, satu Babin untuk memenuhi, supaya masyarakat itu lebih dekat. Dan kita utamakan Babin itu yang memang tinggal di desa tersebut. Jadi lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat.
1: Oke, okay. Baik. Izin Pak Rudi, ini kebetulan juga ada Babin Kamtipmas Desa Tabapasma ini ya. Ada Aibtu Marzuan Aprodi SH. Ya, Pak Marzuan, selamat malam.
5: Ya, Mas, selamat malam, Mbak.
1: Setelah dijelaskan begitu memiliki peran penting ya dengan urusan masyarakat di sana. Nah, kalau kondisi keamanan sehari-hari bagaimana menindaklanjuti atau permasalahan laporan masyarakat di sana ini, Pak?
5: Baik Pak, terima kasih. Saya selaku Babin Kamtipmas di Desa Tabapasma. Kurang lebih hampir 2 tahun ini. Untuk konflik mungkin yang ada di sini yang sering terjadi di masyarakat kita ini sosial Pak. Sosial, namun alhamdulillah konflik sosial ini dapat kami selesaikan di tingkat desa bekerja sama dengan 3 pilar dan pemuka-pemuka tokoh agama adat istiadat di sini. Alhamdulillah belum ada yang namanya sampai ke kantor polisi gitu Pak. Alhamdulillah selama ini selesai dengan adanya kekompakan, kerjasama Babin Kamtipmas, perangkat desa dan Babinsa, dan dibantu oleh warga kita di sini. Alhamdulillah selama ini tidak ada yang sampai ke Polsek gitu Pak.
1: Oke.
5: Dan juga untuk saya selaku Babin Kamtibmas di sini memegang dua desa yang kebetulan di Desa Nakau itu juga mudah-mudahan kedepannya dalam satu atau dua minggu ini kita akan meresmikan satu buah lagi pos satkamling untuk Desa Nakau yang mana beberapa bulan ini sering terjadi seperti begal ya Pak. Karena desa saya ini perbatasan dengan kota, makanya nanti kami dirikan satu lagi pos kamling yang di Desa Nakau. Oh demikian Pak, terima kasih.
1: Baik, membangun kedekatan dengan warga gimana ini Pak Marzuan?
5: Terima kasih Pak. Kalau pendekatan mungkin saya juga sudah jadi Babin ini sudah dari 2016 Pak. Sudah 2016 dari 2016 ya, karena juga kebetulan saya juga tinggal di Tambak Pasma dan juga dalam arti untuk penyesuaian kerjasama pendekatan dengan warga saya di sini ya, mungkin sebelum saya jadi Babin di sini saya sudah dekat loh Pak.
1: Oke.
5: Jadi lebih mempermudah untuk menjaga keamanan tertiban di Desa Tambak Pasma dan Desa Nakau.
1: Iya, jadi seperti dikatakan Pak Rudi tadi ya, kedekatan nomor satu karena segala-galanya permasalahan masyarakat atau warga larinya pertama ke Pak Babin dulu nih ya. Baik. Iya. Saya ke Kanit Binmas Polsek Kelang 4 ada Ibtu Edi Joko. Pak Joko, selamat malam.
6: Selamat malam.
1: Iya. Kerjasama selama ini gimana Pak antara Binmas dengan Satkamling yang ada di sana Pak? Mohon maaf Pak, suaranya kecil sekali Pak. Iya. Baik.
7: Coba Pak, ya. Untuk kerjasama Kan Binmas sama Babin itu udah sesuai yang diarahkan Pak, dan cukup bagus tuh Pak. Untuk ke desa-desanya itu biar lebih kompak gitu Pak.
1: Apa kegiatan yang biasanya dilakukan ini Pak Edi?
7: Kegiatan yang dilakukan di desa itu biasa sampan-sampan ke desa dan edukasi sama masyarakat tuh Pak.
1: Nah, seperti apa sih Pak edukasi agar masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi ini juga sama-sama ikut menjaga lingkungan mereka ini, bagaimana pendekatannya dan memiliki kesadaran itu sendiri secara sukarela mereka memahami hal ini. Bagaimana ini Pak?
7: Ya Pak, untuk memberikan pemahaman keamanan itu Pak, kita sering temu ke desa-desa binaan Pak.
1: Oke, jadi benar aktif menyapa warga di sana ini Pak ya, selalu mendorong siap, mereka akan pentingnya keamanan di lingkungan mereka tempat tinggal begitu Pak Edi ya?
7: Oh, siap Pak. Ya, Pak.
1: Baik, ya saya kembali ke Satkamling Kampung Teleng Kota Bengkulu. Tadi sudah dengan beberapa, sekarang saya ingin siapa ini ya? Saya ingin ke Kabak Ops, oh Pak Yuda tadi ya, pengaturan operasinya itu seperti apa ini Pak? Kalau di sana?
8: Pak Yuda siap. Alhamdulillah kalau untuk kegiatan rutin kita Polsek khususnya Teluk Segal ini berjalan dengan baik Pak. Kegiatan-kegiatan rutin seperti patroli yang sifatnya pencegahan baik preventif, preemptif ini dilaksanakan dengan maksimal. Contohnya malam ini kita terbantu sekali dengan adanya pos kambing ini karena memang tadi disampaikan oleh Pak Kapolsek tingkat kenakalan remaja di wilayah hukum Polresta Bengkulu ini sangat tinggi dan sangat meresahkan. Untuk itu kami terima kasih dengan adanya pos kambing ini sangat membantu kita untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, khususnya peningkatan eskalasi gangguan narkotik mas.
1: Oke, itu strateginya seperti apa itu Pak untuk menekan angka-angka yang meresahkan tadi ini Pak?
8: Baik, yang pertama kalau kegiatan-kegiatan kita di Polresta sendiri kami aktif melaksanakan kegiatan patroli Pak. Patroli, kemudian kita sambang-sambang ini tempat-tempat yang rawan-rawan Kamtibmas, tempat-tempat nongkrong yang mana sebelumnya sudah kita petakan. Kemudian juga di sini ya sudah kita petakan. Kemudian juga di sini selain kita patroli, kita aktif juga setiap Senin menjadi irup di sekolah-sekolah, kemudian memberikan edukasi-edukasi juga di sekolah-sekolah, sosialisasi sehingga harapan kami ke depan ya dapat meminimalisir kejadian-kejadian maupun juga tindak pidana di wilayah hukum Polresta Bengkulu gitu.
1: Ya, dan itu seperti apa itu Pak? Waktu ketika menjadi inspektur upacara atau memberikan edukasi sosialisasi ke para siswa itu sendiri, apa yang ditekankan agar tidak menjadi bagian dari apa yang menjadi keresahan di masyarakat di sana sendiri?
8: Iya Pak, ada beberapa poin itu yang kita sampaikan pada saat menjadi pembina upacara. Yang pertama, kami berharap para agar adik-adik siswa ini pernah aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, kami menghimbau untuk tidak menjadi bagian daripada geng motor, kemudian kenakalan-kenakalan remaja yang lain, kemudian balap-balap liar, kemudian menggunakan knalpot brong, aktif, kemudian tertib dalam berlalu lintas juga menjadi penekanan kami di sekolah-sekolah. Jadi harapan kami ya adik-adik sekolah ini juga tidak bergabung dalam geng motor yang sangat meresahkan di wilayah hukum Polresta Bengkulu sendiri. Jadi itu kami masukkan dalam poin-poin pada saat kami menjadi IRUP. Okay. Kita sampaikan langsung supaya mereka tahu bahwasannya ini memang menjadi atensi dari Polresta Bengkulu, mohon izin.
1: Iya. Mungkin ada perwakilan warga, Pak RT mungkin atau Pak Lura di sana. Ada. Iya. Selamat malam, Pak.
6: Selamat malam, Pak Rudi.
1: Iya.
6: Ya, kita dari Kelas Satkamling, Kampung Teleng, alhamdulillah. Satkamling, Kampung Teleng, di Kelurahan Beja. Bahwasanya kegiatan ronda ini mendapatkan apresiasi dari warga, sehingga kegiatan Satkamling ini berjalan dengan baik, sehingga warga ikut bertanggung jawab, ikut memiliki keberadaan Kelurahan Beja ini, sehingga Beja ini bisa menjadi lebih aman.
1: Oke.
6: Terima kasih.
1: Iya, setiap tugas berapa personel itu Pak yang terlibat dalam di ronda atau di pos kamling ini Pak?
6: Alhamdulillah setiap itu ada 6 ada 6 anggota sat kamling, sehingga satu bulan itu ada 14 kelompok Pak. Satu kelompok itu 6, satu malam itu 6 begitu.
1: Oke, ini gambar agak ngeblur ini di Satkamling Kampung Teleng Kota Bengkulu ya. Mudah-mudahan nanti bisa cerah lagi. Dan nggak sulit Pak mengajak warga untuk aktif di pos kamlingnya nih?
6: Alhamdulillah warga kami kesadarannya cukup tinggi Pak, sehingga eksistensi memiliki kebersamaan itu cukup tinggi sekali. Itu didukung oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, sehingga kami bisa berjalan dengan baik. Terima kasih.
1: Wow, kalau kelengkapan di pos kamlingnya sudah sesuai standar ini Pak ya?
6: Alhamdulillah Pak, sudah lengkap Pak. Kita kemarin CCTV belum punya tadi Pak. CCTV belum punya dengan OSI belum punya. Mudah-mudahan sebentar lagi kita punya Pak.
1: Tapi borgol, tongkat gitu.
6: Penilainya cukup. Yang penting bagi kami Pak, untuk menjaga keamanan dulu Pak, sehingga tidak ada terjadi kejahatan yang kita harapkan. Karena di Kelurahan Beja ini, di Teluk Segara ini, kami mempunyai pantai panjang, mempunyai pantai jakat, sehingga menjadi lalu lintas kegiatan-kegiatan masyarakat baik yang ada di dalam maupun di luar Kota Bengkulu. Terima kasih.
1: Anak-anak mudanya juga aktif di sana Pak ya?
6: Oh sangat aktif sekali Pak, anak mudanya Pak. Karena kita secara turun-menurun Pak, yang tua mengajari yang muda lagi mengajari yang anak-anak, sehingga ya dia melihat tokoh masyarakatnya yang sudah regenerasinya cukup baik itu.
1: Oke, mungkin ada perwakilan dari teman-teman muda di sana, ini kan memberikan motivasi ya, karena biasanya pos kamling itu Pak Dir, itu kan dipenuhi sama anak-anak muda itu ya.
6: Adik,
1: ini. Iya, ini yang menarik kan, rasanya gak gaul kalau gak gabung di pos kamling Pak. Iya, halo selamat malam, Bang.
9: Sini muda adalah anak muda
1: ini. Nah,
9: ya, selamat malam Bang Budi.
1: Iya, dengan siapa?
9: Nama saya Santra Pronagara, saya Ketua Karang Taruna Kelurahan Beja.
1: Wah mantap, Ketua Karang Taruna. Oke, ya, berikan tepuk tangan dulu Bapak-bapak. Itu rasanya kan kalau kita bicara dengan Ketua Karang Taruna itu kan benar-benar harus yang membawa pesan-pesan atau pesan-pesan yang positif, menggugah kepada kalangan muda di sana. Nah, seberapa banyak teman-teman muda di sana yang terlibat dalam keamanan, paling tidak aktif di ronda malam di Satkamling atau di pos kamling ini? Gimana Pak?
9: Kalau di Kelurahan Beja ini kan ada 9 RT, 9 pula Satkamlingnya.
1: Masing-masing RT berarti ya?
9: Pemuda-pemudanya aktif.
1: Jadi setiap RT ada satu pos kamling ya?
9: Karang Taruna.
1: Oke, biasanya kegiatan apa aja kalau lagi jaga malam ini?
9: Nggak play, Pak, paling ya, jujur aja.
1: Tapi ya, kan itu memang
9: song, ya.
1: Nah, itu kan memang salah satu bagian dari aktivitas waktunya ronda keliling. Kopi-kopinya lengkap ya di sana.
9: Ada.
1: Kopi-kopinya lengkap juga
9: ya, cemilan ya. Kurang sejam kami keliling patroli, Pak.
1: Oke,
9: baik. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih. Saya geser lagi ke Bengkulu atau di Pas Mapores Bengkulu Tengah. Iya. Kalau di sana ada perwakilan dari warga, ketua Satkamlingnya mungkin?
10: Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam.
10: Kasatkamling di Satrawasma.
1: Iya, dengan Bapak siapa? Mohon maaf.
10: Bapak Wirianto, Pak.
1: Pak Wirianto, oke. Okay.
10: Yeah.
1: Gimana, Pak, kalau aktivitas masyarakat di sana, berapa regu yang ada, satu regu berapa personil, pembagiannya bagaimana, agar semua masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama juga ini, Pak Wirianto?
10: Baik, Pak. Di desa kami ini, Pak, pos kami ini kami dirikan di tahun 2019.
1: Yeah.
10: Di sini kami libatkan semua masyarakatnya, per satu regu itu 9 atau 8 orang, Pak. Sebab di lingkungan ini ada 136 kakak.
1: Okay.
10: Semuanya kebagian. Dalam satu bulan dapat 2 kali.
1: Oh, dapat 2 kali.
10: Masyarakat.
1: Kalau berhalangan gimana? Kalau misalnya salah satu berhalangan, ini bagaimana mekanisme penggantiannya ini, Pak?
10: Nah, di sini kita ada kebijakan sosial, kalau memang dia benar-benar berhalangan, nanti dia akan menggantikan, bisa memberikan suatu gula kopi untuk pengganti dia tidak bisa hadir saat itu, Pak.
1: Wah.
10: Atau kue, kalau dia memang tidak bisa hadir.
1: Iya, iya, iya.
10: Atau diganti dengan anaknya.
1: Oke. Okay. Peralatan lengkap, Pak, di sana?
10: Kalau peralatan ambilan lengkap, Pak. CCTV kita sudah ada.
1: Oh, iya.
10: Borgol sudah ada. Apkam sudah ada, Apam, Ligapen ada, Borgol, HP, Radio,
1: dan juga sudah
10: ketika sudah hampir lengkap, Pak.
1: Iya, sudah terlatih, Pak, ya, ketika melakukan pengamanan itu bagaimana prosedurnya, seperti apa, itu sudah terlatih semua di sana ya, Pak Wiranto ya.
10: Alhamdulillah. Berkat bimbingan dari Pak Babin, kita sedikit sudah memahami, Pak.
1: Wah, ya luar biasa. Kalau kalangan mudanya, mungkin warga di belakang ini, silakan.
11: Ya, bro. Asmir.
1: Enggak, Pak Dir, enggak enak kalau enggak ngomong sama warga nih, Pak, ya. Halo, selamat malam. Ya. Bisa maju lagi, Pak, biar kelihatan, Pak.
11: Iya.
1: Selamat malam.
12: Selamat malam, Pak Rudi.
1: Iya, mohon maaf dengan siapa, Pak?
12: Dengan Asdiono.
1: Pak Asdiono, aktif, Pak,
12: iya.
1: Di menjaga atau ikut gabung di Satkamling ini cukup aktif juga.
12: Alhamdulillah, di komplek kita ini golongan anak mudanya ini tingkat kesadarannya akan menjaga keamanan lingkungan ini sudah sangat tinggi, Pak.
1: Oh iya.
12: Karena di usia produktif ini anak-anak muda ini sangat memahami bahwasanya peran dari para tokoh muda ini sangat membantu dan menjadi garda terdepan juga membantu bapak-bapak di komplek ini untuk menjaga keamanan lingkungan.
1: Jadi dominasinya anak muda turun lah ya, itu ya?
12: Iya, sangat berkolaborasi. Apapun kegiatannya di Taba Pasma ini, anak-anak mudanya sangat aktif sekali, Pak.
1: Oke, dan itu pembagian tugasnya mereka sudah tahu di situ sudah ada, Pak. Kelihatannya sudah lengkap itu di Satkamlingnya, di posnya sendiri ya?
12: Iya, sudah lengkap.
1: Kegiatannya apa itu? Kalau di Satkamling satu lagi kan main gaple. Nah, kalau di sini apa ini? Mengisi waktunya.
12: Ya, macam-macam, Pak. Di sini ada main catur juga.
1: Wow.
12: Untuk mengolah rasa. Nah, iya, cukup, Pak, di permainan di sini.
1: Ya.
12: Cukup, ada yang bergitar juga, dan anak-anak mudanya. Gaple juga.
1: Nah, nanti,
12: tidak membosankan, Pak. Rame pokoknya, Pak.
1: Nanti ulang tahun RRI, kami undang ini jago-jagoan gaplenya di sini lawan jago-jagoan kita di sini nih, Pak. Dia.
12: Siap.
1: Oke, terima kasih, Pak. Ini sudah mau kita sudah di penghujung obrolan kita, Pak Dir. Dari semua pembicaraan ini atau semua yang Bapak jelaskan dan fakta-fakta yang disampaikan oleh seluruh elemen masyarakat yang ada, sebenarnya apa yang menjadi harapan Bapak ataupun kita semua terkait dengan keberadaan Satkamling yang ada di wilayah-wilayah, setiap wilayah yang ada ini, Pak?
4: Ya, baik. kegiatan harapan kami itu ya memang partisipasi masyarakat, karena kami membangun partisipasi masyarakat itu berperan aktif untuk menjaga keamanan. Kebutuhan keamanan ini tidak harus ditumpukan kepada aparat penegak hukum saja, karena kami juga melakukan kegiatan pengamanan menjaga warganya, kepala desa, warganya Pak Bupati, warganya Gubernur. Maka partisipasi masyarakat ini sangat penting. Karena tanpa partisipasi dukungan masyarakat, keberhasilan Polri juga akan sulit digapai, karena memang peran serta masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan pembinaan yang telah kami lakukan dari anggaran negara yang diberikan kepada Direktorat Bimas, kami lakukan kegiatan pembinaan peningkatan kemampuan semen, tujuannya tadi untuk apa, supaya masyarakat ini paham dan juga jangan menjadi orang yang dikriminalisasi gara-gara karena melakukan tindakan tidak sesuai dengan prosedur, akhirnya dia nanti menjadi sasaran. Maka kita lakukan edukasi terus. Okay. Itu harapan kami untuk partisipasi masyarakat seluruh Kota Bengkulu, karena bagian kami menangani pembinaan di wilayah Provinsi Bengkulu. Kami berharap juga ya tadi target kami untuk 300 sampai 500
1: akan tercapai
4: ya. Pos ronda yang ada berubah menjadi pusat kambing yang nanti dikukuhkan oleh Polri, yang mendapatkan pembinaan dari Polri yang rutinitas, dan kita berikan nanti kartu tanda anggota sebagai legalitas, karena itu amanat undang-undang. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa Satkamling ini dibentuk atas dasar kerelaan masyarakat itu sendiri untuk membentuk partisipasi. Kami cuma hanya mendorong, karena di dalam Perpol Peraturan Kepolisian Negara Republik Nomor 4 di pasal 42 itu disebutkan bahwa Satkamling ini pembina strukturalnya adalah pemerintah setempat yang membina struktural. Kalau kepolisian melakukan pembinaan secara teknis dan taktis operasional sebagai pengemban fungsi kepolisiannya, jadi membina bagaimana cara patroli, mengatur sip jaga, kemudian bagaimana mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mungkin dampak rawan masyarakat, bagaimana mengenali masyarakat, bagaimana cara melakukan kegiatan pemeriksaan, penggeledahan atau yang lain di lingkungan kerja mereka. Terus kami dorong, Pak. Dan itu karena teknisnya di kami. Kalau struktural, kami juga berharap pemerintah setempat juga jangan membiarkan. Artinya peran sertanya memang harus dukungan anggaran. Yang kami harapkan juga itu dukungan anggaran dari pemerintah, seperti kalau di desa kan memiliki anggaran desa. Dana desa itu juga bisa digunakan, karena penggunaan dana desa itu bisa digunakan untuk kegiatan kegiatan kemasyarakatan selain pembangunan fisik. Karena sekian persen juga digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan. Ini salah satunya adalah kegiatan keamanan ini harus didukung. Jadi secara struktural kelengkapan itu kami minta harapan dari pemerintah setempat ini mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman di pusat kami.
1: Pak Nir, terima kasih banyak untuk waktunya, dan juga semua bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya untuk waktunya sudah bersedia dalam program Ronda Malam. Semoga ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi daerah-daerah lainnya untuk terus bersama-sama memiliki kesadaran tinggi menciptakan keamanan dan lingkungan tempat di mana kita tinggal. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan selamat malam, salam sehat untuk semuanya.
4: Selamat malam, salam sehat.
1: Demikian tadi Ronda Malam bersama dengan Polda Bengkulu telah kami hadirkan, dan tetaplah bersama kami, rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: otoritas jasa keuangan OJK menargetkan aturan mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia mulai berlaku pada kuartal ketiga tahun ini. Berikut laporan Saharuddin Aljana.
1: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi Bursa Efek,
2: Otoritas Jasa Keuangan tengah merampungkan rancangan peraturan OJK mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi mengatakan, aturan baru tersebut akan mengubah struktur kepemilikan Bursa Efek. Nantinya, pemilikan saham tidak lagi terbatas pada anggota Bursa Efek, tetapi juga dapat dimiliki perseorangan maupun badan hukum Indonesia. Hasan menjelaskan skema demutualisasi diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Bursa Efek Indonesia bagi investor strategis. Langkah tersebut juga membuka peluang Bursa Efek Indonesia menjadi perusahaan terbuka pada masa mendatang dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik.
1: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi Bursa Efek akan menjadi lembaga yang memiliki motif atau orientasi pada laba dan pengembangan bisnis, namun peran dan fungsi utamanya sebagai regulator, self-regulatory organization, dan juga sebagai penyedia infrastruktur pasar modal tetap harus dijalankan secara independen, profesional, dan penuh integritas.
2: Di sisi lain, OJK juga mulai mempersiapkan pelaksanaan kewenangan baru dalam pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS. Persiapan dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan BMKS sebagai langkah awal menjelang pelaksanaan pengawasan mulai 1 Januari 2027. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 juga mengamanatkan pembentukan anggota Dewan Komisioner khusus yang akan membidangi pengawasan BMKS.
3: Pembentukan Satgas BMKS ini ditujukan untuk mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS oleh OJK termasuk infrastruktur pendukungnya. Selain itu, OJK bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penguatan harmonisasi kebijakan, pertukaran dan pemanfaatan data informasi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.
2: OJK menargetkan seluruh perangkat regulasi dan kelembagaan dapat disiapkan sebelum kewenangan baru tersebut berlaku, melalui penguatan pengawasan pasar modal dan perdagangan komoditas strategis. OJK berharap stabilitas sektor keuangan nasional semakin terjaga serta mampu meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahiruddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Pertanahan Nasional Nusron Wahid mendorong percepatan sertifikasi lahan hingga penataan kawasan pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan mulai dari konflik tanah, sertifikasi tanah masyarakat hingga penataan kawasan pesisir. Proses balik nama sertifikat juga dipastikan maksimal selesai dalam waktu 10 hari melalui penyederhanaan prosedur. Pemerintah pusat juga akan mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR di Nusa Tenggara Timur serta menertibkan pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron kepada awak media usai rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang bersama Gubernur NTT Melki Lakalena dan para kepala daerah di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2: Nah, ini perlunya ada percepatan-percepatan RDTR dan kami dari pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakan membantu penyusunan RDTR. Kemudian dalam rangka percepatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, terutama ketika peralihan hak balik nama, itu kan banyak keluhan masyarakat balik nama lama. Nah, ini kita sudah tetapkan SOP-nya balik nama maksimal 10 hari.
1: Sementara itu, Gubernur NTT, Melki Lakalena, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian ATR BPN yang akan mempercepat sertifikasi rumah ibadah, sekolah, fasilitas umum sebagai hadiah Natal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
3: Ada kado Natal bagi masyarakat NTT berupa fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh masyarakat, gereja, sekolah itu akan nanti disertifikatkan untuk menuju Natal.
1: Pada kesempatan yang sama, Bupati Kupang, Yosef Lede, mengusulkan penyelesaian sejumlah persoalan strategis, diantaranya pembangunan Ibu Kota Kabupaten Kupang, penyelesaian konflik lahan di kawasan industri Bolok, serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.
4: Yang pertama itu permasalahan tanah Hageusa Sandung. Ya, karena daerah itu sesuai dengan RTRW dan master plan kita itu sudah masuk dalam ibu kota dan perkotaan. Ya, sehingga yang kemarin HGU sudah selesai 57 tahun, ya kita minta untuk segera diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang jadi dimungkinkan agar itu dibangun ibu kota. Ibu kota. Karena memang satu-satunya daerah yang tidak punya ibu kotanya Kabupaten Kupang.
1: Rakor pertanahan ini diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria di Nusa Tenggara Timur, sekaligus meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mendukung investasi, dan memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Berapa tiga di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, bersama saya Fajar Nugroho. Di meja pengarah acara ada Bung Tom Hakim yang akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Bila ada dialog yang dilewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan, kami hadirkan kembali pada dini hari ini, dini hari ini bersama untuk Anda hingga pagi nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat, bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Topik kita pada dini hari ini tentang Presiden Prabowo Subianto mengatakan mahalnya biaya demokrasi di Indonesia menyebabkan sejumlah pejabat negara seperti kepala daerah juga menjadi atau melakukan hal yang tidak sepatutnya seperti korupsi yang marak kemarin itu KPK meng-OTT ya, mengoperasi tangkap tangan sejumlah kepala daerah di Indonesia. Tanggapan Anda gimana nih? Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini. Nanti kami hadirkan juga, ini merupakan pembahasan Pro 3 RRI pada pagi tadi ya. Dalam laporan khusus, dalam editorial Pro 3 RRI juga membahas soal hal ini.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
0: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
1: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
2: Nah, ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun teguran. Kemudian nggak ada. Kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk memecat mereka.
1: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
3: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil, turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting di proyek itu menjadi lebih mudah.
1: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
5: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
6: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
7: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.
4: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis

Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia

0: Bicara mengenai demokrasi yang harusnya menjadi pembelajaran bersama dari proses sebuah demokrasi, namun ternyata malah melahirkan biaya-biaya tinggi yang harus dibayarkan, bahkan tidak sedikit. Banyaknya kepala daerah yang saat ini bernasib di ujung tanduk ataupun juga dalam proses hukum karena akibat jeratan korupsi dan berbagai kasus-kasus lainnya menyebabkan hati kita menjadi lebih miris. Bagaimanakah biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut? Apakah memang ini menjadi suatu moral obligasi yang harus dibalas kepada mereka pemberi donatur di awal? Kami akan perbincangkan bersama Direktur Eksekutif dari Literasi Politik Indonesia LPI, ada Kang Ujang Komarudin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kang Ujang, pagi.
2: Pagi Mbak Risti, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagi di jalan nampaknya nih ya?
2: Iya nih.
0: Oke, okay. Tapi gak apa-apa ngobrol ya kita ya?
2: Iya Mbak Risti.
0: Iya, Kang Ujang, kalau kemarin lihat pernyataannya Presiden begitu ya, kalau banyak kepala daerah yang harus terjerat kasus korupsi, ini karena biaya politik dan demokrasi di Indonesia terlalu mahal, jadi bayar hutangnya terlalu panjang dan banyak nih. Benar begitu?
2: Iya, kalau kita sudah memilih sistem demokrasi, maka memang ya biayanya sangat tinggi. Di banyak negara yang katakanlah ya menganut sistem demokrasi itu ya, satu biayanya tinggi, terkadang noisy itu berisik gitu. Ya, karena memang kebebasan berpendapat itu sangat kuat gitu ya, sangat didorong ya, maka ya tadi konsekuensi dalam konteks elektoral itu yang menjadi mahal biayanya. Kedua ya sangat berisik gitu, makanya banyak tanda kutip ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem demokrasi, maka tadi kekurangannya ya ada berisiknya, noisy, ada katakanlah tanda kutip manipolitiknya, lalu tadi dikatakan bahwa harus biayanya tinggi begitu. Nah saya melihat memang bagaimana sejatinya kan sistem itu buatan manusia ya. Demokrasi kita ini kan katakanlah diimpor dari barat gitu. Bagaimana dalam konteks hari ini kita mesti mendesain ulang konsep bagaimana demokrasi itu bisa betul-betul mengadopsi ciri-ciri khas dari tatanan budaya kita, bukan yeah. sekedar ikut dari barat. Itu yang menjadi penting. Kita punya demokrasi Pancasila, misalkan berlandaskan pada musyawarah, tapi kan nggak pernah digunakan juga, nggak pernah dipakai juga, gitu ya, musyawarah kadang-kadang diabaikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya melihat, ya kita masih duduk bersama ya, rakyat, gitu, parlemen, pemerintah, para akademisi, para cendekia, gitu, untuk memastikan jangan sampai ini terus-terus berulang dan terjadi-terjadi terus. Karena kalau ini terjadi ya, kita hanya akan berjalan di tempat dan bahkan kita akan semakin dalam konteks tadi ya, menanggung biaya yang tinggi, akhirnya terjadi korupsi yang begitu masif, yang begitu luas, yang begitu besar, sehingga mohon maaf, bangsa kita yang menjadi bangsa yang begini-begini aja gitu.
0: Kekayaannya
2: alamnya banyak, tapi miskin begitu.
0: Ya, nah kalau dari catatan yang ada, ini lebih dari 200 kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Ini kan berarti tadi yang kalau Kang Ujang bilang, ini miris nih, begini aja nih jalan di tempat, demokrasi tidak menjadi apa-apa dan tidak bisa diserap apapun. Kalau kita lihat ya, kesalahannya tadi kan dibikin oleh manusia. Nah siapa nih kebetulan yang sekarang harus berusaha juga untuk kembali mengingatkan lagi, membenarkan lagi, kalau sistem ini sudah mendarah daging begitu Kang Ujang?
2: Sebenarnya sistem harus dibangun ya, tetapi tadi sistem juga cukup kalau manusianya juga rusak. Kalau manusianya juga moral hajatnya tinggi gitu. Misalkan aturannya benar tapi diakal-akali gitu.
0: Yeah.
2: Aturannya ada tapi ya dicurangi gitu. Kita ini kan semua aturan ada. Aturan misalkan dilarang manipolitik juga ada. Gitu ya, semua juga ada, tapi tadi karena konsekuensi misalkan hukum kita masih bisa dimainkan, hukum kita masih bisa diatur,
0: ya nggak ada gunanya gitu ya,
2: akhirnya menjadi rusak. Oleh karena itu sebenarnya pondasi dasar dalam demokrasi kalau secara teoritik sudah saya sering sampaikan ya dalam banyak forum termasuk di RRI, ada tiga kalau demokrasinya ingin kuat. Pertama, katakanlah dari penegakan hukum dulu. Demokrasi itu mengharuskan penegakan hukum yang kuat, yang berkeadilan gitu loh. Kalau tidak adil penegakan hukumnya, demokrasi akan percuma gitu. Nah yang kedua, soal tingkat pendapatan masyarakat, artinya ekonomi masyarakat harus tinggi, artinya masyarakat harus kenyang gitu, masyarakat juga katakan harus sejahtera. Nah kalau masyarakatnya sejahtera, mohon maaf ya, yang namanya uang 50 ribu, 100 ribu nggak laku tuh di pemilu. Di pilkada nggak laku, ya, karena kita mohon maaf masih banyak yang miskin, masih banyak yang menderita, masih banyak yang lapar, masih banyak yang stunting gitu ya. Ya. Maka ya tadi uang di pilkada yang 50 ribu, 100 ribu, atau 200 ribu sangat laku gitu loh. Itu kan kenyataannya, di pondasi dasarnya ke sana. Yang ketiga, soal ini koreksi juga dari buat saya sendiri gitu ya, dan kita semua, pendidikan kita belum merata gitu. Bahwa diakui atau tidak, di Badan Pusat Statistik itu kan, kita, masyarakat kita rata-rata belum lulus SMA kan.
0: Ya.
2: Nah, artinya itu kan menjadi PR kita bersama. Kalau masyarakat pendidikannya secara umum rata-rata masih rendah ya, masih katakanlah ya mohon maaf, belum banyak bicara tentang apa itu demokrasi ya, tidak mengerti ya, maka tadi mereka tidak akan memilih berdasarkan pada kualitas. Mereka tidak akan memilih berdasarkan visi misi, berdasarkan program, tidak. Makanya kita selalu jalan di tempat. Oleh karena itu, selain sistem dibenahi, regulasi diperkuat, maka tadi pembenahan tiga hal yang mendasar saya sampaikan, pendekatan hukum ya, tadi pendapatan masyarakatnya juga harus kuat, harus tinggi gitu, harus sejahtera, paling enggak ya kenyang gitu, lalu apa namanya, pendidikan masyarakat juga kuat, maka demokrasi dengan sendirinya akan berjalan, Mbak.
0: Okay.
2: Tapi kalau yang tiga ini tidak dilakukan ya, demokrasi akan selalu mengulang kejadian yang sama.
0: Persis.
2: Melihatnya seperti itu.
0: Persis. Nah, sebenarnya kan kita punya alat-alat dalam demokrasi ini, salah satunya partai politik begitu ya. Ketika partai politik ini sistemnya sistem setoran nih kepada partai pengusung, ini kan juga sudah berat. Tidak tertulis tapi tercantum dalam setiap apa? Setiap ada kader-kader yang running untuk menjadi kepala daerah atau apapun itu.
2: Ya, faktanya seperti itu. Memang ada katanya partai politik no mahar gitu ya, tidak ada mahar, tapi di belakang layar meminta juga gitu ya. Saya kan konsultan ya di beberapa katakanlah daerah gitu ya. Banyak kepala daerah atau calon kepala daerah ketika itu gitu ya yang mau maju, ya diminta tarif gitu. Untuk katakanlah tanda kutip setor kepada partai-partai. Kalau mau dapat rekomendasi, kalau dapat tanda tangan katakan dari partai untuk mendapatkan dukungan pencalonan, ya harus bayar. Karena ini menjadi problem di partainya saja, katakanlah ya, yang kader saja sudah diminta gitu ya, apalagi yang di luar kader, lalu biaya kampanye yang tinggi, belum lagi money politik gitu ya. Nah, oleh disitulah sebenarnya celah-celah kepala daerah ketika jadi, ya sudah, ya, tidak ada pilihan lain kecuali untuk mohon maaf ya mengambil APBD begitu.
0: Oke, okay. Ada beberapa faktor penyebab biaya yang tinggi. Kabarnya tadi ya, mahar politik, setoran partai pengusung. Kemudian alat peraga kampanye, mau massal, iklan, ini kan juga tinggi. Operasional, biaya saksi, pengerahan massa, tim sukses. Kemudian juga terakhir adalah apa nih? Kalau yang sekarang bahasanya strategi-strategi senyap atau apapun itu, praktek-praktek pemberian uang nih, istilahnya udah macam-macam nih sekarang. Nah, berapa sih kalau boleh tahu untuk seorang bupati atau wali kota, gubernur, angkanya ongkos politik kandidat ini berapa sih, Kang Ujang?
2: Tergantung daerahnya.
0: Oke. Okay. Antara berapa ya, mungkin boleh disebut?
2: Ya rata-rata di antara 30 sampai 40 M lah.
0: Per kandidat.
2: Jadi misalnya ya untuk Jawa Barat ada yang 40, daerah tertentu ada yang 30 gitu. Tergantung, makanya tergantung dari daerahnya. Jadi tergantung dari daerah-daerah itu, daerah pinggirankah, daerah pedesaankah, daerah perkotaankah, gitu, daerah masyarakatnya cerdaskah, dan tanda kutip daerah masyarakat yang mohon maaf masih banyak yang kekurangankah dan lain sebagainya. Dilihat dari situ, maka akan makanya KPK tuh mengatakan gitu kan, rata-rata kan 30 miliar kalau KPK ya.
0: Ya
2: memang di angka segitu, dan saya langsung mendapatkan kesaksian kan dari mereka-mereka yang dulu menjadi kandidat yang jadi tuh, ya angkanya di sekitar segitu, tergantung dari daerahnya masing-masing. Bahkan kalau gubernur itu sampai habis 100 miliar gitu, tergantung daerahnya juga, dan itu pengakuan dari mereka juga. Dan di partainya mereka diminta untuk menunjukkan rekening, rekening nilai nominal angka gitu. Bahkan waktu itu ya, ini cerita saja, kandidat di salah satu calon gubernur di daerah tertentu itu ada di 2-3 rekening gitu, untuk memastikan bahwa uangnya ada di rekening itu. Lalu, dan jangan lupa juga, uang ini kan bukan uang kandidat itu, uangnya Bohir gitu.
0: Iya.
2: uangnya oligarki dan mengatakan seperti itu. Dan harus ada jaminan juga dari bohirnya itu, dari oligarki yang tanda tangannya itu, bahwa uang ini bisa dikeluarkan untuk kampanye dan lain-lain gitu loh. Jadi ceritanya seperti itu.
0: Okay. Ini kan jadi seperti lingkaran setan ya. Kemudian nanti ada korupsi, jual beli jabatan, apa fee proyek, kemudian juga penyalahgunaan apa perizinan dan sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah APBD-APBN yang di balikin gitu ya kepada bohir. Nah, apa yang sebenarnya harus kita anggap ini darurat, Kang Ujang?
2: Ya, kita ini kan memang darurat, kan darurat korupsi dan penegakan hukum gitu ya kan.
0: Oke, tapi kan gak ada yang bikin kita sadar. Kalaupun kita harus regenerasi ke generasi muda di partai juga, kalau membuat sistem dari awalnya begini, ayahnya begini misalnya orang partai, anaknya kan pasti akan ikut.
2: Nah, saya sepakat tadi, kalau kita bicara partai, maka partai ini kan gini, kawah sandal di muka kepemimpinan bangsa.
0: Ya.
2: Jadi hampir seluruh jabatan publik di Republik ini ditentukan oleh partai politik gitu loh. Maka dari hulu ke hilir mestinya di partai itu bagus gitu loh. Ya hulunya ini kan katakanlah partai politik gitu ya. Hilirnya katakanlah kepemimpinan gitu ya. Baik di eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu ya partainya harus berbenah. Ya kita tahu, mohon maaf ya, siapa mohon maaf gitu. Tanda kutip ya. Yang merampok uang APBD-APBN gitu loh. Siapa misalkan yang menggundul hutan gitu kan. Siapa yang, kan itu kan kebanyakan tanda kutip dari orang-orang yang berkuasa gitu. Dari tanda kutip, saya tidak menyalahkan partai ya. Partai itu sebagai bagian

Di lain telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, Presiden Prabowo Subianto mengatakan tingginya biaya politik ya, ini membuat sejumlah salah satu faktor adanya tingkat korupsi ya yang cukup, bukan cukup lagi, mungkin banyak ya, karena kita kerap kali di tahun 2026 ini mendengar soal OTT dan lagi-lagi OTT. Di lantapun maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, kalau dari masyarakat gimana nih pandangannya soal mahalnya gaya demokrasi kita?

0: Bu Ria di Jakarta. Bu Ria, selamat dini hari. Yeah.
1: Selamat dini hari, selamat malam. Pertama ketiduran.
0: Iya. Yeah.
1: Bang Wisnu juga ada Bung Tomo Hakim malam ini ya.
0: Nah, Bung Wisnunya libur.
1: Oh, libur jadi yeah. Bung Tomo ya.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi juga libur nggak apa-apalah. Memang harus begitu. Ya kan, hari menyambut hari kemerdekaannya Bang Fajar.
0: Iya. Yeah. Selama
1: ini menangkal apa tadi?
0: Mahalnya biaya politik nih.
1: Ya, makanya itu kan tadi saya baca gitu Bang Fajar, ya itulah berita-berita seperti itu ya Bang Fajar ya. Jadi kalau menurut aku nih Bang Fajar, apa namanya, ya ini apakah dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya ya menangkap seorang wanita lah, kalau aku tahu itu ya segitu yang ada di daerah Jawa Barat itu Bang Fajar. Semoga apa namanya menjelang 17 Agustus ini kerusuhan besar ini tidak akan ini dinilai lah meresahkan dan mencederai.
0: Iya. Iya, iya.
1: Jadi
0: okay.
1: Saudara akan tegas yang tepat ya.
0: Iya.
1: Cepat kepolisiannya terus modus laut ulang tuh kontennya begitulah aja.
0: Oke, okay, baik. Iya. Iya.
1: Sehat.
0: Salam sehat. Wah. Ya, Bu Ria itu topiknya kemarin itu. Ya. Jadi untuk Anda pendengar ya mungkin belum tahu topiknya ya, karena biasanya kan di podcast di WhatsApp ya. Untuk Anda yang sering menghubungi Pro 3 RRI ya, mungkin sudah tahu untuk mendapatkan topiknya. Tapi yang belum tahu, yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, topik kita ini tentang Presiden Prabowo Subianto yang menyentil dalam tanda kutip ya. Menyentil itu dalam tanda kutip mahalnya demokrasi Indonesia, biaya politik di Indonesia menyebabkan banyaknya kepala daerah yang korupsi. Jadi apa iya begitu menurut Anda? Kan kalau banyak beragam sih komentarnya. Di beberapa media sosial saya baca komentar-komentar yang menanggapi berita tersebut itu mengatakan sebelum mencalonkan diri kan sudah tahu gajinya kepala daerah dari gubernur, bupati, wali kota itu berapa gitu sebagai ASN. Ya ketika sudah berani mengeluarkan sejumlah uang, masa harus ada istilah harus untung gitu ya. Harus balik modal minimal gitu. Nah itu akhirnya membuat praktik korupsi di tingkat apa namanya pejabat daerah itu tinggi sekali. Presiden mengatakan bahwa apakah memang harus ini kan statement dari Presiden ya. Dan kalau menurut Anda, kalau begitu apakah gak perlu lagi pilkada gitu ya? Kan ada wacana waktu itu dipilih oleh DPRD supaya menekan biaya politik. Kalau ada gimana? Pak Soleh di Pasuruan. Pak Soleh, selamat dini hari, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, Bung Fajar.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini masalah ini ya Mas, anggarannya semakin banyak ini ya Mas, untuk ininya ya. Jadi itu sebenarnya bisa Mas, untuk ketika ada apa pilihan-pilihan itu untuk kampanye kan sekarang bisa secara virtual Mas. Itu
0: saya. Tapi kan kalau gini masalahnya, iya kita itu pernah diwacanakan sebenarnya Pak Soleh. Tapi kan kalau virtual itu lagi-lagi ya kondisinya mungkin kalau di kota-kota besar oke, okay. Kalau di daerah pelosok iya. Dan sebagainya keterbatasan iya. Sinyal, belum lagi yang handphonenya jadul gitu, ada handphone sih cuman iya. Jadul, nah, jadi nggak terlalu iya. Efektif.
2: Nggak terlalu efektif ya.
0: Iya.
2: Ya memang ya dilematis ketika dibuat kayak yang seperti biasanya ya, itu memakan biaya banyak, makanya kan mau tidak mau kan ya harus melakukan seperti itu yang kayak biasanya, cuman kan ya juga ya banyak sih kalau dibuat virtual ya memang apa itu namanya banyak ya yang takutnya nanti ada provokasi seperti ini seperti itu, kan kita kan sulit untuk membedakan berita yang benar mana yang tidak. Nah, kemudian yang terakhir ini masalah korupsi lah, itu kan yang korupsi itu banyak yang dikorupsi itu Bung Fajar. Yang dulu pernah yang sampai 300T itu ya mungkin ya pernah ada kan Bung Fajar di Pro 3 ya kan, kan beritanya sudah ada waktu itu. Itu sampai 300T loh itu kan buat dana-dana anggaran yang lain itu kan sudah bermanfaat itu di negara kita Bung Fajar. ya intinya bagaimanalah, terserah pemerintah bagaimana supaya ini, supaya lebih sedikit lah untuk biaya ininya ya, supaya bisa bermanfaat untuk yang lainnya, karena pembangunan ini masih banyak yang belum selesai, Bung Fajar. Sekarang kayak Kopdes Merah Putih itu aja, masih banyak yang belum selesai total, Bung Fajar.
0: Iya, di daerah Pak Soleh sudah?
2: Alhamdulillah sebagian sudah, cuman di sini ada yang belum, itu kantornya belum jadi 100%, Bung Fajar. Karena ya gimana ya, untuk materialnya mungkin datangnya terlalu ini, kadang yang kerja sudah datang materialnya belum datang.
0: Oh gitu, jadi ya, agak iya, lambat ya pembangunannya.
2: Agak lambat karena dari pengiriman juga sih sebenarnya. Kalau itu kan mobilnya biasanya kan antri, misalnya ngirim 3, yang 1 kemana, yang 2 kemana gitu, biasanya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, oke, mungkin hanya itu yang saya
0: okay. Mengucapkan. Oke, okay. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya agak nggak tahu ya, nggak pernah nyalon soalnya. Nyalon maksudnya bukan ke barbershop. Nyalon maju ke kontestasi politik gitu. Jadi nggak tahu berapa mahal sih gitu ya. Istilahnya gini, untuk biaya yang dikeluarkan berdasarkan aturan, biaya resmi gitu ya. Kok biaya resmi sih? Istilahnya apa ya? Aduh, diksinya saya bingung nih milihnya. Pokoknya biaya yang benar-benar ya untuk kebutuhan kontestasi pemilu gitu ya. Pilkada, lalu juga pilek gitu ya, atau dari DPR atau DPRD, pemilu lah intinya. Itu misalkan nih, yang dikeluarkan tuh sudah jelas tuh misalkan membayar saksi di TPS gitu ya, itu kan resmi. Yang gak resminya tuh kita tahu lah, money politik masih belum hilang. Money politik masih belum hilang, itu kan biaya gak resminya dalam tadi kutip lagi-lagi nih ya, biaya gak resmi. Dan itu bukan hanya gak resmi, itu ilegal. Itu sudah ada undang-undangnya, ada pidananya, bahkan gak boleh itu money politik sebenarnya. Yang gede tuh yang resminya atau yang enggak resminya itu gitu. saya bingung juga nih. Yang pernah mencalonkan diri maju dalam kontestasi politik boleh kasih gambaran ke saya dan juga pendengar pertiga lainnya. Sebenarnya biaya yang termahal tuh di sisi apanya gitu. Lalu bisa enggak ditekan nih supaya ketika sudah terpilih tuh enggak ada keinginan untuk balik modal atau untung, bahkan akhirnya menghalalkan segala cara dan akhirnya korupsi ya. Karena sejatinya tuh kalau pemilu itu kan adalah turunan dari arti demokrasi. Makanya ketika ada wacana untuk pilkada itu dipilih oleh kepala daerah itu dipilih oleh DPRD, itu banyak yang menolak. Karena demokrasi adalah demos kratos ya, kekuasaan ada di tangan rakyat. Jadi pengejawantahan dari demokrasi adalah pemilu. Jadi masyarakat punya kuasa penuh, punya power, punya kekuatan untuk menentukan siapa yang memimpin mereka. Itu demokrasi idealnya ya. Idealnya gitu. Jadi itulah demokrasi. Jadi gak bisa nih tiba-tiba rakyat di negara demokrasi dipimpin di suatu daerah itu ya oleh hasil dari negosiasi di ruang gelap partai politik. Kan misalkan dipilih DPRD, kita gak tahu nih siapa calonnya, track recordnya gimana. Tahu-tahu setelah ada keputusan DPRD akhirnya memutuskan bahwa gubernur, bupati, wali kota tuh ini gitu. Dan akhirnya masyarakat tidak punya kekuasaan ya, hilang gitu, hilang dari arti kata demokrasi. Jadi kalau dihilangkan itu banyak perdebatan memang. Tapi di sisi lain itu menghemat, nggak perlu sediain TPS, mencetak surat suara. Itu kan dari KPU-nya ya, sama Bawaslu ya, penyelenggara pemilunya. Tapi kalau dari calonnya, untuk biaya yang dikeluarkan, mungkin yang di benak saya paling membayar saksi di TPS gitu. Karena kalau dari berapa TPS itu kan berarti uang yang harus dikeluarkan juga banyak. Tim ses misalkan, kan boleh juga tuh meng-hire tim sukses untuk sosialisasi kebijakannya nanti ketika terpilih gitu ya, janji-janji politiknya. Atau mencetak banner ya, untuk sekarang kayaknya udah nggak boleh deh, ada aturannya kalau nggak salah itu ya. Jadi nggak boleh ditaruh di tempat-tempat publik ya, di jalan dan sebagainya, di pohon apalagi, itu sudah ada penertiban oleh Satpol PP ketika itu. Tapi ya itulah gambaran yang di benak saya tuh, gambar yang resminya tuh kayak gitu. Yang mahal tuh apanya nih sebenarnya? Sehingga akhirnya harus korupsi misalkan OTT miliaran jumlahnya, jual beli jabatan, wah apalagi. Untuk tadi gimana ya untuk menghilangkan itu tuh? Saya akan Pak John di Bengkulu. Pak John, selamat dini hari Pak.
1: Selamat dini hari Bang Fajar.
0: Ya silakan Pak John.
1: Iya, kalau menurut saya bukan masalah itu, Bang Fajar, ya. Itu kembali lagi ke mentalnya masing-masing.
0: Tapi kalau bicara soal mental nih, Pak John, ketika ada kandidat nih, Pak John sebagai punya yang masyarakat yang punya suara, apa tahu nih dari misalkan 3 calon nih, 3 pasang, tahu mentalnya gimana, kan kita nggak tahu.
1: Bukan, maksudnya yang istilahnya katanya kan korupsi itu berdasarkan karena dia mengeluarkan modal uang yang besar, kan katanya kan begitu. Kepala daerah itu, kalau menurut saya tidak juga. Seandainya dia dirubah sistem pemilu kita tidak memakai biaya lagi, katakanlah dipilih DPR yang memilih, seandainya kan dia tidak jadi mengurangi itu, tidak akan mengurangi korupsi, karena itu kembali lagi ke mental dari si kepala daerah itu tersebut. Kalau memang mentalnya memang mental budaya korup, memang istilahnya itu memang bukan jiwa pemimpin, ya pasti akan korup juga. Menurut saya begitu, Bang Fajar.
0: Jadi sedih juga nih kalau gitu. Mau sistemnya kayak gimana juga tetap.
1: Ya, enggak bakal mengurangi korupsi. Kalau misalnya hitung-hitungan modal, ya kalau hitung-hitungan modal. Nah, orang dari kepala daerah itu, semuanya dia sudah tahu. Yang akan dia dapatkan berapa, gajinya berapa, memang tidak berimbang dengan tanggung jawab dia. Tapi seserannya yang besar, 1 tahun saja dia jadi kepala daerah, itu sudah pulang modal. Kalau masalah pulang modal sih.
0: Oh iya, kan gajinya nggak seberapa.
1: Iya, tapi siang malam uang masuk
0: itu. Dari mana uang masuknya, Pak?
1: Ya, sama-sama tahu
0: lah. Lah ya, itu yang sebenarnya ingin ditekan gitu. Misalkan nih, iya, jadi kaitannya menurut Pak John nih untuk demokrasi kita dengan biaya politik yang mahal ini merupakan salah satu faktor banyak kepala daerah di OTT KPK nggak, atau korupsi nggak gitu, Pak John?
1: Nggak ada hubungannya kalau menurut saya.
0: Nggak ada hubungan ya?
1: Kembali lagi ke didikan mentalnya, kembali lagi ke moralnya, kembali ke agamanya, kembali ke ya memang jiwa
0: gitu. Oke, baik, makasih Pak John.
1: Ya, banyak juga yang tidak terlibat istilahnya korupsi, banyak juga walaupun dia sama-sama mengeluarkan modal ibaratnya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak John, selamat ini hari, salam sehat Pak. Iya, wah kalau itu sih, kalau dari mental ya. Kita sebagai masyarakat ya, sebagai yang punya suara untuk memilih, mungkin hanya bisa melihat rekam jejak ya. Kita mencari referensi mana nih yang rekam jejaknya bagus, terbagus lah, terbaik dari pasangan calon yang lain. Tapi kan kalau mental kita nggak bisa mengukur itu gitu ya. Siapa tahu nggak bisa rekod yang bagus, tapi ketika sudah masuk sistem, sudah menjabat, ya kita nggak tahu gitu ya. Jadi kalau menurut Pak John tuh, mau sistemnya gimana juga, mau

0: 101 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 4 DPR mendorong penguatan hilirisasi budidaya lobster untuk mencegah kerugian negara sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan.
1: Jangan sampai BBL benur bermasalah tiap tahun.
2: Komisi 4 DPR RI menilai penguatan hilirisasi budidaya lobster perlu dilakukan agar potensi ekonomi komoditas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah itu juga diharapkan mampu mengurangi praktik penyelundupan benih-bening lobster atau BBL yang selama ini merugikan negara. Anggota Komisi 4 DPR RI Dadang Nasir mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya lobster yang besar, namun kontribusi budidaya terhadap produksi nasional masih berkisar 3-5%. Karena itu, peningkatan fasilitas budidaya di daerah penghasil lobster perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi budidaya lobster nasional.
1: Jangan sampai BBL benur bermasalah tiap tahun. Kita selesaikan dengan aturan yang bijak. Rakyat senang, nelayan senang, para pembudidaya, para investor juga senang. Ini harus ketemu dan negara diuntungkan. Dan nantinya rakyat yang lebih sejahtera.
2: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Melati menilai penguatan budidaya lobster berpotensi meningkatkan pendapatan negara maupun nelayan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Menurutnya, budidaya lobster perlu diperkuat agar pembukaan kembali ekspor benih lobster dapat didorong.
3: Budidaya ini memang menjadi satu keharusan ketika satu perusahaan atau usaha untuk mengekspor benih-benih lobster yang dulunya pernah diekspor, ini bisa kita dorong lagi untuk bisa dibuka ekspornya.
2: Komisi 4 DPR RI menyatakan akan terus mendorong kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pelestarian benih-benih lobster dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Sementara itu, pemerintah melalui Permen KKP nomor 7 tahun 2024 mendorong penguatan budidaya lobster di dalam negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Depok Jawa Barat melaksanakan Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Kegiatan ini melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja.
1: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
2: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
1: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
3: Penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja. Yang kedua, memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
1: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang

nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisi Parti, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberi

Tadi kalau tidak salah di dalam Kibar Bendera Revolusi juga menyebutkan bahwa dengan indisi partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia, itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Politik dan demokrasi yang cukup mahal sehingga akhirnya harus dibayar dengan APBD dan APBN. Ini yang tadi kami simpulkan dari perbincangan bersama Kang Ujang. Kali ini ada pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pranama Institute, ada Bang Ari Junaidi. Mas Ari, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Risti. Salam sehat.
1: Salam sehat. Lagi di mana nih Mas Ari?
2: Biasa, jogging pagi.
1: Waduh.
2: Sama sahabat-sahabat di komplek rumah.
1: Mantep ini ya, pagi-pagi sehat benar. Mas Ari, kalau ngomongin badan yang sehat harusnya diikuti dengan negara yang sehat karena proses demokrasi yang baik, begitu ya?
2: Betul sekali.
1: Secara konsep. Tapi yang terjadi adalah ada 200 lebih kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sampai dengan Juli 2026 ini. Dan kenyataan ini juga diperkuat dengan biaya politik di Indonesia yang kabarnya terlalu mahal. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apa yang salah sih dari semua ini?
2: Nah, pertama, reformasi yang diperjuangkan oleh banyak kalangan termasuk mahasiswa, rakyat, dan media pers ketika itu ya, tahun 98 ternyata tidak membawa implikasi pada perubahan sistem politik di Indonesia. Nah, ketika sistem politik Indonesia mengharuskan terjadinya pemilihan kepala daerah langsung, disitulah mulai terjadi gitu ya, transaksional. Artinya, siapa yang dipilih adalah siapa yang membayar. Nah, praktik itu terjadi sampai 2024 kemarin. Tentu saya tidak heran banyaknya kepala daerah gitu ya, yang sekarang berkuliah di KPK.
1: Oke, kalau kita melihat dari angka itu saja, nah kita kan juga perlu punya pandangan untuk memperbaiki situasi. Tapi sistemnya udah mendarah daging nih Mas Ari.
2: Betul, dan bayangkan di kasus terbaru UTT Bupati Pemalang, itu kan sebuah kasus yang luar biasa, di mana seorang kepala daerah yang memenangkan kontestasi di pilkada itu memerlukan biaya yang besar. Tetapi di satu sisi dia diperas habis oleh oknum di KPK. Nah, ini modus baru dalam korupsi di yang melibatkan kepala daerah. Jadi kepala daerahnya memang dia kehausan uang untuk membayar biaya pilkada, tetapi di satu sisi dia diperas oleh KPK. Nah, menurut saya komitmen dari Presiden Prabowo yang mengejar koruptor hingga Antartika, menurut saya harus lebih dibatasi. Mungkin mengejarnya cukup di kawasan Gunungan Blok M, karena di sana lah sarang-sarangnya kejaksaan. Mungkin lebih dipersempit, tidak jauh dari Istana Merdeka, tepatnya di Jalan HR Rasuna Said. Itulah tempatnya kantor KPK. Menurut saya itu lokasi-lokasi yang menjadi titik krusial dalam perkorupsian di Indonesia.
1: Oke, kalau kita berangkat dari pengalaman-pengalaman yang ada ya, bagaimana sih sumbangsi partai politik untuk semakin menjerumuskan kah atau semakin membenarkan sebenarnya?
2: Ada dua tipologi partai politik di Indonesia. Ada yang memang mengharuskan membayar mahar atau memberikan perahu gitu ya. Dan ini menjadi mungkin di banyak daerah, di banyak partai gitu. Tetapi ada juga partai politik yang menerapkan gotong royong. Nah, ini saya sebut saja, jadi partai PDI Perjuangan selalu menggunakan konsep gotong royong. Gotong royong itu adalah bersama-sama kader maupun calon gitu ya, untuk membiayai proses kontestasi melalui pilkada. Nah, menurut saya harusnya gitu ya, partai politik menjadi mandiri. Mandiri dalam arti kata tidak menjual dirinya gitu ya, menjual partainya untuk memberikan rekomendasi. Ini yang menurut saya menjadi lingkaran apa, tidak pernah berhenti dalam pusaran korupsi di tanah air.
1: Oke, kita kan juga membangun kader.

0: MPG.
1: Itu MPG. Kemudian di PDIP ada Banteng Budaya Indonesia, ada Hebdem gitu ya, ada Baitul Muslim Indonesia. Nah itulah seharusnya bahwa kaderisasi ini harus berjenjang dari tingkat bawah, dari tingkat ranting, anak cabang-cabang, kemudian hingga ke DPD sampai ke DPP. Nah, tetapi dalam kenyataan, partai-partai kita tidak sabar gitu ya, yang mengambil pada tokoh-tokoh yang memiliki nama, memiliki elektoral. Gitu.
2: Yeah, yeah.
1: Menurut saya harus diombak sistem kepartean di Indonesia bahwa harus berjenjang kaderisasi itu.
2: Oke, okay. Baik kalau begitu ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan mungkin terakhir. Mas Ari.
1: Yang pertama tentu kepala daerah dalam sisa waktu ini, mari bersama kita menunjukkan komitmen gitu, seperti apa menjadi tekad Presiden Prabowo agar korupsi itu harus diberantas dengan tuntas gitu ya. Jangan sekedar wacana, hanya sekedar omong-omong, tetapi ini harus dibuktikan dalam praktek. Jadi saya kasihan Presiden Prabowo yang sendirian memerangi korupsi, tetapi harus diubah oleh seluruh jajarannya, termasuk kepala daerah.
2: Oh.
1: Itu mbak harapan saya.
2: Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Ari sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi, hati-hati di jalan.
1: Salam sehat.
2: Ari Junaidi, pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute. Kami masih akan lanjutkan beberapa perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

1945 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda,

0: Dari mekanisme terjadinya hutang politik hingga pelunasannya, bagaimana sebuah proses pelunasan hutang ini, kemenangan pemilu, kemudian menjadi pendanaan kampanye, ini oligarki, kerugian publik dan korupsi, hingga pelunasan hutang atau kebijakan dengan proyek. Ini juga menjadi lingkaran yang berbahaya, dan bentuk-bentuk pelunasan hutang politik ini menjadi beban tersendiri dan dampak buruk terhadap jalannya sebuah roda pemerintahan. Karena perilaku-perilaku korupsi yang sistemik ini tadi disampaikan oleh Kang Ujang Komarudin ataupun juga Kang Ari Junaidi pada pembahasan kita sebelumnya. Kita tersambung kembali dengan Pak Edi Suparno. Saya lanjutkan, Pak Edi.
1: Yes, baik. Mamona, saya kan dalam di jalan.
0: Iya, sinyalnya hilang-hilang ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Aman. Pak Edi, tadi kita terputus di pernyataan Pak Edi ya. Bagaimana sebenarnya partai-partai politik juga punya peran besar dan bertanggung jawab terhadap kader-kader yang melenggang di berbagai lini, baik itu eksekutif, legislatif, ataupun apapun. Bagaimana sih sebenarnya kaderisasi dalam partai politik? Silakan.
2: Oke, tadi kita bicara pada saat ini ya, saya tadi kalau melanjutkan tentang reformasi tadi
0: ya, boleh.
2: Jadi masyarakat tadinya punya antusiasme tinggi untuk mendukung partai politik, sehingga kita mengajak partisipasi masyarakat itu tidak sulit. Bahkan ikut kampanye pun masyarakat melakukan itu dengan sukarela, tanpa perlu diberikan iming-iming biaya transport dan lain-lain. Nah, namun dalam perjalanannya terjadi gap antara harapan masyarakat dengan apa yang sudah dideliver oleh para aktor politik yang masuk baik itu ke pemerintahan maupun ke legislatif. Jadi ditambah lagi memang ada berbagai permasalahan yang timbul, misalkan saja ada permasalahan hukum karena ada yang terjerat korupsi, ada yang kemudian bermasalah secara moral.

0: Ada yang kemudian melakukan kegiatan yang tidak pantas, seperti misalnya banyak bolosnya untuk hadir di rapat-rapat di DPR dan lain-lain, sehingga masyarakat banyak kecewa. Nah, untuk mengajak masyarakat kembali ikut berpartisipasi aktif dan memilih calon-calonnya, apalagi kita menganut sistem pemilihan langsung, dan dalam pemilu sistem pemilihan terbuka langsung yang dipilih itu adalah calonnya, akhirnya kemudian muncullah insentif yang diberikan kepada masyarakat. Bentuknya apa? Mulai dari sembako, mulai dari kemudian amplop, ya, dan lain-lain, sampai saat ini yang tadinya jumlahnya minimal, sekarang semua melakukan. Ketika semua melakukan, tentu kompetisinya, persaingannya tambah berat, sehingga masing-masing ingin menambah jumlah insentif, sehingga lahirlah money politics yang tadinya jumlahnya relatif sedikit menjadi tambah banyak, dan sekarang nilai nominalnya juga tambah besar. Dan kami rasakan itu di pemilu-pemilu sebelumnya, setiap pemilu kok bertambah mahal biaya politik tersebut. Nah, ini contoh ini berlaku baik itu bagi mereka yang mau maju di pilkada dari ranah eksekutifnya maupun bagi calon anggota legislatif.
1: Oke, nah kalau seorang Edi Suparno saja merasakan kok makin lama makin mahal ya biaya politiknya nih. Nah, bagaimana dengan yang baru akan masuk terjun ke sini? Tentunya mereka yang nggak punya modal akhirnya harus mencari-cari dalam tanda kutip bohir begitu.
0: Jadi begini menurut saya, ada di antara teman-teman yang masuk ke ranah politik itu dengan bermodalkan semangat dan biaya yang didapatkan gotong royong. Itu ada dan berhasil masuk, tetapi jumlahnya sangat tidak banyak. Jadi itu boleh dibilang merupakan kejadian-kejadian yang langka terjadi. Nah, ini yang kemudian membuat kita berpikir bahwa sistem politik kita ini perlu kita ubah, baik dari aktor politiknya maupun dari masyarakatnya. Kita memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Karena dengan gagasan saja, dengan janji saja, masyarakat sudah tidak akan antusias. Bahkan kalau kita lihat di daerah-daerah tertentu, partisipasi politik masyarakat rendah sekali. Bahkan ada kepala daerah, kalau saya tidak salah beberapa tahun yang lalu menang, di saat partisipasi masyarakatnya itu pada saat pilkada hanya 30%. Jadi legitimasi untuk memerintahkannya juga rendah sekali. Tetapi ya karena masyarakatnya itu memang melihat bahwa buat apa juga saya ikut memilih toh Pak calon bupati ini atau calon anggota dewan ini tidak akan memihak kepada saya karena sudah kecewa sebelumnya. Nah, sehingga kalau tidak ada insentif khusus, dia tidak mau ikut datang ke TPS untuk memilih. Nah, dan ini kemudian berimbas kepada mereka-mereka, kepada kami-kami yang ingin masuk ke pertarungan ke gelanggang politik di tahun-tahun berikutnya. Karena melihat bahwa biaya politik sudah besar, saya satu, lebih baik saya tidak ikut, saya berkarir di tempat lain. Atau kedua, ya saya kalau tidak ada sponsor yang mendukung saya akan sulit untuk bisa bertarung dan bisa menang. Okay. Nah, tentu kalau sponsor itu kan punya ini juga, apa, punya timbal balik juga kan?
1: Ada moral obligation
0: harus,
1: ya?
0: Oh, bukan moral obligation lagi. Kalau moral obligation saja nggak apa-apa. Ini punya kewajiban lain-lain lagi, baik itu dari aspek kebijakan, keberpihakan, dan lain-lain. Nah, ini yang bahaya justru di situ.
1: Nah, bagaimana kemudian upaya memutus rantai utang politik ini supaya satu tidak menjadi keberlanjutan, kemudian juga kalau tidak salah kan negara sendiri punya subsidi partai politik secara signifikan.
0: Ya, dalam hal ini saya lihat memang negara pun sudah memberikan dukungan kepada partai politik yang duduk di, yang punya kursi di parlemen, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dengan memberikan bantuan parpol, dana parpol yang nilainya juga cukup signifikan. Tetapi kalau kita lihat itu, kalau saya ya, karena saya sebagai pengurus partai politik, saya tahu bahwa untuk kegiatan operasional partai saja nggak cukup. Itu apalagi kalau kita bicara pengkaderan, kalau kita bicara kemudian pendidikan politik yang kita berikan tidak hanya pada kader kita tetapi juga pada masyarakat, saya kira itu kemudian tidak mencukupi, sehingga memang masih ada celah di situ, celah yang perlu kita tutup melalui melalui tambahan dukungan untuk agar masyarakat bisa kemudian mendapatkan kader-kader atau calon-calon yang terbaik yang bisa dididik oleh partai politik. Karena tugas partai politik adalah menghasilkan calon pemimpin. Nah, tetapi semua partai politik tentu kan membutuhkan dukungan pendanaan. Kalau dari urunan
1: dukungan pendanaan dari, ini bisa dibilang juga setoran nggak sih, Pak Edi?
0: Enggak juga. Tidak serta-merta demikian. Dalam artian begini, kita saja di partai, karena kita butuh dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas dari kader-kader kita, dari calon-calon pemimpin kita, semua anggota DPR kita potong gajinya. Dan ini dimasukkan ke dalam sebuah tabungan besar di internal partai untuk kita lakukan kegiatan-kegiatan partai. Jadi bagi seorang anggota DPR itu kita potong gajinya. Jadi mereka harus berkorban untuk partai karena mereka duduk di DPR, mereka duduk. Itu karena keberadaan mereka di partai. Nah, inilah bentuk daripada partisipasi internal kami agar permasalahan pendanaan ini tidak menghambat pengembangan sumber daya di dalam partai.
1: Tapi ketika ini dilakukan, seberapa efektif misalnya untuk PAN begitu ya, membuat para kader-kadernya ataupun juga anggota partai ini menjadi efektif, mengikuti aturan dan tidak terjerat kasus hukum misalnya?
0: Kita dalam memberikan pendidikan di internal partai, kita ada sekolah partai. Salah satu kurikulum di dalam sekolah partai itu adalah bahaya laten dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu kita berikan dalam bentuk salah satu kurikulum di dalam sekolah partai kita. Jadi pendidikan itu sudah kita berikan, kita tanamkan kepada mereka-mereka yang menjadi calon-calon anggota atau pejabat publik kita ke depannya. Mereka sudah paham itu. Tetapi kalau memang secara individu mereka kemudian tergoda melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu, atau mereka kemudian secara kolektif kadang-kadang melakukan hal itu dengan teman-temannya yang lain di misalnya lembaga legislatif atau di lembaga eksekutif, berkolusi antara pengusaha dengan pejabat publiknya, tentu kita pasti ingatkan kalau kita mendengar itu. Tapi kan banyak yang bekerja tuh diam-diam, sembunyi-sembunyi ya, sehingga baru kita tahu ketika memang sudah ada penegakan dari aparat hukum. Nah, dan ini yang memang mengkhawatirkan kami, karena bagaimanapun juga kekuasaan, kemenangan itu sangat menggoda. Menggoda dari aspek memberikan atau menerima sesuatu, memberikan jasa, kebijakan atau menerima sesuatu sebagai imbalnya. Dan ini yang saya kira yang perlu kita kuatkan lagi agar jangan sampai semakin banyak yang terjerat dalam permasalahan-permasalahan, karena kita sudah tanamkan juga di dalam kurikulum kami, siapapun yang akan kemudian terjerat di dalam permasalahan hukum terkait terkait kerja-kerja koruptif yang dilakukan, itu pasti akan mengalami permasalahan keluarga sosial yang sangat besar. Dan jangan sampai mengorbankan masa depan keluarganya dan kerja legacy yang sudah dia lakukan bertahun-tahun bekerja sebagai insan politik hanya karena urusan yang sifatnya koruptif.
1: Oke, andaikan tetap terjadi hal seperti itu, apa yang bisa dilakukan selain misalnya mengeluarkan dari partai? Karena kan bisa jadi sistem ini sudah kemudian mendarah daging begitu, Pak Edi, ketika ada satu yang salah yang lainnya ikut, bisa jadi kan akan membuat menularkan penyakit yang tidak baik bersama begitu ya kita bahasanya.
0: Ya, jadi memang aspek penegakan hukumnya itu harus sangat kuat, sangat tegas, dan tidak memandang bulu. Nah, ini yang saya kira perlu kita laksanakan, tidak hanya dari aspek retorika dan slogan saja, tetapi sungguh-sungguh, konsekuen dilaksanakan. Nah, saya melihat beberapa upaya untuk menjerat pelaku koruptif atau yang diduga melakukan upaya koruptif, terutama dari petinggi-petinggi yang ada di kabinet misalnya, itu kan sudah sangat konsekuen menurut saya, dan itu adalah contoh yang baik agar tidak hanya tidak hanya mereka-mereka yang punya kewenangan yang sangat besar, akses anggaran besar yang kena, tetapi yang di bawah-bawahnya juga pasti yang juga akan kena kalau memang mereka melakukan pelanggaran. Nah, penegakan hukum itu penting, pendidikan yang lebih lanjut lagi kepada masyarakat itu juga sangat penting, dan yang juga terpenting adalah komitmen bersama seluruh bangsa bahwa yang namanya korupsi itu adalah bahaya laten. Coba kita lihat, mohon maaf ya, saya tidak mau membanding-bandingkan, tetapi kalau kita lihat secara empiris, kenapa negara kecil tetangga seperti Singapura bisa melejit keras? Salah satu bisa menjadi sangat kencang dari segi perekonomian, teknologinya, kesejahteraan masyarakatnya, karena mereka menyatakan zero tolerance, tidak ada toleransi terhadap upaya-upaya koruptif. Nah, saya kira ini adalah salah satu yang perlu kita sadari bersama bahwa korupsi adalah kanker yang menggerogoti bangsa kita, perekonomian kita, kesejahteraan masyarakat kita, yang mana itu harus kita berantas bersama-sama, dan salah satunya adalah memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku koruptif.
1: Oke, Pak Edi, kalau untuk generasi muda ya, ini kan kita perlu kaderisasi kepada young generation, tapi kalau contoh-contoh di Indonesia saja, lebih dari 200 kepala daerah bermasalah misalnya. Nah, bagaimana untuk bisa memunculkan kaderisasi generasi muda yang bersih, yang bertanggung jawab, begitu, yang punya dedikasi terhadap negeri, kalau memang kita belum bisa memunculkan contoh-contoh yang baik?
0: Ya, jadi memang merupakan kewajiban tadi yang saya sampaikan bahwa salah satu tugas partai politik adalah mencetak pemimpin-pemimpin bangsa yang di masa yang akan datang. Dalam pandangan kami bahwa kalau memang itu kita lakukan, partai juga harus punya tanggung jawab. Kalau mereka tidak hanya sekedar, untuk memunculkan, mendidik, membina, tetapi ikut membiayai perjalanan politik seorang kadernya. Jadi tanggung jawab partai. Jadi kader itu tidak perlu lagi bohir, tidak perlu lagi mencari sponsor untuk maju dalam kontestasi politik, karena sudah ada partai yang mana dia berasal, yang kemudian menanggung bebannya. Kalau dia kemudian memiliki kewajiban terhadap partai, yang kewajibannya itu adalah kamu pokoknya harus membawa nama partai secara baik ketika membangun daerahmu, atau ketika kamu menjadi anggota dewan dengan membawa ideologi partai, program-program partai agar bisa terlaksana di DPR ataupun di daerah. Saya kira itu sudah cukup bagus. Ini adalah salah satu bentuk transformasi di mana partai ikut bertanggung jawab atas kadernya yang akan dimunculkan di dalam kontestasi politik.
1: Oke, dan itu yang dilakukan selama ini di
0: Partai. Kita sudah melakukan terhadap kader-kader kita. Jadi kita ibaratnya berbagi beban dengan kader yang memaju di dalam peralatan apakah pilkada maupun di dalam pemilu itu ya. Ya jangan kader juga kosongan, dalam artian yang berkorban kan harus dua pihak. Gitu. Kalau memang kadernya mengatakan, aduh saya betul-betul nggak punya logistik yang untuk maju, ya lebih baik jangan. Tetapi kalau pernyataan adalah saya tidak memiliki logistik yang memadai, itu ayo gimana kita caranya bisa kita urunan, gimana partai ikut membantu. Dan saya kira ini adalah salah satu upaya kami untuk mengurangi ketergantungan kader-kader terbaik kami yang kemudian harus terpaksa mencari sumber-sumber pembiayaan kontestasi politiknya ke pihak-pihak yang kemudian akan menjadi beban bagi dia di kemudian hari.
1: Oke, MPR sendiri kan punya tugas ya untuk membentuk kita bisa bilang sumber daya manusia Indonesia yang punya pandangan-pandangan demokrasi yang sehat, dalam artian seperti itu. Nah, apa kontribusi yang bisa dilakukan juga ketika, kalau kita bicara, perlu nggak sih di Indonesia saat ini bikin skema sekolah partai tapi yang lebih sehat, yang punya kemandirian kader, begitu?
0: Saya kira begini, salah satu amanat dari undang-undang partai politik adalah bahwa partai politik wajib memiliki mahkamah partai, mahkamah untuk menentukan permasalahan-permasalahan di internal partai. Nah, kalau memang kita mau kuatkan sendi-sendi kepartaian secara nasional, saya kira di dalam undang-undang partai politik dibuatkan bahwa setiap partai politik memiliki kewajiban untuk membangun sekolah partai, yang mana sekolah partai itu kurikulumnya nanti harus dibahas bersama-sama dengan pembina partai politik. Kan ada Kementerian Dalam Negeri gitu ya, jadi dibahas bersama-sama sehingga Kementerian Dalam Negeri juga pun bisa melakukan penataan terhadap partai-partai politik dan kemudian memeriksa apakah partai politik memiliki sekolah partai yang memang sudah dimandatkan oleh undang-undang, apakah sekolah partai yang berjalan efektif, apakah lulusan-lulusannya itu kemudian berprestasi atau justru mengalami musibah dalam perjalanannya. Saya kira hal-hal itu yang kemudian bisa dijadikan tolak ukur dengan kemudian mengkaitkannya dengan bantuan parpol. Kalau ternyata sekolah politiknya nggak berjalan dengan baik atau hanya berjalan secara parsial saja gitu, ya nanti kita bisa berikan pertimbangan untuk mungkin mengurangi bantuan parpol dari pemerintah kepada partai-partai politik.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani beserta jajarannya menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, pimpinan MPR secara resmi menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara sebagai arahan pembangunan bangsa jangka panjang. Awalnya menjelaskan kedatangannya merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsolidasi antar lembaga negara. Dan dalam perbincangannya, dalam pertemuan tersebut, Ahmad Muzani mengatakan adanya keprihatinan dari Presiden Prabowo Subianto terkait tingginya biaya demokrasi di tingkat daerah yang kerap berujung pada tindak pidana korupsi. Selain membahas hal tersebut ya, nanti sebenarnya banyak juga yang mengusulkan dari Perludem saja katakanlah, yang mengusulkan bahwa tingginya biaya politik ini dinilai menjadi pintu masuk praktik transaksional dan korupsi. Jadi demokrasi Indonesia itu dalam menghadapi dilema gitu ya. Di satu sisi pemilu dianggap sebagai pondasi, sebagai partisipasi rakyat ya, publik ya, sebagai bentuk dari demokrasi ya, pemilu, pemilihan langsung. Namun di sisi lain, ongkos politik tidak bisa dipungkiri sudah menjadi rahasia umum gitu ya, mahal dalam sistem pemilu langsung ini, dan itu dinilai menjadi pintu masuk praktik transaksional dan korupsi. Ada wacana mulai dari perubahan desain pemilu hingga opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan menimbulkan pro dan kontra ya. Tadi kami saya juga sempat jelasin kepada Anda pro dan kontranya seperti apa, plus minusnya bagaimana. Nah, kalau dari Perludem itu, biaya politik yang tinggi itu bukan faktor tunggal. Jadi banyak faktornya yang menyebabkan korupsi kalau bicara tentang proses atau demokrasi politik, biaya politik yang tinggi dalam pemilu. Yang pertama adalah kompetisi yang fokusnya itu kepada individu calonnya atau pasangan calonnya, ketimbang bertumpu pada institusi partai yang mengusungnya. Jadi kuat-kuatan modal si pasangan calonnya gitu, calonnya ya. Yang kedua adalah tidak transparannya ruang bagi kandidat ya, calon, untuk menyampaikan kepada publik biayanya dari mana, biaya politiknya. Nah, pada akhirnya nanti ada ketergantungan dalam tanda kutip nih ya, dari donatur besar, misalkan dari pengusaha, dari seorang pebisnis gitu ya, memberikan donatur dengan jumlah yang sangat besar, sehingga ketika terpilih nanti ada konflik kepentingan, ada semacam balas jasa, entah itu perizinan dipermudah, tetapi perizinan itu mengikuti pelanggaran lainnya, misalkan pembukaan lahan yang tidak semestinya, misalnya gitu. Tapi karena sudah ada keterikatan ya dalam tanda kutip, itu akhirnya kepala daerah yang sudah terpilih itu akhirnya memberikan kemudahan bagi si donatur besarnya ini. Jadi politik transaksional. Yang kedua, yang kemudian juga ada meningkatnya ongkos politik memperbesar risiko korupsi kebijakan. Gimana maksudnya? Maksudnya tuh ketika biayanya sudah keluar banyak, kemudian kepala daerah yang sudah terpilih itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat bukan berorientasi kepada masyarakat di daerahnya, tapi berorientasi kepada bagaimana cara untuk membuka celah agar adanya benefit ataupun keuntungan. Politik uang juga masih menjadi satu penyebabnya.
poin terakhirnya atau faktor lainnya adalah proses rekrutmen politik di internal partai. Jadi ada yang di luar, kandidat itu calonnya itu dari luar partai, nggak pernah berpolitik, kemudian direkrut. Ya kita tahu lah, kayak seperti yang fenomena yang beberapa tahun terakhir ini dalam pemilu adalah munculnya selebriti, munculnya artis-artis yang dirasa bahwa mereka sudah punya modal famousnya, terkenalnya. Padahal terkenal itu belum tentu berbanding lurus dengan elektabilitas. Jadi banyak juga nih pak artis, selebriti, public figure yang sudah nyalon diusung partai tapi kemudian gagal. Sebenarnya kalau dari internal partai yang untuk mengusung kandidat itu, misalkan ada minimal ya, ada aturan yang mengatur misalkan minimal 5 tahun menjadi kader partai. Nah, atau jangan 5 tahun, 3 tahun misalkan. Nah, itu kaderisasi artinya berjalan dengan baik gitu ya. Tidak instan memilih yang sudah mempunyai modal, terkenal dulu aja deh, ini dikenal oleh masyarakat. Sehingga dirasa untuk mempromosikan ya, untuk memberikan sosialisasi atau pengenalan lagi, itu sudah tidak butuh itu. Sudah menghilangkan salah satu pos anggaran untuk promosi si calonnya. Jadi cukup dengan foto aja tanpa mengusung soal nanti kalau terpilih itu janji politiknya gimana gitu ya. Itu beberapa tahun belakangan ini sudah mulai terasa tuh. Tapi ya banyak yang jadi juga. Ada yang duduk di DPR, DPRD atau kepala daerah. Ya, itu potret dari hasil proses demokrasi di Indonesia dewasa ini. Nah, sebenarnya juga harus berjalan beriringan dari edukasi politik ya. Edukasi politik kepada masyarakat untuk bijak dalam memilih, mencari referensi dulu sebelum memilih. Tidak terima money politik. Tapi kalau ngomongin money politik, beberapa waktu lalu dalam Kopi Pertika juga sempat bahas, pendapatnya beragam. Ada yang terima uangnya tapi kalau nyoblos di dalam TPS hak kita memilih siapa aja, tapi yang jelas terima aja dulu uangnya. Nah, sebenarnya dengan itu juga menyebabkan ongkos politik. Ya sebenarnya ini salah ya, ini ancamannya pidana sebenarnya kalau dalam hukum positif di Indonesia dalam kepemiluan. Tapi sayangnya ketika adanya money politik itu, ketika diusut oleh Bawaslu misalkan, ada laporan dari masyarakat ada money politik nih, tapi tidak sampai kepada si calon kandidatnya, terputus dari si pemberinya aja. Karena biasanya itu yang beri, yang ngasih tuh bukan calonnya langsung, biasanya itu tim ses atau tim ses ngasih lagi ke orang lain untuk kasih-kasih. Jadi terputus di situ dan tidak bisa diusut sampai ke calonnya. Agak susah untuk money politik. Ya sementara masyarakat kalau namanya dikasih ya. Ada yang ngatain ya udah terima aja rezeki gitu. Orang dikasih gitu. Bagi di saat-saat seperti ini ya. 100.000 apalagi yang ngasih besar ya, 200.000 gitu ya. Ya meskipun nanti di dalam TPS itu kita bebas untuk milih siapa aja. Saya enggak tahu, saya enggak pernah mendapatkan money politik dan enggak pernah merasa bahwa, kabarnya sih ada semacam intimidasi kalau udah nerima harus nyoblos ini gitu. Saya enggak tahu, tapi mungkin Anda lebih paham ya kalau ada pengalaman seperti itu. Nah, di sisi lain, ya kita tentu tidak bisa serta-merta menghilangkan itu saja. Karena muncul wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau pilkada tidak langsung.
ini menimbulkan pro dan kontra. Yang pro ya tentu saja untuk menghemat biaya politik, jadi nggak perlu lagi ada kampanye-kampanye, nggak perlu lagi ada banner-banner, ada spanduk-spanduk yang ngotorin apa namanya polusi visual ya. Tapi di sisi lain ya kita nggak tahu nih nanti siapa yang mimpin daerah saya gitu ya. Ini tergantung dari lobby politik di dalam suatu ruangan yang kita nggak tahu mekanisme ataupun apa namanya pemilihannya tuh gimana jalannya proses itu, sehingga nantinya dirasa itu bukan demokrasi lagi kalau sudah begitu. Ya banyak masukan-masukan ya. Tapi yang jelas tadi sempat menarik apa yang disampaikan oleh pendengar kita bahwa ternyata mau pemilihan PPKD langsung maupun tidak langsung bukan masalah biaya politik yang mahal, biaya demokrasi yang mahal, tergantung dari calon-calonnya. Sementara masyarakat itu hanya bisa memilih yang menawarkan calonnya itu ya dari transaksi apa namanya keputusan partai politik untuk mengusung siapa lalu ditawarkan kepada masyarakat. Misalkan koalisi partai ini dengan partai ini berkoalisi lalu mengusung pasangan calon ini gitu ya. Nah proses itu kita nggak pernah tahu, tapi yang jelas langsung ditawarkan saja dan masyarakat langsung memilih. Dari beberapa calon, misalkan ada 3 pasangan calon, itu prosesnya bagaimana, dan kita hanya bisa memilih berdasarkan misalkan untuk menjadi banyak edukasi politik itu menjadi pemilih yang cerdas, yang bijak ya, dengan membaca rekam jejaknya ya, jangan termakan hoax, jangan termakan black campaign, jangan menerima money politik ya, edukasi seperti itu, sehingga nantinya yang terpilih itu yang benar-benar yang menang itu yang terbaik lah untuk daerah. Sangat disayangkan juga karena KPK sepanjang tahun 2026 ini 16 kepala daerah sudah di OTT. 16 kepala daerah ini di bulan Juli, bulan Agustus gimana, sampai Desember nanti gimana. Waduh, ya gimana mau membangun dari daerah ya, ketika yang menjadi kepala daerah itu tersandung kasus lagi-lagi, dan akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat. Sementara program pemerintah, program Presiden Prabowo Subianto adalah menyasar daerah-daerah tentu saja. Dari daerah itu seperti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu juga harus berkoordinasi dengan Pemda dan juga kepala desanya di sana. Lalu ada MBG ya. Ya kalau itu tersandung kasus ya jangan sampai nanti terganggu ya program-program tersebut, atau bansos lah minimal. Bansos pendataan juga masih menjadi soal ya. Masih belum tepat sasaran, masih terdengar informasi-informasi seperti itu yang seharusnya juga ada apa namanya pengawasan juga dari bottom up ya, dari RT ke RW-nya, ke lurahnya, camat, terus ke kepala desa, terus sampai kelurahan, sampai ke bupati, wali kota ya, dari dinas-dinas terkait, dinas sosial ya, itu mengcrosscheck, ikut turun tangan lah ketika ada kabar bahwa wah ternyata di daerah saya ini ada masyarakat yang harusnya berhak mendapatkan bansos tapi ternyata kok nggak dapet gitu ya. Ya tapi kalau banyak yang tersandung kasus korupsi ya sulit juga nih untuk beranjak dari titik ini gitu ya, untuk menjadi negara yang bisa mengejar setidaknya dari kawasan Asia Tenggara saja ya. Karena kabarnya Malaysia kemarin itu sudah mulai menuju ke negara maju dari hasil PDB mereka ya, dari hasil PDB mereka, dan juga Vietnam sudah lebih dulu gitu ya, sudah mulai pertumbuhannya untuk pengurangan pengangguran karena
program padat karyanya dari industrialisasinya berjalan dengan begitu baik dari kawasan Asia Tenggara. Ya, baik. Nampaknya di set yang kedua nih ya harus dicukupkan sampai di sini ya. Terima kasih banyak pendengar atas kebersamaannya. Kita berjumpa lagi dari kesempatan.

0: Pemerintah memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua menjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
1: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami benar menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung soal biaya demokrasi yang mahal dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Kali ini persoalan disampaikan saat Presiden menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara PPHN. Presiden menyerahkan kembali kepada MPR guna membuat PPHN yang kelak bakal menjadi pedoman lintas pemerintahan. Karena panduan pembangunan nasional bukan hanya dibuat untuk satu masa pemerintahan, namun menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk menekan biaya demokrasi tanpa mengurangi kualitas partisipasi politik masyarakat? Kami nanti akan perbincangkan bersama peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Usep Hasan Sadikin, yang saat ini telah tersambung bersama kami.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Usep, Presiden menyebut biaya demokrasi di Indonesia ini terlalu mahal. Bagaimana Perludem memaknai pernyataan tersebut?
2: Iya, kalau terlalu mahal, ya itu betul ya. Banyak juga pakar ya, baik itu akademisi maupun kami peneliti di organisasi masyarakat sipil, juga menyimpulkan kalau demokrasi Indonesia sangat mahal gitu ya. Tapi yang jadi catatan adalah dari keadaan demokrasi kita yang sangat mahal ini mau diperbaiki seperti apa, itu sih sebetulnya yang tampaknya berbeda antara apa yang kemudian direkomendasikan oleh akademisi atau peneliti di organisasi masyarakat sipil dengan yang diinginkan oleh Bapak Presiden itu.
1: Baik, berarti persoalannya itu terletak pada sistem demokrasinya kah atau pada tata kelola politik dan pemilunya ini, Pak Usep?
2: Ya, jadi kalau demokrasi itu dibandingkan dengan sistem politik yang otoriter atau tidak demokratis, ya memang demokrasi relatif mahal ya dibanding sistem itu. Sehingga tapi dengan keadaan ini kan bukan solusinya mengubah ke sistem yang tidak lebih demokratis gitu. Nah, maka rekomendasinya adalah dicari dari demokrasi, sistem demokrasi yang dipilih itu mau demokrasi yang seperti apa gitu. Kalau kemudian yang diarahkan adalah mengubah cara memilih kepala daerah menjadi tidak langsung atau melalui DPRD, itu sih ini yang kemudian menjadi berbeda ya, malah kemudian mengurangi kualitas demokrasi yang sudah dicapai oleh Indonesia sejak reformasi gitu, mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD gitu, Mbak Hana.
1: Baik Pak Usep, lalu bagaimana ini seharusnya negara mengatur pendanaan partai politik supaya biaya politik ini tidak sepenuhnya ditanggung kandidat, Pak Usep?
2: Iya, momentumnya sebetulnya bisa segera ya dilaksanakan perbaikannya. Ya, jadi Pak Presiden sendiri juga pejabat negara yang punya kewenangan gitu ya dalam merevisi undang-undang pemilu begitu. Jadi DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang dan di situ Partai Gerindra jadi bagian ya dalam fraksi Partai Gerindra jadi bagian dalam peran merevisi undang-undang pemilu gitu. Disitulah harusnya ketentuan-ketentuan untuk mengubah pemilu kita menjadi akses ya, lebih akses, lebih murah, itu bisa dijamin. Nah, sayangnya revisi undang-undang pemilu itu tidak dilakukan gitu. Selama ini kasus korupsi kepala daerah itu terjadi karena memang syarat menjadi calon kepala daerah baik di jalur partai politik maupun di jalur keseorangan itu sangat mahal gitu, Mbak Hana. Misalnya di jalur partai ya, yang banyak didominasi oleh kepala daerah yang terpilih dan kemudian terjerat kasus korupsi begitu, dia harus membiayai dua hal besar begitu, Mbak. Yang pertama adalah biaya operasional partai politik yang mendukung calon kepala daerah. Itu pertama, itu sangat besar. Bahasa gampangnya beli perahu lah gitu. Jadi perahu yang mencalonkan kepala daerah, dia harus mengeluarkan uang banyak gitu agar partai-partai ini mendukung dia menjadi calon melalui jalur partai politik gitu. Lalu melalui jalur persorangan juga mahal gitu, Mbak Hana. Jadi kalau Mbak Hana ingat, jalur persorangan ini diubah syarat persyaratannya di konteks pilkada 2017 gitu, untuk menjegal calon bernama Basuki Cahayapurnama atau Ahok gitu untuk memilih di jalur persorangan. Sehingga syarat verifikasi faktualnya yang merupakan itu syarat dukungan yang amat banyak gitu ya, itu kemudian menjadi beban administrasi yang ditanggung oleh calon gitu. Jadi biayanya besar juga gitu. Bahkan seorang yang udah populer, punya elektabilitas bagus kayak Basuki Cahayapurnama itu juga urung untuk kemudian menjadi calon di jalur persorangannya karena berat gitu persyaratannya gitu. Nah, harusnya solusinya dibuat murah itu agar warga siapapun itu bisa mencalonkan menjadi jalur persorangan dalam partai politik dengan mudah gitu. Misalnya dengan mengubah syarat pencalonan ambang batas kepala daerah ya, yang sekarang itu tadinya kan 20-25% gitu ya, atau 25% lalu diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi lalu menyesuaikan dari daerah-daerah yang berkaitan sama jumlah penduduk atau pemilih gitu. Nah, harusnya ini diubah menjadi dinolkan saja gitu, karena putusan MK mengenai calon ambang batas presiden pun sudah dihilangkan gitu ambang batas pencalonan presiden. Jadi semua partai bisa mencalonkan presiden, artinya juga itu semua partai bisa mencalonkan kepala daerah tanpa harus mempunyai kursi atau suara 20% atau 25%.
1: Baik. Ya, halo Pak Usep. Nah, Pak Usep, tapi kalau untuk praktiknya sendiri dari negara lain begitu, adakah yang bisa diterapkan di Indonesia ini untuk menekan biaya politik, Pak Usep?
2: Ya, kalau di negara-negara lain itu dikuatkan, ini juga harus diadopsi ya. Jadi bukan hanya dipermudah pencalonan kepala daerah gitu, sehingga dia tidak terbebani ya biaya politik yang amat mahal itu. Jika pas terpilih lalu dia mengambil dari APBN atau APBD jadi korupsi begitu ya. Nah itu dipermudah, itu kan berarti sudah menjawab banyak pakar-pakar korupsi politik juga ya, kayak Maxim Walensky gitu misalnya, membandingkan di negara-negara yang demokrasinya bagus, akses politik menjadi calon kepala daerah, calon anggota legislatif atau calon presiden serta membentuk partai politik itu biayanya murah gitu. Dan Indonesia ditetapkan sebagai negara yang syarat pembentukan partai politik dan ikut menjadi peserta pemilunya itu amat berat gitu, salah satu negara yang dicatat gitu. Nah itu juga dipetakan sebagai sumber masalah korupsi yang sistemik gitu. Jadi itu ya dipermudah, dibikin aksesnya untuk siapa aja bisa membentuk partai politik, ikut pemilu menjadi peserta pemilu gitu ya, calon siapapun ya. Terus yang kedua, menjamin transparansi akuntabilitas yang lebih bagus gitu ya. Yang sayangnya misalnya di konteks 2024 ini di pemilu nasional maupun di pemilu lokal, Komisi Pemilihan Umumnya sendiri gitu di kita di konteks 2024 itu malah menghapus fase laporan dana kampanye gitu. Di satu tahapan gitu. Nah itu juga harusnya kan diperkuat gitu yang namanya transparansi akuntabilitas dalam biaya kampanye maupun dalam verifikasi peserta pemilu, baik peserta pemilu partai politik maupun peserta pemilu calon begitu. Jadi saat warga negara itu turut serta dalam pemilu, yang objektif adalah transparansi dan akuntabilitas keuangannya gitu. Bagi partai politik juga harus transparan akuntabel, bagi calon juga harus melaporkan kekayaannya gitu. Dan saat menjadi ditetapkan menjadi calon, saat kemudian udah mengikuti tahapan kampanye, maka harus transparan juga penerimaannya dan pembelanjaannya. Ini yang kemudian belum dikuatkan tuh di pemilu kita, baik di pemilu legislatif maupun di pemilu calon atau kepala daerah.
1: Baik, Pak Usep, semoga juga saran-saran yang diberikan Pak Usep tadi begitu, update terkininya juga ini dapat memperbaiki begitu supaya memang biaya politiknya tidak terlalu mahal lagi begitu ya Pak Usep ya. Baik, terima kasih Pak Usep telah memberikan analisisnya. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Usep Hasan Sadikin, berbicara terkait Presiden singgung mahalnya biaya demokrasi di Indonesia.
0: Wawancara Pro 3. Peristiwa.
3: Dr. Willy Brordus Surendra Proto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi

0: hingga 1792. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hamengkubuwono ke-1 sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006, beberapa bulan sesudah gempa melanda wilayah Yogyakarta.
1: Peminta tanggapannya seperti apa yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi dan kompleksitas sistem politik di Indonesia yang menjadi picu utama maraknya kasus korupsi terutama di tingkat kepala daerah. Lantas seperti apa dari perspektif hukum tata negara? Saat ini kami telah bersama pakar hukum tata negara Dr. Hufron.
2: Halo, apa kabar?
1: Kabar baik, Pak Hufron. Kabar baik juga ya, Pak Hufron ya?

0: pemilihan kepala daerah. Yang dimaksud oleh beliau lebih ke soal pemilihan kepala daerah itu yang dianggap berbiaya mahal gitu. Sehingga kalau menurut saya sebenarnya ini lebih ke soal adakah pilihan-pilihan agar pilkada itu tidak mahal misalkan. Maka tentu kalau kita belajar hukum pemerintahan misal, ada yang disebut sebagai apa yang disebut sebagai desentralisasi asimetris gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang tidak semuanya itu berlaku bagi satu seluruh daerah di Indonesia gitu. Maka dalam konteks pilkada nggak semuanya harus misalkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Bisa saja bahwa pemilihan itu melalui misalkan DPRD. Tentu ada apa dasar-dasar pertimbangan misal begini. Bagi satu daerah yang kemudian kemampuan fiskalnya besar, indeks pembangunan sumber daya manusianya bagus, tingkat pendidikannya tinggi misal, dan tingkat keamanannya luar biasa bagus, itu tentu bisa melalui pilkada secara langsung dari rakyat. Tetapi jikalau ternyata masyarakat tertentu yang kemampuan fiskalnya nggak terlalu baik, misalkan nggak terlalu tinggi, indeks pengembangan sumber daya manusia nggak terlalu tinggi, misal tingkat pendidikan masyarakatnya juga nggak terlalu jauh, misalkan, menurut saya bisa dipilih di daerah tertentu itu melalui pemilihan kepala daerah gitu. Jadi ini sebenarnya bisa jadi opsi gitu, Bu Ana.
1: Baik, tapi berarti kalau sistem pemilu saat ini memang mendorong tingginya biaya politik bagi calon maupun partai politik ya, Pak Hufron ya?
0: Iya, pertama karena di satu sisi bahwa itu masuk untuk kemudian pada awalnya calon kepala daerah itu kan melalui pintu partai politik gitu. Sehingga dengan banyaknya partai politik untuk kemudian bisa mengusung tentu ada biaya misalkan dalam konteks rekomendasi atau dalam konteks istilahnya itu apa sewa perahu atau sewa skoci dalam rangka pengusulan. Tapi sebenarnya juga ada putusan MK yang kemudian memungkinkan bahwa itu melalui jalur perseorangan. Walaupun ternyata jalur perseorangan itu syaratnya juga terlampau sulit gitu. Lebih sulit dari apa namanya calon melalui misalkan melalui partai politik gitu. Jadi pada intinya dalam konteks kaitannya dengan pemilihan kepala daerah misalkan kemarin kan putusan MK ini merekomendasikan untuk ada pemilu nasional dan ada pemilu lokal. Nah, dalam konteks pemilu lokal itulah menurut saya mulailah kemudian dibikin satu desain bahwa tidak semuanya pemilihan kepala daerah itu langsung oleh rakyat, tapi beberapa daerah bisa melalui DPRD gitu, yang itu dibuat kategori dan persyaratan-persyaratan yang ketat gitu. Jadi menurut saya begitu kalau memang ini dipandang dalam konteks bahwa pemilu daerah itu dipandang mahal. Tetapi juga dalam konteks pemilu nasional misalkan juga pilpres ini juga membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Maka ada pikiran-pikiran tentang bagaimana kalau misal kembali ke Undang-Undang 5 bahwa presiden wakil presiden itu tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi ini dipilih melalui apa yang disebut MPR gitu. Sehingga ada pikiran-pikiran untuk kembali kepada sistem yang disebut sebagai parlementer gitu. Sehingga ada MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat, presiden wakil presiden sebagai mandataris MPR ya gitu. Tetapi setelah amandemen itu memang pilihannya adalah kita presidensial system. Kalau presidensial system itu artinya bahwa tidak ada MPR yang posisinya lebih tinggi dari presiden, tetapi kedudukannya adalah setara, tapi ada fungsi check and balances. Nah, kira-kira itu, maka dalam konteks pemilu nasional menurut saya dibikin desain yang menurut saya juga mempertimbangkan efektif, efisien, jujur dan adil serta berintegritas. Kira-kira begitu Mbak Ana.
1: Oke, baik. Nah, Pak Hufron mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada pemerintah supaya upaya menekan biaya demokrasi ini tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
0: Ya, kalau menurut saya bahwa soal pilihan

0: negara Indonesia adalah negara demokrasi, itu memang adalah satu pilihan yang tidak saja itu oleh founding fathers kita, tapi itu juga di dalam konteks perubahan Undang-Undang 45 juga secara tegas bahwa Indonesia adalah penganut kedaulatan rakyat. Jadi kalau bicara kedaulatan rakyat, tentu sebenarnya ini lebih memilih ada rakyat yang memiliki kuasa suara. Jadi dalam konteks pemilihan, misalkan ya, dalam konteks pemilihan kepala daerah, dalam konteks DPRD, dalam konteks DPR RI, dalam konteks DPD itu, termasuk dalam konteks pemilihan presiden itu, ya idealnya memang itu adalah melalui pemilihan langsung oleh rakyat gitu. Tetapi dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar, kondisi geografis, tentu dalam konteks membuat satu tata kelola demokrasi kita atau perwakilan kan di satu sisi atau demokrasi langsung dari rakyat, menurut saya ini yang harus dipertimbangkan oleh DPR yang seharusnya segera untuk menyusun bagaimana skema tata kelola pemilu nasional dan skema tata kelola pemilu daerah yang direkomendasikan oleh MK yang di 2007 seharusnya sudah clear gitu. Sementara ini sudah di bulan Agustus 2026 itu, Bu Nana.
1: Oke, baik. Pak Hufron, semoga juga memang solusi yang ditawarkan tadi ini juga tidak menimbulkan semakin mahalnya biaya demokrasi di Indonesia, begitu ya Pak Hufron ya. Terima kasih telah memberikan analisisnya Pak Hufron.
0: Terima kasih Bu Ana, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Hukum Tata Negara Dr. Hufron berbicara terkait Presiden singgung mahalnya biaya demokrasi di Indonesia.
2: Wawancara Pro 3.
3: Masuk ke tengah.

0: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Di tempat Anda seperti apa nih kemeriahannya? Warna-warna merah putih yang mungkin sudah mulai terlihat dan mendekorasi berbagai sudut kota begitu ya. Ini sudah mulai dilakukan, bahkan tidak hanya di kota-kota saja, di perumahan-perumahan ya, di area-area permukiman penduduk ini juga sudah banyak ini nampaknya yang sudah mulai bersolek ya. Termasuk di Kota Banjarmasin ya. Ini salah satu kota yang juga mempersiapkan diri dengan baik untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya. Terlihat di kawasan Balai Kota Banjarmasin yang sudah mulai dipercantik tentunya dengan nuansa merah putih sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan sekaligus ini upaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Bagaimana sebetulnya konsep penataan yang diusung tahun ini terutama di Kota Banjarmasin ya, kami akan berbincang bersama dengan PLT Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Ahmad Zazuli.
2: Wawancara Pro 3
1: dengan Luna RRI Pro 3. Apa kabar sore ini, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga Mbak?
1: Sehat baik Pak Izul. Kita ya, pengen tahu ini kalau Kota Banjarmasin seperti apa ya persiapan untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Pak? Sudah mulai bersolek atau bagaimana, Pak?
3: Ya, alhamdulillah kita sudah mulai menghias Balai Kota Banjarmasin untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR, Balai Kota, kita perhias dengan nuansa merah putih yang mana sebagai simbol Kota Banjarmasin, gitu Mbak.
1: Oke, nah kalau boleh tahu ini konsep dekorasinya seperti apa yang diterapkan di lingkungan Balai Kota, Pak, untuk tahun ini?
3: Konsepnya ya mungkin tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana Balai Kota kita hias dengan merah putih dan di seberangnya itu ada panggung, itu kita persolek ya kita menyamakan dengan Istana Negara, Mbak.
1: Oh, konsepnya seperti di Istana Negara ya?
3: Iya, betul.
1: Oh, baik. Tetap nuansa merah putih yang ditonjolkan, tapi apa makna ya atau pesan yang ingin disampaikan melalui penataan dan juga ornamen merah putih yang dipasang tadi, Pak?
3: Ya, kita ingin menumbuhkan rasa nasionalisme kepada masyarakat Banjarmasin bahwa kemerdekaan ini merupakan hak seluruh bangsa, Mbak.
1: Ya.
3: Itu.
1: Oke. Maknanya menyampaikan kepada masyarakat ya tentang perjuangan.
3: Betul.
1: Dan kalau disebut bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, bulan mengingat kembali perjuangan para pahlawan. Betul. Itu relevan. Betul. Ya, dan diterapkan juga di berbagai sudut kota yang ada di Indonesia ya, termasuk Banjarmasin. Ditahan Pak Izul, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan karena masih ada hal-hal lainnya yang akan kita kulik bersama. Kita jeda terlebih dahulu dengan informasi berikut ini.
2: Kata tokoh dunia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Iya Pak Izul, kalau untuk tahun ini apa ini tema khusus yang diangkat untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia Pak?
2: Kalau tema di Kota Banjarmasin, ingin menumbuhkan rasa nasionalisme kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin bahwa kemerdekaan itu merupakan rasa syukur kita, dimana kita dapat menjadi kota yang religius. Nah itu jadi dengan kita menampilkan nuansa merah putih ini supaya seluruh masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam menumbuhkan rasa nasionalismenya juga.
1: Oke, artinya yang dihiasi dengan ornamen merah putih tadi kan ini yang ditonjolkan begitu ya di bulan Agustus ini, tidak hanya lingkungan di sekitar balai kota tetapi juga di berbagai titik lainnya ya. Mana saja mungkin Pak Izul?
2: Seluruh wilayah lah.
1: Seluruh wilayah.
2: Seperti itu.
1: Oke. Jadi ini kalau di rumah-rumah warga ini sudah mulai juga ya di lingkungan RT RW gitu ya dengan pemasangan bendera-bendera unggul-unggul gitu ya Pak Izul ya.
2: Betul, dan kita juga ada ini arahan dari Pak Wali Kota Banjarmasin untuk membagi bendera Mbak. Bagi bendera kepada masyarakat Kota Banjarmasin di mana titik-titik yang telah kita tentukan dan strategis untuk dibagikan kepada masyarakat supaya mereka merasa bahwa mereka ini diajak untuk memeriahkan HUT RI tersebut Mbak.
1: Oke, bendera apa ini Pak? Bendera yang dipasang bendera ini juga putih. Bendera merah putih yang dipasang bendera. Untuk hiasan itu juga ornamen-ornamen tadi.
2: Iya, bendera merah putih yang kita bagikan kepada masyarakat, Mbak.
1: Oh, oke. Okay. Karena kan nanti juga akan ada himbauan untuk menaikkan bendera merah putih ya pada saat hari ulang tahun dari tanggal 14 ya kalau enggak salah biasanya ya, Pak ya. 14 Agustus ya, itu sudah mulai ada penaikan bendera merah putih di rumah-rumah warga. Baik, Pak, kalau untuk kegiatannya sekarang selain dekorasi tadi mempercantik daerah ya mungkin titik-titik strategis begitu ya, kegiatan apa ini yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin untuk memeriahkan HUT RI ini, Pak?
2: Untuk kegiatannya kita sudah menghimbau juga kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin, mungkin berbagai lomba yang kita ini himbau supaya masyarakat itu dapat memeriahkan dengan lomba-lomba, mungkin lomba-lomba yang tradisional seperti itu Mbak.
1: Sudah mulai ini diselenggarakan Pak di awal bulan ini?
2: Kemungkin ada beberapa yang sudah menyelenggarakan Mbak. Nah itu dan pemerintah kota pun mungkin akan ada program lomba-lomba antara SKPD Mbak.
1: Ini kegiatan rutin juga ya untuk meramaikan HUT RI Pak Izul.
2: Betul, jadi
1: antar instansi
2: kayak mungkin yang tradisionalnya kayak balogo begitu Mbak.
1: Apa Pak Izul, balogo?
2: Balogo itu lomba tradisional khas Banjarmasin Mbak.
1: Itu seperti apa sih Pak, perlombaan seperti apa balogo? Saya sambil searching ini balogo ya.
2: Itu seperti kita memukul pelepah kelapa gitu ya. Jadi yang dipukul itu
1: batok kelapa ya?
2: Tempurung kelapa, betul.
1: Jadi logonya ini maksudnya itu tadi, tempurung atau batok kelapa ya?
2: Iya, betul.
1: Ini permainan tradisional khasnya Banjar ya? Khas Banjarmasin, wah ini luar biasa. Ini selalu ada ya kegiatan ini, permainan tradisional ini? Selalu diselenggarakan begitu Pak?
2: Selalu ada Mbak, karena kita ingin dengan apa HUT kemerdekaan ini, jadi kita menampilkan juga budaya-budaya yang kita miliki Mbak.
1: Oke, saya sambil lihat ini seru juga ini main balugu, permainan khas Kalimantan Selatan ya, seru ya. Dan ini berkelompok ya permainan ya?
2: Berkelompok Mbak. Nanti bisa kita coba Mbak, mungkin saya sama Mbak main balogo mungkin.
1: Oh iya, boleh. Tapi biasanya permainan seperti ini tuh dimainkan pada saat apa saja Mbak? Apakah euforianya pada saat 17 Agustusan aja, atau kegiatan-kegiatan lainnya juga sering dimainkan?
2: Sering Mbak, misalnya kita HUT 17-an, terus hari jadi Kota Banjarmasin. Nah, seperti itu. Jadi rangkaiannya itu panjang, Mbak.
1: Rangkaiannya panjang.
2: Tahunan.
1: Oke, agenda tahunannya ya. Kalender eventnya itu sudah disusun ya, termasuk Agustusan ini ada balogo. Ini dari video yang saya lihat ini dari anak-anak bahkan ya memainkan permainan ini ya. Oke, berarti ini di perumahan-perumahan juga ada lomba ini ya, balogo ya.
2: Ya ada Mbak, makanya kita himbau kepada masyarakat kan untuk apa menampilkan lomba-lomba yang tradisional supaya mengingat lagi budaya adat kita Mbak.
1: Budaya adat kita, baik ini menarik. Jadi ini yang dilempar tadi tempurung kelapanya tadi itu jauh-jauhan ya? Siapa yang paling jauh gitu?
2: Iya. Iya betul Mbak.
1: Unik-unik, sangat menarik ini ya. Baik, Pak Izul, kalau biasanya kan begini ya, kalau untuk perlombaan suka ada ini juga, selain permainan tradisional ada juga lomba gerak jalan atau jalan sehat ya. Begitu ya, ada tidak kalau di Kota Banjarmasin Pak?
2: Ada Mbak.
1: Ada ya, pasti ada.
2: Karena untuk kesehatan juga kan.
1: Kesehatan, hiburan juga untuk masyarakat sana ya. Itu boleh diikuti seluruh warga ya Pak ya?
2: Boleh Mbak, itu terbuka untuk umum.
1: Terbuka untuk umum, kapan rencananya Pak kalau kegiatan ini?
2: Kebiasaannya mendekati hari H proklamasi atau sesudah hari H-nya, tergantung schedule yang dibuat oleh masing-masing Mbak.
1: Oke. Berarti kalau dari Pemda sendiri belum ada Pak Izul?
2: Kalau dari Pemda udah ada Mbak. Jadi kami melaksanakan mungkin setelah 17-an Mbak.
1: Setelah 17-an nanti ya.
2: Iya,
1: justru
2: karena
1: jalan santainya.
2: Apa acaranya itu apa dimulai dari apa startnya dari Pemko Mbak.
1: Baik. Pak, kalau untuk perlombaan tadi, balik lagi ke perlombaan, ada permainan tradisional yang memang masih dilestarikan ya, dijaga supaya anak-anak ini juga bisa mengetahui dan bahkan bisa memainkan begitu ya, merasakan serunya permainan tradisional seperti balogo tadi. Kemudian ada kegiatan jalan sehat yang ini bisa membuat apa menjadikan hiburan masyarakat sekaligus juga membuat sehat masyarakat. Kalau di era perkembangan teknologi saat ini, Mbak, ada tidak perlombaan yang berkaitan dengan teknologi misalnya?
2: Ada, Mbak. Kayak misalnya apa itu lomba game online kayak gitu, Mbak.
1: Game online.
2: Nah, jadi iya, jadi kita pas itu kan di Banjarmasin itu ada juga kayak seperti organisasi gitu Mbak.
1: Iya, ada asosiasi, jadi, kelompok gitu ya.
2: Asosiasi, iya. Jadi kita fasilitasi untuk melakukan lombanya di Balai Kota Mbak.
1: Oh, diselenggarakannya di Balai Kota?
2: Iya, betul.
1: Oke, ini seperti e-sport gitu berarti Pak ya?
2: Iya, betul. Betul Mbak.
1: E-sport ya. Oh, ini sudah berapa tahun terakhir Pak kegiatan seperti ini menarik masyarakat juga?
2: Kegiatan ini setelah periode pertama Pak Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR Mbak. Jadi Balai Kota kita buka untuk masyarakat karena pada hakikatnya kan Balai Kota ini adalah milik masyarakat Kota Banjarmasin Mbak.
1: Iya, Balai Kota miliknya masyarakat Banjarmasin. Tapi bicara tentang Balai Kota yang tadi bersolek di awal sudah disinggung oleh Pak Izul, didekorasi semenarik mungkin, seindah mungkin, tentu dengan menampilkan ornamen dominan merah putih begitu ya, seperti istana negara. Nah, bicara tentang hari-hanya nanti, Kalau Istana Negara di Jakarta itu kan nanti akan ada upacara biasanya, Pak ya. Kalau di Balai Kota kan juga pasti akan ada nanti pada tanggal 17 Agustus. Siapa saja masyarakat yang bisa mengikuti upacara di sana, Pak?
2: Masyarakat kita silahkan, Mbak, untuk melihat apa resepsi upacaranya tersebut, yang mana kita tetap tekankan kehikmatan pada saat upacara tersebut, karena ini upacara sakral, Mbak.
1: Ya, upacara sakral ya.
2: Iya, semua masyarakat boleh datang ke Balai Kota Banjarmasin.
1: Datang atau ikut mengikuti upacara, Pak? Ada ketentuan tertentu tidak untuk warga yang mengikuti rangkaian upacaranya, atau hanya melihat saja dari luar balai kota?
2: Masyarakat bisa melihat, Mbak. Kita kan tidak bisa untuk menekankan kepada masyarakat nih untuk apa, mungkin mengikuti jalannya. Jadi masyarakat itu mungkin melihat dan saya yakin apabila apa upacara berlangsung, pasti masyarakat itu akan ikut menghayati, Mbak, ya, dengan upacara tersebut.
1: Baik, jadi ikut khidmat begitu ya, tetap dengan
2: iya, betul.
1: Kondisi iya. Khidmat meskipun tidak secara langsung mengikuti upacara iya. Di sana begitu. Baik,
2: betul.
1: Pak Izul, terima kasih, ini sudah bercerita banyak tadi ya tentang kegiatan di Banjarmasin memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Semoga lancar semua acaranya, Pak Izul.
2: Amin.
1: Di sana. Demikian tadi PLT Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Ahmad Sazuli.
0: Wawancara Pro 3.

0: Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Berdasarkan topik terkait sambut HUT ke-81 RI, beragam rangkaian kegiatan siap digelar. Pemerintah juga telah resmi meluncurkan rangkaian agenda Bulan Kemerdekaan 2026 untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Lantas seperti apa kalau di Merauke? Saat ini kami telah bersama Ketua Panitia HUT RI Pemkab Merauke, Delsiana Gebze.
2: Cara protein.
1: Baik, Bu Delsiana, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi.
1: Rangkaian kegiatannya apa saja ini Bu Delsiana yang telah disiapkan Pemkab Merauke?
3: Iya, kami sudah siapkan kegiatan kurang lebih 9 kegiatan. 9 kegiatan. Yang pertama adalah kami dialog interaktif di RRI Merauke. Yang berikut adalah kebersihan tanggal 4 Agustus, dan yang berikut adalah kami kegiatan karnaval. Karnaval ini kami pawai budaya, pawai pembangunan. Libatkan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, TNI Polri, OPD yang ada di Kabupaten Merauke dan organisasi, serta etnis. Yaitu pada tanggal 8 Agustus nanti, jam 6:30 pagi, akan kami mulai karnaval sampai dengan sore, sampai dengan selesai. Tanggal 8 Agustus. Yang berikut, tanggal 12 Agustus adalah kegiatan lomba-lomba. Kegiatan lomba panahan, dan tanggal 13 Agustus adalah anjang sana untuk panti-panti jompo, panti asuhan, yayasan muslim, kristen, dan juga kepada purnawirawan TNI Polri. Kami akan laksanakan tanggal 12-13 Agustus. Dan tanggal 14 Agustus kami pasar malam panggung hiburan yang melibatkan UKM-UKM yang ada di Kabupaten Merauke dan juga OPD-OPD, BUMN, dan BUMD. Itu dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Agustus. Itu rangkaian kegiatan yang sudah kami siapkan nanti di HUT RI ke-81 besok nanti. Dan besok kami akan technical meeting untuk persiapan karnaval nanti. Pesertanya kurang lebih sudah hampir 100 lebih. Itu kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan nanti.
1: Baik. Ini dalam bentuk karnavalnya menggunakan baju daerah atau seperti apa ini Bu Delsiana?
3: Iya, yang etnis tentunya pakaian daerah semua. Kalau yang SD, SMP, SMA itu profesi, pakaian profesi. Misalnya ada tentara, ada guru, ada perawat, pastor, suster, itu dari yang sekolah. Begitu sampai SD sampai SMA. Begitu, dan perguruan tinggi sesuai dengan mereka punya jurusan-jurusan yang ada, mereka tampilkan hasil-hasil karya mereka. Begitu.
1: Nah, apa yang membedakan peringatan HUT RI tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Bu Delsi?
3: Iya, HUT RI tahun ini kita akan layakan secara keseluruhan, jadi kita libatkan secara keseluruhan. Biasanya kadang kami kan di Merauke ada tanggal bulan Februari itu kan hari jadi kota Merauke. Biasa di hari jadi kota Merauke kita kan karnaval etnis. Jadi biasanya di HUT RI kadang kita tidak libatkan karnaval etnisnya, tetapi tahun ini kita libatkan semua begitu, dan kita harapkan pasti semarak begitu.
1: Baik, berarti kalau untuk persiapan panitia menjelang puncak peringatan HUT ke-81 ini sudah siap sekali ya Bu Delsi ya?
3: Iya, sudah siap. Hari ini undangan-undangan kita untuk kita edarkan untuk persiapan karnaval. Sudah siapkan, besok kita edarkan dengan baju-bajunya untuk tim spida, pejabat yang akan membuka dan menutup di start awal dan start akhir begitu. Jadi ada beberapa dinas UPD dan instansi teknis TNI Polri yang akan ada di titik start dan juga di titik penutup. Itu hari ini kita siapkan undangan-undangannya dan baju-bajunya. Besok kita sudah siap edarkan. Dan besok jam 6 kita sudah, besok tanggal 6 kita sudah technical meeting untuk karnaval di auditorium lantai 2 kantor bupati.
1: Oke, baik.
3: Jam siang pagi.
1: Oke. Nah, Bu Delsi, kalau untuk karnaval etnis sendiri, ini nanti rute karnavalnya seperti apa, Bu Delsi? Mungkin dapat digambarkan juga suasananya begitu.
3: Ya, Icin, jadi kita mulai dari SD. SD, SMP, SMA. Setelah itu OPD-OPD, terus kita menyesuaikan dengan etnis-etnis, begitu. Jadi kita gabung. Jadi titik jalannya tergantung nanti besok ini kita technical meeting ini. Apa kita buka jalannya dua atau satu? Karena kita punya jalan kan ada ruas jalannya kan ada dua atau pembatas trotoar itu. Yeah. Seperti itu. Mungkin di sebelah menyesuaikan etnis, sebelah SD SMP nanti tergantung titik. Kesepakatan nanti besok di technical meeting itu yang panitia akan menyampaikan. Tapi intinya kita satu jalur. Satu jalur semua. Cuma jalannya kan besar, jadi kita tinggal membagi nanti menyesuaikan.
1: Baik. Nah, Bu Delsi, ini karnaval sajakah? Karnaval etnis? Atau mungkin ada perlombaan tradisionalnya juga? Perlombaan kostumnya mungkin? Atau juga pertunjukan seni ini yang menampilkan kekayaan budaya lokal Merauke?
3: Itu sudah langsung ditunjukkan pada saat itu, misalnya budaya, misalnya kalau yang Wamena mereka, ya mereka tunjukkan saat itu, saat jalannya itu. Terus budaya-budaya lain mereka akan pakai sesuai dengan budaya mereka masing-masing gitu.
1: Baik. Nah, Bu Delsi, apakah ada kegiatan yang secara khusus melibatkan, tadi generasi muda sudah dilibatkan begitu ya, pelajar, kalau pelaku UMKM-nya seperti apa ini, Bu Delsi, di sana?
3: UMKM itu nanti di pasar malam ini tanggal 14 sampai 17. Itu yang kita akan gelar di situ nanti per jam 4 sore sampai dengan jam 10 malam di kapsul waktu. Itu di Jalan Libra, itu besar sekali jalannya. Di depan kantor bupati, Jalan Brawijaya. Di situ yang nanti mereka siapkan apa-apa yang mereka mau jualan apa-apa di situ, sambil ada panggung hiburan, itu sudah disiapkan.
1: Baik, di tanggal 14 hingga 17 Agustus begitu ya.
3: Ya, semua dilibatkan.
1: Baik. Nah, selain sebagai perayaan kemerdekaan, manfaat apa yang diharapkan dari rangkaian kegiatan ini bagi masyarakat, Bu Delsi?
3: Iya, bagi masyarakat tentunya kita harapkan mereka bisa ada pemasukan di 4 hari ini. Karena hasil-hasil jualan mereka kan mereka ini jualan di sini, pasti kan ramai dengan adanya band, adanya hiburan, pasti bisa menambah ekonomi mereka. Itu dari sisi ekonomi masyarakat yang ada, dan itu pasti rame, dijamin pasti rame, dan itu ada pemasukan di situ. Mungkin itu dari sisi ekonomi. Dari sisi keberagaman, ya tentunya kesatuan dan kebersamaan kita sebagai warga masyarakat, kita menjaga sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan kita harapkan, ketertiban, keamanan, dan kita sama-sama merasa bertanggung jawab untuk merayakan HUT RI ini, seperti itu.
1: Baik, nah nantinya apakah juga lokasi monumen kapsul waktu ya, Bu Delsi, dijadikan puncak acara juga ini, Bu Delsi, di sana?
3: Iya, nanti di situ puncak acaranya. Di situ yang dilaksanakan puncak acara 17 malamnya itu, penutupan.
1: Baik. Nah, bagaimana panitia juga memastikan kegiatan ini berlangsung aman, tertib, lalu juga nyaman untuk seluruh peserta?
3: Kita sudah rapat, kita rapat untuk kegiatan 17 ini sudah 5 kali. Dan rapat kelima dari sisi keamanan sudah dipastikan, jadi keamanan itu dari koordinatornya dari Polres. Terus dibantu dengan Satpol, dengan TNI mereka. Jadi sudah pembagian tugas semua, rundown-nya sudah diatur semua. Jadi mulai dari kegiatan besok tanggal 8, keamanan semua sudah diatur. Sudah yang bertugas, ada berapa personil dari Polres, dari Satpol, dari TNI untuk mengarahkan itu. Keamanan dipastikan aman untuk karnaval dan juga kegiatan 4 hari di pasar malam itu. Kita pasar malam sampai jam 10 saja, 10 malam.
1: Oh, sampai jam 10 malam ya, Bu Delsi ya?
3: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, Bu Delsi, apakah seluruh kegiatan ini dapat diikuti secara gratis oleh masyarakat atau bagaimana ini?
3: Ya, diikuti secara gratis semua. Semua diwajibkan untuk mengikuti.
1: Oke. Okay. Lalu kalau untuk mekanisme pendaftaran, mungkin ada beberapa lomba atau kegiatan tertentu, ini seperti apa nantinya, Bu Delsi?
3: Kegiatan apa ya? Kegiatan lomba ya sudah disiapkan. Kami kegiatan lomba satu mata lomba saja, jadi lomba panahan. Dari kelurahan-kelurahan dengan dari distrik, kampung yang dekat-dekat saja itu sudah disiapkan nanti tanggal 12 Agustus.
1: Ya, apakah juga ada target jumlah pengunjung begitu yang diharapkan dari Pemkab Merauke sendiri ini Bu Delsi dengan adanya rangkaian kegiatan ini?
3: Ya, pengunjung ya diharapkan semua ini tuh warga masyarakat dalam semua kegiatan. Biasanya kalau pameran itu pasti semua berpartisipasi.
1: Oke, baik. Nah, apa pesan
3: ketua yang mereka ikut ya pasti dari kelurahan, dari distrik, kampung yang terdekat, pasti mereka memberi support untuk tim mereka sehingga pasti mereka datang gitu.
1: Baik. Nah, Bu Delsi dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat Kabupaten Merauke dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI.
3: Ya, diharapkan untuk warga masyarakat Kota Merauke agar berpartisipasi mengambil bagian dalam memeriahkan HUT RI yang ke-81, dan yang berikut adalah menjaga keamanan bagi diri sendiri sehingga kegiatan momentum ini boleh berjalan sesuai dengan tenggang rasa dan kita saling menghargai sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan tidak boleh terjadi. Misalnya hal-hal yang kita tidak inginkan lah, seperti itu. Jadi kita menjaga toleransi begitu, kebersamaan kita dan persatuan dan kesatuan sehingga keamanan kita sama-sama menjaga diri kita, kegiatan ini boleh berjalan walaupun ada seksi keamanan, koordinator keamanan dari Polres Merauke.
1: Baik, Bu Delsi, ini dari perbincangan kita sudah menarik ya rangkaian kegiatan dari HUT ke-81 RI di Merauke, Bu Delsi. Semoga sukses di sana rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI ya, Bu Delsi ya. Terima kasih juga telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Selamat pagi.
3: Selamat pagi juga.
1: Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Merauke, Delsiana Gebze, berbicara terkait sambut HUT ke-81 RI, beragam rangkaian kegiatan siap digelar.
2: Wawancara

0: pukul 3 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29% di triwulan kedua tahun 2026 sudah cukup baik.
1: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menteri Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Di akhirnya menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik PPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
3: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
1: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Lagi ada apa sih dia ulang? Rame banget kan sekolah kita lagi ulang tahun. Ada donor darah tuh, ikut yuk.
1: Oh gitu, ah ngapain ikut gituan, males.
0: Yuk kita ke kantin aja.
1: Donor darah kan cuma sebentar, 5-10 menit kok.
0: Ogah, nanti kalau donor gitu, darah kita kan jadi berkurang. Nanti lemes, terus pingsan. Ngeri.
1: Ya enggak dong, justru donor darah itu bisa bikin kita jadi lebih sehat.
0: Oh gitu, keren juga sih. Tapi kan aku baru pertama kali nih, emangnya bisa donor darah?
1: Ya pastinya bisa dong, yang penting kan kita sehat. Usia sudah di atas 17 tahun, terus tekanan darahnya normal. Nanti sebelum donor juga ada pemeriksaan. Tenang aja, prosedurnya dilakukan sama petugas medis yang profesional.
0: Oh gitu, jadi tertarik deh. Yaudah yuk donor.
2: Manfaat donor darah ternyata tidak hanya menguntungkan bagi si penerima saja loh, tetapi juga bagi para pendonor. Nah, kalau sudah tahu manfaat

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pengumuman dari BPS terkait dengan perkembangan perekonomian nasional, dan juga saya tadi monitor Pak Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan penjelasan. Saya hanya ingin menggarisbawahi saja terkait dengan capaian perekonomian Indonesia di tahun 2026. Kemarin atas arahan Bapak Presiden, kami diminta untuk juga menjelaskan bahwa di dalam pemerintahan Bapak Presiden yang sudah mendekati 2 tahun, dalam 1 tahun 10 bulan, ini tekanan dari konflik global belum mereda, dan kelihatan konflik di Ukraine ini relatif panjang, dan juga dua hal. Jadi konflik di Ukraine tidak selesai, di Selat Hormuz juga belum selesai. Kemudian kita menghadapi, masih menghadapi trade war, dan masih menghadapi disrupsi daripada teknologi. Nah, di tengah kondisi seperti itu, walaupun berbagai lembaga melihat pertumbuhan ekonomi global hanya tumbuh rata-rata di atas 3%, Indonesia masih mampu tumbuh di triwulan kedua sebesar 5,29%. Dan seperti kita ketahui, triwulan kedua tidak ada event besar seperti Lebaran, karena ini sudah masuk di triwulan pertama. Jadi angka 5,29 ini angka yang cukup baik, dan kita sepanjang satu semester ini kita tumbuh sebesar 5,45%. Dan tumbuh ini kita menjaga terhadap dijaganya 7 tahun pertumbuhan di atas 5%. Sehingga dengan pertumbuhan 5,45% sepanjang satu semester ini, juga di antara negara lain termasuk di ASEAN, itu salah satu adalah top, salah satu yang top. Kita kemarin melihat Thailand, bukan cuma Thailand, Vietnam yang sedikit di atas kita di 8%. Kemudian kalau kita lihat pertumbuhan secara daerah, ini yang menarik, Bali dan Nusa Tenggara tumbuh di atas nasional, yaitu 6,1. Nah, ini menunjukkan bahwa sektor turisme itu sudah bisa juga bergerak untuk mensejahterakan wilayah-wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Dan turisme itu baik dari wisatawan Nusantara maupun wisatawan asing. Nah, sedangkan di Pulau Jawa kita lihat tetap menjadi pusat pertumbuhan dengan kontribusi terhadap PDB 56,4%, dan tumbuhnya juga lebih tinggi dari nasional di 5,65%. Artinya supply chain itu menjadi penggerak perekonomian nasional. Kemudian industri pengolahan kontribusinya 18,5%, tumbuhnya 4,52%. Kemudian sektor jasa, akomodasi, makan minum tumbuh 10,6%. Dan tentunya ini didukung oleh program andalan Bapak Presiden, yaitu makan bergizi gratis, dan juga terkait dengan program terkait dengan industri perhotelan dan industri perjalanan. Yang juga patut dicatat adalah sektor konstruksi yang tumbuh juga di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Konstruksi 6,68%, jadi ini sejalan dengan apa yang kemarin diacarakan di Batang terkait dengan sektor perumahan, di mana pembiayaan sektor perumahan yang ditargetkan oleh Bapak Presiden 3 juta rumah kemarin juga didorong oleh FLPP, dan dari kredit perumahan sendiri yang termasuk kredit usaha rakyat untuk pertama kalinya kita dorong dan diluncurkan, yang semula anggarannya 37,5 triliun dinaikkan ke 50 triliun. Nah, ini juga akan menjadi pendorong di kuartal dan semester kedua. Dan juga terjadi percepatan belanja modal, terutama di kawasan industri, dan juga pembangunan daripada beberapa sektor unggulan pemerintah, termasuk pembangunan terkait dengan koperasi Merah Putih. Kalau kita lihat dari segi indikator sosial di semester 2, ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang. Kemudian indikator prospek lain, ya tentu inflasi yang menurun dari di atas 3 pada saat lebaran kemarin di Q1 turun ke 2,88%. Kemudian PMI manufaktur naik lagi ke atas 50,2, dan kita lihat indeks keyakinan konsumen juga di angka 117,8. Dari segi investasi, investasi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi per sampai dengan semester 1 itu 7,2%. Jadi ini investasi berjalan, dan jumlah daripada investasi sebesar 1.010,6 triliun dari target 2.041,3 triliun. Jumlah PMA-nya 507,6 triliun atau 50,2, dan investasi dalam negeri sebesar 502,9. Dan kalau kita lihat investasi di dalam dan di luar Jawa itu mulai seperti yang terjadi tahun lalu, juga sekitar 50% sudah masuk ke wilayah di luar Jawa. Dan hilirisasi menjadi salah satu investasi tujuan utama, yaitu 30% atau 300 triliun.

Tapi jumlah orang yang dipekerjakan dengan lapangan kerja baru, investasi baru meningkat dengan tinggi. Dan juga S&P Global Rating menunjukkan bahwa kita levelnya tetap investment grade dengan outlook stabil. Artinya ini tidak terganggu oleh berbagai isu-isu sebelumnya, sehingga ekonomi kita relatif solid. Bahkan pemerintah memperoleh surat utang untuk renminbi ataupun panda bond ratingnya AAA. Jadi ini suatu kesempatan yang bagus karena lembaga pemeringkat dari China pun percaya dengan soliditas daripada angka-angka makro Indonesia. Nah, dalam semester 2 ini beberapa program yang terus dijalankan, yaitu bantuan pangan untuk 33,24 juta penerima manfaat yang kita akan berikan beras 10 kg dan tujuannya adalah juga untuk menekan inflasi. Kemudian juga transportasi liburan sekolah dan Nataru juga sudah disiapkan dengan diskon 30%. Untuk angkutan laut, bebas tarif juga untuk kepelabuhanan. Dan PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat yang ekonomi. Nah, program magang dan pelatihan vokasi juga terus didorong. Program magang untuk 150.000 Gen Z, di mana program ini dilanjutkan untuk mereka magang 6 bulan dan sesudah 6 bulan mereka dipersilakan bekerja di perusahaan tersebut atau mencari pekerjaan lain. Dari hasil yang kemarin dari evaluasi, 60% dari program yang ikut magang itu diterima di perusahaan di tempat mereka magang. Dan dalam program ini mereka masih mendapatkan upah dari pemerintah. Program pelatihan vokasi juga didorong untuk angkatan muda dan arahan Bapak Presiden untuk 250.000 daripada pelajar. Nah, di sektor pariwisata, Garuda juga memberikan program untuk 33 destinasi dengan target 178.000 wisman dan juga untuk mendukung event-event internasional seperti MotoGP di Mandalika, Borobudur Marathon, dan berbagai event termasuk musik, sehingga ke depan kami sudah bicara juga dengan Ibu Menteri Pariwisata bahwa event itu menjadi salah satu cara untuk menarik investasi, menarik turis datang ke Indonesia. Dan kemarin dengan Perdana Menteri Thailand ditandatangani MOU di antara salah satu adalah pesawat regional Transnusa itu dari Bangkok ke Jakarta dan juga dari Phuket ke Denpasar. Sehingga dengan demikian diharapkan itu bisa terjadi peningkatan. Dan sebelumnya juga dengan Belarus, Bapak Presiden sudah membahas juga untuk memberikan kesempatan untuk Belarus juga untuk terbang langsung ke destinasi di Indonesia. Dari bulan Januari sampai Juni, turism juga meningkat 7,4 juta atau tumbuh 5,71%. Kamar hotel meningkat menjadi hampir 51,29 dan pengeluaran wisatawan mancanegara juga naik 6,36% secara year on year atau 1.313. Nah, arahan Bapak Presiden juga di tengah ketidakpastian daripada perang di Selat Hormuz, BBM tetap kita jaga resiliensinya, di mana APBN sebagai shock absorber itu menjaga agar dengan diterapkannya B50 maka kita tidak lagi import solar, dan sebetulnya dengan harga sekarang juga relatif pemanfaatan subsidi relatif kecil untuk B50. Dan untuk Pertalite dijamin harga sampai bulan Desember aman, jadi ini sudah masuk dalam buffer. Dari segi pergerakan sektor usaha, kita melihat kredit perbankan sampai bulan Juni tumbuh 12,67% dan kredit investasi juga tumbuh 24,9%.
Jadi dari kedua sektor

0: relatif kembali ke track normal. Kemudian plafon untuk kredit small and medium enterprise diberikan kredit kur yang plafonnya 362,19 triliun. Penyaluran relatif sampai bulan Juni sudah 60,87% atau 176,87 triliun. Kemudian skema baru juga ada yang untuk Mekar, untuk program pemberdayaan perempuan, di mana alokasinya 29,14 triliun, pinjamannya 15 juta rupiah, dan arahan Bapak Presiden, bunganya diturunkan menjadi 8%. Jadi sebelumnya itu 18-20%. Kemudian yang terkait dengan reform struktural itu dilanjutkan terkait dengan program aksesi OECD. Kemarin dalam pertemuan Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Thailand juga disinggung, di mana Thailand juga sedang dalam proses untuk masuk di dalam aksesi OECD, dan Thailand meminta agar kita juga berkomunikasi agar kita bisa masuk secara bersamaan. Dan Indonesia sendiri sudah menandatangani, dan tahun ini target Bapak Presiden yang sudah ditandatangani ini untuk dapat segera diratifikasi. Jadi kita meratifikasi lebih dari 15 perjanjian dagang, termasuk dengan IAEU, di mana IAEU sudah diratifikasi oleh Rusia dan Belarus. Dan harapannya dalam waktu yang tidak lama Indonesia juga akan meratifikasi. Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026, dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional. Demikian, terima kasih.
1: Ya, jadi pertama pertumbuhan tenaga kerja itu akibat dari investasi, dan investasi kembali 30% ke hilirisasi, kemudian juga di Pulau Jawa itu ke sektor masuknya ke manufaktur. Jadi sektor itulah yang menjadi salah satu penopang untuk peningkatan penyerapan daripada tenaga kerja. Kemudian yang kedua, dari segi serapan makanan minuman itu menunjukkan, dan juga turis lokal maupun wisman itu sektor mamin juga mendorong karena dia tumbuh sekitar 10%. Jadi dua sektor itu menjadi sektor yang merekrut cukup banyak tenaga kerja.
0: Terkait dengan kemarau, insentifnya kita akan monitor, karena beberapa waktu yang lalu kan kemarau itu yang paling penting terutama untuk pertanian adalah bagaimana memindahkan air dari sungai-sungai yang ada ke daerah pertanian. Dan beberapa waktu yang lalu sudah ada yang dilakukan, yaitu pompanisasi. Tentu kita harus melihat wilayah-wilayah dan kantong-kantongnya, dan tentu insentif yang diberikan nanti sesuai dengan tail yang terkait. Pemerintah tentu akan siapkan anggaran yang diperlukan untuk itu. Stimulus EV nanti kita akan monitor, karena rencana kan ada rencana pembangunan atau pembuatan motor listrik nasional. Ini masih dalam pembahasan antar kementerian teknis, dan anggarannya sudah ada, tinggal bagaimana kita meluncurkan, di mana ini nanti dampaknya adalah meningkatkan kemampuan daripada produksi yang sudah ada, produksi nasional, dan juga meningkatkan TKDN, sekaligus menyiapkan bahwa kita sedang menyiapkan ekosistem motor listrik ataupun EV, di mana baterai juga sebetulnya kita siapkan, dan salah satu yang paling tinggi nanti komponen TKDN-nya untuk EV itu adalah baterai, di mana cost of baterai adalah 60%. Tinggal skemanya, apakah skema baterai swap atau itu menjadi bagian dari integrasi dari motor. Anggarannya kemarin sudah disiapkan, tergantung nanti dari rencana penyerapan. Jadi nanti kita akan umumkan. Semester 2 tentu kita menargetkan tahun ini kan sesuai dengan APBN
1: 5,4. Jadi tentu kita harus menjaga momentum pertumbuhan di atas 5, dan di semester 2 ini kan, di semester 3 ini kan kita mengharapkan dari segi investasi sebagai penggerak, kemudian dari belanja pemerintah dan juga daya beli masyarakat, serta dari impor dan ekspor. Baik, cukup. Pertemuan tadi adalah ada MOU kawasan industri di Jawa Timur dari Guangdong Fanyong ASEAN Industrial Park dengan kawasan industri di Bangkalan Madura. Dan ini menjadi bagian dari Two Countries Twin Park yang sudah diluncurkan, sehingga kita punya Two Countries Twin Park tidak hanya di Batang Semarang, tetapi di kaki daripada Madura yang di Bangkalan, yang memang dari dulu disiapkan untuk kawasan, tetapi realisasinya belum. Tetapi dengan kedekatan Indonesia dengan China, tadi wali kota wali kotanya dari Guangdong juga hadir, sehingga dengan demikian kita berharap dan juga Bupati Bangkalan hadir. Dengan adanya dua bupati dan wali kota hadir, kami berharap bahwa kawasan ini bisa mengisi perkembangan kawasan di Madura, karena ini menjadi satu-satunya ataupun kawasan industri pertama di Madura, sehingga tentu berharap bahwa perkembangan industrialisasi tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga bisa masuk ke Madura. Demikian, terima kasih. Ya, kita sedang mempersiapkan waktu itu di Batang, Pak. Ya, bukan di Batam. Beda N sama M. Dan lokasinya jauh. Dan ini yang Batang dulu kita sedang siapkan, kan kita sebetulnya ada beberapa termasuk Adipura, kita sedang integrasikan, dan nanti kita bahas dengan Menteri Keuangan agar diberikan insentif 20 miliar dan 10 miliar agar kota-kota itu menjadi bersih dan nyaman. Ya, kita akan segera, karena itu setiap tahun kan kita adakan lomba. Jadi nanti kita akan segera integrasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Lingkungan Hidup. Ya, ya tentu kembali lagi kita terus mendorong penurunan daripada pengangguran, dan kita dorong agar penciptaan lapangan kerja semakin tinggi, dan salah satunya juga mengganjel dengan vokasi dan juga magang, sehingga tentu kita bisa menekan Gini rasio. Di samping itu kita akan masih melanjutkan PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja yang di bawah 10 juta. Nah, itu kan nilainya sekitar 2 jutaan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
3: bersama Lektor Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia, Dr. Dr. Tri Yunis Miko Wahyono, MSC.
2: Wawancara Pro 3.
3: Dr. Tri, selamat pagi.
5: Pagi, Mbak Risti.
3: Apa kabar, Dok?
5: Alhamdulillah baik.
3: Oke, ini sedang mau praktek atau masih di perjalanan, Dok?
5: Iya, mau berangkat ke kampus, Mbak.
3: Oh, mau berangkat ke kampus ya. Dokter, kalau kita bilang namanya penyakit DBD ini kan kayaknya setiap tahun udah sering ya kita ketahui ya. Tapi apa sih yang membedakan ketika ini kemarau, ketika ini puncak dan juga punya risiko yang besar terhadap penyakit DBD dibandingkan bulan-bulan lain begitu? Dan apa bedanya DBD di musim kemarau dan musim penghujan?
5: Ya, jadi demam berdarah dengue atau demam dengue itu ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, pada musim kemarau itu berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti itu berbeda. Jadi setiap kenaikan 1 derajat Celsius, jadi kalau kemarau panjang kan itu akan meningkat. Dan biasanya penyakit demam dengue atau demam berdarah dengue itu akan meningkat di akhir kemarau. Jadi kalau sekarang ini akhir kemaraunya adalah harusnya Agustus September ini, maka ini menurut saya benar-benar puncak yang luar biasa, karena kemarau pada saat ini terjadi kenaikan suhu 1 derajat Celsius dan perkembangan nyamuknya akan meningkat 10 kali lipat. Jadi populasi nyamuknya akan bertambah 10 kali lipat, dan menurut saya dengan bertambahnya nyamuk Aedes aegypti, maka kontak terhadap nyamuk dan manusia itu akan lebih banyak. Maka penyakit demam berdarahnya atau demam dengue-nya akan bertambah banyak. Dan menurut saya kalau sebelumnya itu sudah meningkat tahun 2020, kemungkinan besar ya akan meningkat tahun 2024 atau 2025 atau 2026. Nah, saya tidak tahu bahwa penyakit demam berdarah itu apakah meningkat bermakna atau dua kali lipat pada tahun 2024. Saya tidak mendengar. Tahun 2025 saya juga tidak mendengar. Mungkin akan meningkat banyak pada tahun 2026. Okay. Jadi akan terjadi wabah demam berdarah sekarang.
3: Ya, kalau kita bilang ya, sebenarnya penyakit DBD ini apa sih yang harus diwaspadai? Kan biasanya kita tahu 3M, tapi ketika orang terserang demam begitu ya, apa sih yang kemudian harus dideteksi bahwa oke, kemungkinan ini ada gejala demam berdarah dan sebagainya, Dokter Tri?
5: Ya, jadi demam berdarah dengue atau demam dengue sebenarnya gampang dideteksi. Jadi yang pertama adalah demam yang meningkat pesat. Jadi kalau tadinya tidak demam dan tidak terasa, kan kalau kita mau demam ada rasa-rasa subfebril begitu atau agak panas sedikit, kemudian meningkat pelan-pelan. Nah, kalau demam berdarah enggak, jadi hari ini demam tiba-tiba meningkat tingginya, itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda perdarahan, kalau belum terjadi perdarahan, kita coba sumbat atau hambat pergerakan perdarahan dari vena ke dari bagian distal. Jadi kalau tangan dipencet lengannya agak keras gitu, dan dibiarkan selama dipecat selama 5 menit gitu. Jadi pada lambung akan keluar bintik-bintik tanda perdarahan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah lemas. Jadi kalau demam 2 hari atau sehari tiba-tiba lemas. Jadi kalau lemas banget, dan itu adalah tanda dengue. Jadi sebetulnya lemas itu di perkirakan akan terjadi penurunan tekanan darah, karena banyak apa namanya darah yang keluar dari pembuluh darah di perut ya, sehingga pembuluh darahnya berisi sedikit darah karena banyakkan keluar plasma darahnya sehingga kita lemas ya. Jadi hati-hati terhadap demam berdarah pada tahun 2026 ini akan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dan menurut saya ya harusnya pemerintah mewarning masyarakatnya karena sekarang terjadi El Nino panjang dan ini adalah bulan akhir El Nino. Jadi Agustus ya,
3: kemungkinan gelombangnya akan lebih panjang. Banyak begitu ya untuk masyarakat ya, terjangkit ini.
5: Jadi, betul.
3: Oke, baik. Iya. Dokter Tri, kalau dilihat ya tadi dari lemasnya berlebihan begitu. Ada gejala-gejala lain seperti misalnya badan atau sendinya sakit-sakit. Kemudian juga ada kabarnya kan ada yang suka punya nyeri perut. Karena kalau dari tadi menekan salah satu kulit kemudian menunggu bercak merah itu apakah selalu seperti itu? Atau tidak semua orang mengalami gejala yang sama?
5: Jadi demam berdarah itu sebenarnya virusnya akan menyerang bagian pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita kapilernya atau papiler atau longga-longganya akan melebar. Kalau dia diinfeksi oleh virus dengue atau virus demam berdarah, kemudian dia akan melebarkan tadi pori-pori pembuluh darah dan maka plasma darah akan keluar dari pembuluh darah, makanya itu lemas. Dan itu sekarang demam berdarah itu dibagi dua, jadi demam berdarah biasa kemudian demam berdarah dengan tanda-tanda bahaya begitu. Dan tanda-tanda bahaya itu diantaranya lemas dan kemudian kalau yang sakit perut kebanyakan anak-anak. Jadi anak-anak sering disertai dengan nyeri perut karena merembesnya pembuluh darah banyaknya di tadi saya bilang di perut atau di pencernaan. Jadi maka karena banyak yang merembes plasmanya di bagian perut maka otot akan bergerak gitu. Jadi akan prestasi khusus akan dirangsang oleh perembesan pembuluh darah itu di bagian usus. Kemudian dia bergerak dan dia akan menyembuhkan nyeri perut begitu, Mbak.
3: Oke, dok. Ketika kalau dibilang penyakit ini tuh lebih rentan menyerang dalam artian kondisinya lebih bisa survive itu apakah di usia dewasa, usia anak atau usia bayi ini punya masa-masa kritis tersendiri seperti apa, Dokter Tri?
5: Ya. Jadi menurut saya demam berdarah selalu ada empat stadium. Jadi stadium 1 tanpa gejala, kemudian stadium 2 itu dengan penurunan pembuluh darah, stadium 3 itu dengan tanda-tanda perdarahan dan penurunan tekanan darah, itu sudah masuk tanda bahaya. Mm-hmm. Yang stadium 4 itu dengan dengue shock syndrome, jadi langsung shock begitu. Jadi ya, kalau tanda-tanda bahaya yang gejala stadium pertama tadi aman lah. Jadi menurut saya semua akan mengalami gejala-gejala stadium pertama. Tapi stadium pertama dan kedua orang dewasa, stadium pertama pada orang anak dan orang dewasa berbeda. Kalau stadium anak pada orang dewasa itu disebabkan oleh infeksi oleh dua jenis virus dengue. Jadi virus dengue itu ada 4 jenis, ada dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4. Kalau orang dewasa perlu 2 jenis sehingga terjadi cross reaction dari virus tersebut, maka dia akan menimbulkan tadi reaksi di pembuluh darah. Tapi pada anak tidak perlu. Jadi ke reaksi dengan satu jenis saja pada anak satu, misalnya dia infeksi oleh dengue 1, dengue 2 atau dengue 3 salah satunya atau dengue 4 salah satunya, maka anak bisa bereaksi masuk stadium 1 langsung ke 2 tanpa ada cross reaction begitu. Jadi menurut saya anak lebih berbahaya karena dia cuma perlu satu jenis virus atau yang bisa menimbulkan kegawatan atau kedaruratan begitu besar.
3: Oke, jadi artinya memang ketika anak-anak mengalami demam yang tinggi ini orang tua benar-benar harus waspada ya. Biasanya berapa Betul. Hari yang kita kemudian harus lakukan cek lab ya, yang paling efektif ya, Dokter Tria? Apakah ya, jadi, demam setelah 2 hari kan biasanya kalau demam dikasih kebanyakan dikasih obat penurun panas begitu. Nah, sampai jangka waktu berapa lama kemudian obat penurun panas ini efektif atau tidak kemudian harus menuju kepada cek laboratorium?
5: Ya, jadi kalau demam dengue memang tidak lama. Jadi harusnya hari kedua orang tua apalagi anak-anak kita harus benar-benar waspada kalau demamnya tiba-tiba tinggi ya. Mm-hmm. Jadi anak saya pernah pada saat kelas 5 SD saya untung saja saya tepat gitu. Jadi hari pertama dia demam tinggi kemudian saya suruh minum obat ke mau, saya marah-marahin juga tetap kemau. Kemudian saya, hari itu saya ke dokter anak langsung. Kemudian dokter anaknya memulangkan. Wah, kemudian hari keduanya saya bilang, oh tambah panas. Kemudian hari keduanya saya ke dokter anak tersebut karena memang di Depok pada waktu itu hanya ada satu dokter anak. Gitu. Kemudian dokter anaknya langsung suruh rawat. Dan pada hari ketiganya saya tahu bahwa ternyata itu demam berdarah dan sudah masuk pada DSS. Saya bingung, hari ketiga sudah masuk dalam DSS, kemudian saya harus tambah darah dan saya harus minta darah ke PMI. Jadi waktu itu di Depok nggak ada PMI, kemudian saya harus ke PMI pusat. Gitu. Jadi menurut saya, ya hati-hati pada anak itu cepat masuk ke dalam DSS. Jadi kalau masuk ke dalam DSS ya cuma doa yang bisa menyelamatkan anak kita begitu.
3: Oke. Dan memang ini fase-fase kritis pada penyakit demam berdarah ini harus apa ya, harus aware ya dok ya. Biasanya apa itu? Karena kan kita juga tidak ingin ya ini kadang-kadang penyakitnya demam berdarah kemudian harus mohon maaf misalnya harus akhirnya kehilangan nyawa gara-gara penyakit ini. Betul. Nah, kata terlambat ini biasanya di mana sih yang harus diwaspadai? Kita seringkali apa ya menyesalkan kalau memang tidak bisa tertangani dengan cepat.
5: Ya, jadi biasanya terlambat itu karena tadi kita terlambat membawa pelayanan kesehatan. Jadi mulai sekarang di saat musim musim akhir musim panas ini, saya mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia agar kalau ada demam yang mendadak panas tinggi, kemudian hari kedua harus diperiksakan ke dokter secepatnya. Kalau tidak berubah, kembali lagi hari ketiganya secepatnya ke dokter. Karena hari ketiga dan hari keempat akan bisa, apalagi anak-anak bisa masuk ke dalam fase yang gawat darurat. Kalau fase tadi yang saya bilang stadium 1 itu mungkin ke dalam meninggalnya mungkin hanya 10%, stadium 2 mungkin 30%, stadium 3 40%, tapi stadium yang di SSS itu 70% atau 60-70% akan meninggal. Jadi menurut saya ya meninggalnya amat besar dibanding hidupnya kalau sudah masuk DSS. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan.
3: DSS itu singkatan dari apa? Kita. Maaf dok.
5: Ya, dengue shock syndrome. Jadi DSS itu singkatan dari dengue shock syndrome. Kalau sudah masuk DSS, maka anak kita nyawanya amat tergantung Allah, bukan tergantung oleh peralatan medis. Jadi peralatan medis apapun, sebenarnya dokter sudah berupaya yang maksimal, yaitu mentransfusi, kemudian menginfus, dan infus itu yang cuma bisa dilakukan oleh dokter sekarang ini. Tapi pertolongannya adalah Allah. Ya, apakah dia meninggal dari kemungkinannya akan lebih besar meninggalnya. Jadi 60% meninggal, 40% tidak begitu. Jadi menurut saya jangan sampai kita ada di stadium
6: shock itu ya.
5: Kalau bisa buat stadium 3, stadium 2, stadium 1. Jadi 1 dan 2 ini yang kecepatannya menurut saya 3 hari kita dapat penyelamatan anak kita dalam 3 hari. Jadi menurut saya hari kedua, hari ketiga itu benar-benar harus cermat. Kalau ada anak kita yang tiba-tiba panas tinggi begitu.
6: Begitu, Mbak. Baik, dok, saya dapat beberapa WhatsApp nih dari pendengar. Ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebiasaan kalau lagi sakit DBD ini disuruh minum jus jambu atau angkak. Ini sebenarnya ada efektivitasnya nggak sih untuk menyembuhkan pasien? Dari Bapak Vanai di Pekanbaru. Silahkan, Dokter Tri, dijawab.
5: Ya, jadi sebenarnya semua penyakit virus itu sembuh dengan sendirinya. Mau dikasih jus jambu, mau dikasih angkak, dikasih apapun, sembuh dengan
6: sendirinya. Buah-buahan yang lain, jus yang lain juga gak masalah ya sebenarnya?
5: Sama berarti aja.
6: Okay.
5: Gitu, sama aja. Tapi kemudian isu jus jambu itu memang anak biasanya meminum jus jambu. Jadi jus jambu atau jus apapun, sebenarnya jambu itu karena terasa kalau orang demam itu minum jus jambu enak begitu. Jadi dia akan minum banyak, maka minum banyak itu akan menyelamatkan nyawa anak itu. Jadi sebenarnya minum yang banyak itu akan menyelamatkan karena cairannya akan bertambah banyak di dalam tubuh. Jadi sebenarnya minum jus apapun, jus mentimun juga boleh kalau anaknya suka begitu. Jadi menurut saya minum jus akan menolong seseorang yang terkena demam berdarah kalau anak itu suka ya atau orang itu suka. Jadi itu akan menambah cairan dalam tubuhnya. Angkat menurut saya orang banyak yang suka dan menurut bukti yang ilmiahnya pun sudah diteliti ya tidak berhubungan kuat atau tidak
6: korelasi kuatnya tidak terlalu ya, terlihat tapi sebenarnya ya, efektif ketika itu minum semua cairan begitu ya dokter ya mungkin
5: betul,
6: ya kesimpulannya oke
5: okay. Jadi intinya adalah semua cairan yang disuka oleh anak yang sakit atau orang yang sakit. Nah menurut saya sekarang yang paling penting adalah pencegahan demam berdarah. Jadi ya, sekarang populasi nyamuk akan bertambah banyak. Di rumah saya saja biasanya nggak ada, kemudian sekarang ada nih, saya bingung. Jadi saya menguras bak mandi saya itu 2 hari sekali, bahkan 2 hari sekali itu ada jentik nyamuk. Jadi saya sedot jentik nyamuknya. Jadi saya mewarning semua penduduk atau semua masyarakat Indonesia punya perhatian terhadap jentik nyamuk. Jadi kalau bisa di semua tempat penampungan air tolong dilihat apakah itu ada jentik nyamuk atau tidak. Jangan dibuang semuanya, tapi mungkin kita hilangkan jentik nyamuk itu bisa diserok atau bisa disedot oleh selang begitu, selang air. Jadi jangan biarkan jentik nyamuk itu ada di air. Biasanya air bening, jadi bak mandi saya itu air bening. Jadi semua air bening, penampungan air bening yang ada di masyarakat. Tolong dilihat-lihat abad sekarang. Yang kedua adalah nyamuknya. Kalau ada nyamuk, jangan dibiarkan berterbangan. Pakailah obat nyamuk yang bisa mematikan nyamuknya atau pakai Replan. Jadi kalau banyak nyamuk ya, kalau tidak bisa menghilangkan nyamuknya, maka dianjurkan untuk memakai Replan. Replan itu berisi herbal ya, obat herbal, tapi dia bisa menghindari gigitan nyamuk.
6: Oh, semacam lotion anti nyamuk begitu ya, kalau bilangnya sekarang ya. Ini kan banyak di toko-toko.
5: Yang keempat, bisa mencegah dengan vaksin. Sekarang ada 2 vaksin, ada vaksin dari Jepang dan ada vaksin dari Prancis. Jadi bisa dibeli dua-duanya kalau orang yang mampu. Memang harganya mahal vaksin itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memakai tadi, Mbak Desi sudah menyarankan di awal di awal pertemuan ini atau di awal siaran ini memakai kasar nyamuk atau memakai kelambu. Okay, kalau tidur pagi atau tidur sore ya. Baik. Kalau itu di daerah itu kan nggak mungkin pakai kasar nyamuk ya. Ya kalau dia ada kelambu ya pakailah kelambu. Jadi cegahlah gigitan nyamuk dengan memakai tadi levelan atau kelambu kasar nyamuk ya. Atau vaksin, kemudian juga membunuh nyamuk atau membunuh atau menghilangkan larva nyamuk, begitu Mbak.
6: Baik, kalau gitu. Dokter Tri, terima kasih banyak informasinya. Semoga kita semua semakin aware ya akan kondisi kesehatan, terutama mencegah penyakit demam berdarah dengue. Selamat bertugas kembali, Dokter Tri.
5: Semua.
6: Dokter Tri Yunis Miko Wahyono, yang merupakan lektor Kepala Departemen Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya Rizky Rustarto undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

Siang Malino kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, edisi siar tanggal 6 Agustus 2006 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Suara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para pendengar RRI Malino mengudara untuk Indonesia yang dimanjurluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Tepat di belakang Mapolres Malino kembali lagi mengudara di pagi hari ini bersama saya Muhammad Rian. Edisi siar tanggal 6 Agustus 2026 mengawali aktivitas Anda. Selamat pagi buat seluruh para pendengar dan selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya. Mengawali aktivitas Anda dengan berbagai sajian informasi dan hiburan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya di pagi hari ini. Buat para pendengar yang baru bergabung bersama RRI Malino, selamat pagi dan tetap selalu setia di ruang dengar Anda semua.

0: kitab suci Al-Quran dan juga ceramah pagi menemani Anda semuanya. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar RRI Malinau di manapun Anda berada. Baik para pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran di pagi hari ini. Dan buat para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan sejumlah informasi di luar negara Anda, surah Az-Zumar akan kita dengarkan bersama. Program bersama RRI Malinau mengudara untuk Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Tanzilul kitab minallahi azizil hakim. Inna anzalna ilaykal kitab bilhaq

مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من

تتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل

الذي كانوا يعملون أليس الله

الله بضر هل هن كاشفات ضره أو

جئته

Sebagai macam tiga mega announce dan pendengar, baru sebentar kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran Surah Az-Zumar. Dan tetap selalu bersama RRI Malino dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan dengarkan ceramah agama menemani Anda di pagi hari ini dengan jadwal salat kita bersama Ustaz Yusuf Mansur di 95,3 mega.

quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Nikmat bisa merasakan hidup bersama dengan sesama manusia itu indah, karena ternyata banyak orang yang hidup dengan manusia bukannya indah tapi malah nestapa. Tentu bukan salah orang lain semata, tapi yang paling penting kita mulai berpikir, mengapa kok bergaul dengan orang lain tidak seindah semestinya. Satu hal yang sangat memprihatinkan, kisah tentang seorang pencuri dompet yang dibakar, ditangkap, dipukuli, diinjak-injak kepalanya, kemudian disiram minyak tanah, sebagian menyiram bensin, lalu disulut, menggelepar, menggeliat, menjerit, melengking, dan orang di sekitarnya bersorak-sorai melihat penderitaan seperti ini. Apa yang hilang ini? Sungguh prihatin kalau kita sebagai umat Islam bangsa Indonesia bisa menyaksikan ada

orang yang bergembira melihat penderitaan. Mudah-mudahan dalam kajian singkat kesempatan ini kita berusaha menemukan rumus sederhana bagaimana hidup bergaul bersama manusia sesungguhnya indah. Saudara-saudaraku sekalian, di Jepang tahun 45 dibom atom. Indonesia tahun 45 merdeka. Sekarang alhamdulillah beberapa remaja SMA, SMP sudah bisa pakai handphone. Gaya. Bedanya dengan orang Jepang, mereka sudah bisa bikin handphone itu. Kita menang gaya. Lalu yang paling menyedihkan, tahunnya sama sekarang tahun 2000, berarti 55 tahunnya sama. Orang bisa sejahtera, tapi kita kenapa jadi terpuruk begini? Padahal alam kaya, ekspor asap saja ke negara tetangga sudah bisa bikin takluk beberapa negara. Itu tidak sengaja terbakar kebawaan. Apa yang kurang? Maaf mungkin pemirsa di seluruh Indonesia kurang paham terhadap syair ini, tapi nanti diterjemahkan. Guru kami yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Khair Afandi, pimpinan pesantren Manonjaya, pernah bersair sederhana.

0: kan begitu ya. Sama bangsa kita juga, orang tidak mau yang benci kepada negara kita. 200 juta negara terbesar di dunia, umat Islamnya yang terbanyak, alamnya kaya, luas, di laut, bumi, ada segala. Maka kalau kita maju, pasti orang-orang ada yang tidak suka yang hatinya kotor. Harus dipecah-pecah, dibikin kecil. Sebetulnya bukan hebatnya orang lain, tapi kita jadi begini itu karena keadaan kita. Kita itu diperlakukan bukan karena kehebatan orang, kita diperlakukan karena kita sendiri. Kalau kita bodoh, kita dikibulin. Kalau kita lemah, kita diinjak. Kita cerai-berai, kita dijajah. Jadi orang lain memperlakukan kita itu karena kita sendiri. Maka daripada sibuk memikirkan orang lain yang zalim, pikirkan bagaimana kita bisa menjadi komponen yang bersatu kokoh. Kita lihat ini Masjid Islamic Center atau Pusdai, begitu kokoh, indah, megah. Apa coba-cobanya? Penyebab pertama, bahan-bahan yang dipakai di sini adalah karena beda-beda. Ada semen, ada batu, bata, pasir, air, beton, jadi begini. Nah kita ini, umat Islam, itu belum terbiasa dengan beda-beda. Kita itu beda pendapat itu dianggap musuh. Beda telunjuk gerak saja bisa berantem. Beda usoli bisa musuhan dengan mertua. Beda kunut bisa perang antar tetangga. Ini ada orang yang kebetulan tidak menyukai kepada kita, terkekeh-kekeh. Orang barat udah bisa bikin satelit, udah bisa bikin pesawat, kita baru ribut saja masalah kunut. Katanya begitu. Bukan tidak boleh kita memperbincangkan masalah kunut, tahiyat dan sebagainya. Boleh, tapi tidak usah pakai musuhan, betul tidak? Kenapa harus berantem dengan saudara sendiri? Nah, saudara-saudaraku sekalian, maka tahap awal yang harus kita miliki, ayo belajar beda pendapat. Di rumah belajar beda pendapat. Bapak pengen kursi putih, ibu pengen kursi biru, anak pengen kursi hijau. Tinggal ganti-ganti warna ya. Yang penting sama-sama kursi. Setuju tidak nih? Orang beda pendapat bagus. Kalau semua pendapatnya sama, buat apa berkumpul? Contoh rapat. Di dalam rapat semua orang pendapatnya harus sama. Buat apa ikut rapat? Cukup seorang saja. Kita butuh pendapat yang berbeda supaya bisa menambah wawasan kita. Kita butuh pendapat yang berbeda supaya bisa mengukur pendapat kita benar atau tidaknya. Kita butuh pendapat yang berbeda supaya kita bisa makin kokoh dan kuat. Maka harus nikmat. Jadi guru jangan ingin sependapat terus dengan murid. Ayo murid, ada rumus yang baru. Ini murid punya rumus baru, guru merasa tersaingi, ya repot. Anak beda pendapat dengan orang tua wajar. Yang harus diurus itu etikanya. Tidak mungkin dong orang tua dengan anak selalu persis sama. Ukurannya beda, umurnya beda, statusnya beda. Ayah, ibu harus siap beda pendapat dengan anak. Setuju tidak? Yang penting bagaimana tujuannya sama. Nih bangunan ini gara-gara beda-beda. Coba kalau bangunan ini pasir semua, enggak jadi. Nah kenyataannya nih, umat Islam dan bangsa kita sekarang itu baru seperti toko besi. Di toko besi ada semen, ada pasir, ada bata, ada kloset, ada keramik. Tapi tidak tertata, tidak indah itu toko besi ya. Masa kita mules naik ke kloset di rak yang ini, mau ambil air, gayungnya di rak yang sana. Kita di toko besi susah, walaupun bahannya bagus tapi tidak tertata. Nah saudara-saudaraku sekalian, sudahlah. Ada taraweh 11 rokaat, ada taraweh 23 rokaat. Sama atau beda? Beda ya. Beda rokaatnya tapi sama tarawehnya. Sudahlah, buat kita-kita orang yang ilmunya masih terbatas, mending lihat samanya saja ya. habis dongkol juga tetap beda jumlahnya. Telunjuk, sama telunjuknya ya. Kan penting telunjuk masing-masing. Nah, saudara-saudaraku sekalian, maka mulai sekarang sudah carilah. Mau PKB, mau P3, mau sama-sama umat Islam. Mau PAN, jangan pusing dengan yang beda-bedanya, bikin kotor hati. Betul tidak? Cuk, mulai sekarang ya. Jangan sampai terjebak, apalagi kita orang yang terbatas ilmu. Cari ilmu yang baik, beda pendapat boleh, tapi jangan bermusuhan. Setuju? Bahkan saya menganjurkan ini, di Mekah itu kan 23 rokaat, kita ikut yang 11 rokaat. Dan sebetulnya mah karena lebih singkat ya, bukan karena dalil-dalil. Amat syukur kalau mengerti dalilnya. Nanti kalau bisa masjid itu pindah-pindah supaya banyak saudara, banyak wawasan, insya Allah. Satu, latihan berbeda. Beda pendapat bukan musuh. Beda pendapat adalah wahana saling melengkapi. Bayangkan kalau wajah saya sama semuanya, hidung di sini hidung, mau jadi apa? Dua, resep yang kedua kalau kita ingin bersatu, waqtashimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan jangan cerai-berai adalah lihat. Maaf, ini tower ini pakai beton tidak? Pakai besi beton tidak? Pak, ini pakai besi beton tidak? Kelihatan tidak betonnya? Besinya kelihatan tidak? Oh, ternyata untuk diakui jaga itu enggak usah selalu kelihatan. Penyakit kita sekarang ingin terus kelihatan yang paling menonjol. Ingin saya yang paling hebat, saya yang paling berjasa, saya yang paling penting. Makin sibuk menonjolkan diri, enggak bisa bersatu. Bayangkan kalau semua bahan bangunan di sini menonjolkan diri, semen nonjol, besi nongol, ambruk. Nih, punten, saya ada jantungnya tidak nih? Kelihatan tidak? Bayangkan kalau semua, jaga ingatan. Jantung ingin kelihatan, usus ingin kelihatan. Usus itu nongol sedikit aja disebut ambeien, malah dioperasi. Maka kalau kita nih umat Islam selalu ingin menonjolkan kelompoknya saja, ingin merasa paling hebat, paling pemborong sorga, itu susah bersatunya. Kita harus belajar menerima kenyataan Islam itu begitu dahsyat dan hebat, diciptakan oleh Allah dari mulai Nabi Adam sampai kiamat nanti, disempurnakan oleh risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mencakup peradaban seperti apapun, dari zaman dulu, modern, postmodern dan sebagainya. Islam sudah siap. Bagaimana mungkin muat di dalam kepala kita yang baru belajar tobat kemarin sore? Cobalah kita yang baru belajar agama, jangan selalu memborong sorga buat sendirian. Kelompok kamilah yang paling benar, inilah yang paling berjasa. Itulah yang menyebabkan tidak bisa bersatu. Terlalu semangat untuk menonjolkan diri. Di rumah tangga juga, ibu tidak boleh merasa paling berjasa. Ini mama nih, ini mama. Ya kata anak-anak, kata siapa? Kakek mah, nanti kan malah jadi jelek. Mama itu sudah hamil, sudah melahirkan kalian, sudah menyusui. Anak-anak kan simpel aja jawabannya. Nah, kami mah gak pesen mah, kenapa mama anakan? Ya. Sudah ibu, semua pahalanya sudah ibu dapatkan. Kalau ibu ikhlas, tidak usah merasa paling penting. Coba ke atas, coba kalau tidak ada papa. Papa itu sudah membanting-banting tulang. Maksudnya membanting tulang, ya, memeras keringat. Papa yang tutang, papa. Wah, resiko jadi lelaki begitu. Gak usah merasa paling penting. Gak apa-apa kalau gak ada ibu, gak jadi suami istri. Ya. Oleh karena itu, belajarlah rekan-rekan sekalian untuk tidak harus menonjolkan diri. Kalau mau berjuang, mau berbuat sesuatu seperti besi botom, dia tidak kelihatan tapi dia menguatkan, dan hasilnya semua orang mengakui. Makin sering pamer, makin ria, lewat. Jantung gak pernah banyak omong, betul tidak? Karena dia gak bisa ngomong. Dia bekerja tiap hari, kita tidur, dia kerja. Tapi tiap orang yakin, ini pasti ada jantungnya. Belajarlah rekan-rekan sekalian, kita untuk nahan diri dari ingin selalu kelihatan jasa dan kebaikan kita. Lihat ke WC, kita gak pernah rewel, betul tidak? Kita bisa menyembunyikan amalan yang satu itu. Pintu dikunci rapat, tidak mau sedikit pun keran dibuka supaya walaupun makan jambu batu dua losin kita tidak pernah berteriak. Kita bisa menahan semua itu. Walaupun mungkin kurang nyaman suasana di kamar mandi, kita enggak, ah bau enggak. Beda dengan kentut teman, betul gitu. Keluar sesudah bersih kita bisa menyembunyikan amal. Katanya orang-orang yang ikhlas itu pandai menyembunyikan kebaikannya sebagaimana menyembunyikan keburukannya. Dan itulah Imam Ali juga mengatakan, orang yang ikhlas sekecil apapun kebaikan, yang ikhlas Allah yang membesar-besarkannya. Tapi orang yang riya pamer, malah dia akan dihinakan oleh Allah dengan pamernya. Nah, satu apa tadi? Siap berbeda-beda. Dua, jangan mau menonjolkan diri. Tiga, jangan meremehkan orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apapun tanpa orang lain.
1: Masa? Kamu jodohnya sama tukang sepatu.
0: Coba kita udah pakai jas, pakai dasi, nyeker men. Kita meremehkan tukang sepatu padahal kita dihargai gara-gara tukang sepatu.
1: Masa menantunya tukang cukur?
0: Coba tidak ada tukang cukur, seperti apa kita ya?
1: Gondrong semua.
0: Tukang jahit membuat kita dihargai. Itu tukang sampah, kita gak bisa meremehkan tukang sampah. Tukang sampah yang membuat martabat kota ini ada. Coba tukang sampah saudara kita itu diremehkan lalu mogok semua, mau seperti apa kota ini? Oleh karena itu, persatuan kita hanya akan teguh kalau budaya menghina itu sudah hilang pada diri kita. Daripada capek-capek banyak omong menghina orang lain, lebih baik banyak berbuat memperbaiki orang lain, itu lebih menyelesaikan masalah. Setuju? Sudahlah, kalau ngomong kita jaga, karena omongan kita tuh kembali kepada diri kita sendiri. Mulut ini seperti monyong teko, moncong teko. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam teh keluar teh, di dalam bening keluar bening. Kalau kita menghina seseorang, itu penghinaan kembali kepada diri kita. Karena setiap orang akan menafkahkan apa yang dimilikinya. Ketika Nabi Isa dihina, Nabi Isa menjawab dengan perkataan yang baik. Ditanya oleh para sahabatnya, kenapa Nabi? Ya, karena setiap orang akan menafkahkan apa yang dimilikinya. Berhenti sekarang meremehkan, pendek bikinan Allah, sipit bikinan Allah. Makin tidak capek menghina, insya Allah makin gampang kita dalam bersilaturahmi. Empat, yang namanya ukhuwah itu tidak bisa didapat dengan menuntut orang lain. Ukhuwah itu, persatuan itu syaratnya menuntut diri. Coba kita duduk begini, sudah kenal belum dengan sebelahnya? Belum kan? Duduk sama-sama hampir 2 jam, mau salaman aja enggak? Kita teriak, bangun ukhuwah Islamiyah, hayo ukhuwah, ukhuwah. Padahal dengan adik enggak akur, dengan ibu enggak damai, dengan tetangga bermusuhan. Teriak apa? Ingat, segala sesuatu itu ibdad nafsi, dimulai dari diri kita. Kalau kita sudah hanya sibuk menuntut, itu yang membuat kita tidak berbuat banyak. Tuntut diri. Sekarang kalau ketemu orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah itu begitu. Berjumpa dengan orang lain, beliau yang mengasungkan tangan, sapa, wajah cerah, senyum. Kita ketemu dengan orang pakai setelan-setelan angker. Dengan ibu bengis. Dengan adik kejam. Kenapa rumah jadi horor begini? Kenapa sih hidup cuma sekali, sebentar, besok lusa juga udah mati. Kenapa setelan wajah kita harus setelan angker? Senang tidak lihat orang yang senyum? Senyum itu indah, memang sudah didesain begitu. Yang hitam senyum tetap jadi kelihatan manis ya. tapi yang cakep banget. Nah, saudara sekalian, marilah kita mulai berbuat sesuatu. Nih, rumus ini sudah sering dikemukakan. Ya, lihat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbuat, mengucapkan salam, saya mendapat begitu banyak doa. Karena apa? Karena saya berbuat duluan. Sekarang saya tidak berbuat. Tidak ada yang mendoakan, ya. Sekarang saya mengasih separuh, ya. Assalamualaikum. Tuh, separuh dapatnya juga, ya. Maka orang yang terlalu sibuk menuntut orang lain tanpa berbuat sesuatu, dialah yang akan binasa karena tuntutannya sendiri. Zaman sekarang ini lagi hiruk-pikuk begini, pikiran kita berbuat, karena itu yang akan kita dapatkan. Contoh sudah jelas barusan, saya mendoakan dapat begitu banyak doa, saya diam, saya tidak dapat apa-apa. Maka daripada menuntut, ayo doakan, mending kita saja yang memulai, ya. Setuju? Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan pada malam ini seluruh pemirsa SCTV dimanapun berada, kita bertekad jadikan perbedaan itu menjadi sinergi, saling melengkapi dan saling menguatkan seperti beton ini. Jangan sibuk merasa paling penting, berbuatlah ikhlas, siaplah menerima kenyataan ada orang yang lebih baik daripada kita. Kita sudah masuk kedudukan hanya pensiun, jangan merasa berjasa. Membangun masjid sudah, jangan jadi DKM seumur-umur. Biar orang lain maju. Jangan hawak dalam hidup ini, ya. Tahu hawak, serakah. Yang ketiga, berhenti merendahkan orang lain, berhenti meremehkan orang lain. Kita tidak bisa tanpa orang lain, kita butuh kebersamaan. Dan yang keempat, mulailah dengan berbuat menuntut diri, berbuat untuk orang lain. Kalau kita kelingking, disuruh memindahkan meja, yang terjadi kelingking patah. Kita kelingking, jangan terlalu besar cita-cita kita. Nih, begini saja, insya Allah bersih hidung kita. Artinya daripada kita menuntut terlalu banyak, berbuatlah sesuatu, walaupun kecil, insya Allah akan manfaat. Mudah-mudahan pertemuan yang ringkas ini membawa manfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan doa bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha gagah dan maha sempurna, engkaulah penggenggam alam semesta ini, ya Allah. Engkaulah pemilik bangsa ini. Engkaulah yang mengetahui apapun yang terjadi pada bangsa kami ini. Ya Allah, ampunilah jikalau azab menimpa kami karena lumuran maksiat diri-diri kami semua. Gantikan segala kemaksiatan dengan ketaatan, ya Allah. Jadikan kehinaan bangsa ini engkau balikan menjadi kemuliaan di sisimu. Jadikan segala kemalasan dan kelemahan engkau ganti dengan kekuatan dan kesungguhan di jalanmu. Wahai penggenggam alam semesta, karuniakan kepada bangsa kami ini para pemimpin yang mencintaimu, mencintai kebenaranmu, hidup mulia dalam kebenaranmu, mencintai dan dicintai umatmu. Karuniakan kepada bangsa kami ini hati yang bening, ya Allah. Hati yang saling mencintai karena engkau, hati yang saling mengasihi. Ya Allah, karuniakan kearifan bagi orang-orang yang engkau beri amanah. Karuniakan kesungguhan untuk menunaikan amanah. Dan karuniakan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan amanah. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini. Allahumma aghfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridha wa jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hanya engkau lah yang maha tahu segala-galanya. Jangan biarkan kami berharap kecuali hanya kepadamu. Jangan biarkan kami berlindung kecuali cukupkan hanya perlindunganmu. Dan jangan biarkan kami dihina direndahkan oleh dunia ini, melainkan titipkan kepada kami dunia yang berkah, yang membuat hidup kami bisa mempersembahkan yang terbaik bagi dunia ini dan bagi bekal akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saudara-saudaraku sekalian, walhamdulillah.

0: Siswa Kamis 6 Agustus 2006 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RL55 bersama saya Muhammad Rian. Cakupan penembakan balita di Posyandu di Kabupaten Mangga masih rendah, hampir separuh sasaran belum terjangkau. Berikut laporan Anding Revlin.
1: Sejalan cakupan penerbangan balita di Posyandu Kabupaten Malino masih tinggi. Hampir separuh sasaran balita belum rutin datang menimbang di fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan, Pelayanan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malino, Yulitriana mengatakan, pada Januari sasaran balita tercatat 6.264 anak, namun yang ditimbang hanya 3.229 balita.
2: Masih banyak kekurangannya.

0: kita juga ada datanya. Demikian juga di bulan Februari. Februari ada peningkatan. Ini peningkatan biasa karena ada pembagian vitamin A. Kemudian di bulan Maret ada penurunan lagi. Di bulan April ada peningkatan sedikit. Kemudian di bulan Mei ada penurunan sedikit. Kemudian di bulan Juni ada peningkatan sedikit. Jadi peningkatan penurunannya tetap dia tidak memuaskan ya. Seharusnya peningkatannya tuh tinggi. Itu harapan kita terhadap penimbangan balita di posyandu. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan penimbangan balita di posyandu? Itu PR kita semua, baik dari dinas kesehatan, baik dari kecamatan, PMD, dari desa, semua kita. Bagaimana upaya kita terhadap masyarakat kita ini mau datang membawa balitanya untuk berkunjung di posyandu.
1: Rendahnya cakupan posyandu ini kata Yuni berkaitan erat dengan upaya penurunan stunting di Malino. Prevalensi stunting semester pertama 2006 tercatat masih di angka 13,03%. Yang menegaskan peningkatan partisipasi masyarakat ke posyandu menjadi kunci untuk memantau tumbuh kembang balita secara menyeluruh. Tanpa data penimbangan yang lengkap, penanganan stunting sulit dilakukan tepat sasaran. Adi Refling, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Digelar selama 4 hari, ratusan atlet panahan Malino bakal ramaikan kejuaraan panahan pada turnamen BMC 2026. Widaya menurunkan laporannya.
3: Berbagai persiapan telah dilakukan panitia turnamen Bupati Malino Cup BMC 2026 cabang kejuaraan panahan Malino di lapangan samping gedung sekretariat kuartir cabang Pramuka Kabupaten Malino, Jalan Pusat Pemerintahan Tanjung Blimbing. Kejuaraan panahan akan digelar selama 4 hari mulai Kamis hingga Minggu 6 hingga 9 Agustus 2026 itu dipastikan akan ramai karena kata Ketua Panitia Persatuan Atlet Panahan Indonesia Perpani Kabupaten Malino, Helmi Pandawa, untuk kejuaraan ini banyak mengikutsertakan atlet pemuda dan lebih dominan pada anak-anak sebagai upaya untuk mencari bibit atlet unggul Malino.
4: Terkait lapangan, kita sudah siapkan beberapa komponen-komponen yang mendukung dalam pelaksanaan kejuaraan panahan BMC tahun 2026. Untuk peserta sendiri, kita ini ada mengalami kelonjakan dibandingkan tahun kemarin, BMC tahun 2025. Ini lebih antusias para peserta. Salah satunya kita didatangi oleh peserta dari Surabaya yang paling jauh. Nah, untuk peserta sendiri kita sekitar 300 lebih, kalau tahun kemarin 200-an.
3: Nah, untuk Kaltara sendiri ikut semua atau gimana?
4: Alhamdulillah, kabupaten kota yang ada di Kaltara, masing-masing kabupaten kota mengirim pesertanya.
3: Untuk kelasnya, kelas apa saja nih yang dipertandingkan?
4: Yang dipertandingkan pada event kali ini, itu ada di kelas 10 meter, 20 meter, 30, 40, dan 50, dan 70.
3: Dari event ini untuk kesiapan atlet kita sendiri seperti apa nih?
4: Untuk Kabupaten Malino sendiri tentunya sudah siap, karena sebelumnya atlet ini juga kita akan persiapkan untuk event berikutnya yaitu Porprov 2026 di Kabupaten Malino. Nah, ini kesiapannya sangat luar biasa untuk atlet kita Kabupaten Malino sekitar 60.
3: Nah, mungkin apa yang menjadi harapan terbesar dari event ini?
4: Yang pertama yang kita harapkan adalah mensukseskan kejuaraan panahan khususnya Bupati Malino Cup 2026. Kemudian yang kedua adalah silaturahmi antar para peserta dan atlet dimanapun berada, khususnya di Kalimantan Utara dan teman-teman kita dari tetangga Berau pun ada, serta teman-teman kita dari Surabaya.
3: Dengan digelarnya kejuaraan panahan ini, kata Helmi Pandawa, sekaligus melihat sejauh mana kemampuan para atlet Perpani Kabupaten Malino untuk persiapan menuju Porprov Kaltara tahun 2026 mendatang. Widayat, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rostinawati Ernest S.E. M.Si. kembali dilantik sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Malinau untuk periode masa bakti 2024-2029 oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Kalimantan Utara, Sipta Mailina Deni Haryanto. Pelantikan digelar di ruang Tebengang lantai 2 kantor Bupati Malinau, Rabu 5 Agustus 2026 itu dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Malinau, serta para pejabat FKPD dan Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Malinau dan para kader DWP dan organisasi wanita lainnya. Usai dikukuhkan, Rostinawati Ernest menyampaikan beberapa program kerja yang akan dijalankan organisasi ke depan, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pelatihan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, kerajinan tangan, serta kuliner khas Malinau, termasuk juga pelestarian lingkungan dan budaya di samping untuk mendukung tugas-tugas suami sebagai aparatur sipil negara.
1: Sebagai ketua, saya bersama seluruh pengurus berkomitmen untuk menjalankan tiga fungsi Dharma Wanita Persatuan, yaitu pada bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Pada bidang pendidikan, saya akan mengupayakan menghidupkan gerakan literasi keluarga, mendampingi anak belajar, mendukung pendidikan, dan menjadi sekolah pertama bagi anak-anak kami. Sebagaimana kegiatan Dharma Wanita Mengajar yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Pada bidang ekonomi, kita akan memberdayakan perempuan melalui pelatihan UMKM, kerajinan, dan kuliner khas Malinau. Tujuannya agar ekonomi keluarga ASN semakin kuat. Karena itu, saya mengajak seluruh pengurus untuk menjadikan organisasi ini sebagai wadah belajar, wadah berbagi, wadah mempererat silaturahmi, dan wadah untuk memberikan kontribusi positif.
0: Ketua DWP Provinsi Kalimantan Utara, Sipta Mailina Deni Haryanto, dalam kesempatan itu menyampaikan agar DWP Kabupaten Malinau mampu menempatkan diri dan berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional, khususnya di daerah Kabupaten Malinau.
1: Kita sebagai pengurus dan atau anggota dari

0: sini memang bentuk pengajaran atau bentuk pendidikan yang non formal kepada anak-anak kita di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, Bupati Marina Wendy Wimala SEMH mengharapkan kiranya semua pengurus dan anggota BWP Marina yang baru dapat menyusun program kerja dan banyak berkontribusi serta memberikan solusi terhadap permasalahan di tengah masyarakat.
2: Pesan saya kepada BWP Kabupaten Marina dan seluruh jajaran

0: Ingat dimanapun Anda berada, selap lagi kita akan hadirkan informasi perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan bersama Mahdalena di kesempatan pagi hari ini. Berikut kita dengarkan di ruang dengar resmi.
1: Pagi pendengar setia RRI Molina, bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda bersemangat untuk memulai aktivitas Anda. Bersama saya, Magdalena Sidoruk, akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca yang berlaku pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 hingga esok dini hari. Berikut informasinya. Untuk Kabupaten Malinau, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berpotensi terjadinya hujan lokal. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga udara kabur. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Tanah Tidung, pagi ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga udara kabur. Diperkirakan suhu antara 23 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Bulungan, pagi ini cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berpotensi terjadinya hujan lokal. Malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Tak lupa pula kami untuk menyampaikan informasi perakiran tinggi gelombang untuk mendukung aktivitas masyarakat di perairan sungai dan laut yang berlaku pada hari ini. Untuk perairan pesisir Kalimantan Utara, diperkirakan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 2-15 knots atau 4-30 km per jam dan tinggi gelombang 0,5 sampai 1 meter. Untuk perairan laut Sulawesi bagian barat, diperkirakan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 2-15 knots atau 4-30 km per jam dan tinggi gelombang 0,5 sampai 1 meter. Demikian update informasi perakhiran cuaca hari ini, semoga dapat menunjang aktivitas Anda. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi sosial media kami di Instagram @bmkg.tanjungselor atau Anda dapat mengunjungi website perakhiran cuaca milik BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi kami di smartphone Anda di info BMKG. Saya Magdalena Sidoruk pamit undur diri, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat pagi.
0: Berdengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malinau, tetap bersama RRI di ruang dengar Anda.

0: Posyandu. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan penimbangan balita di Posyandu? Itu PR kita semua.
1: Lapangan kita sudah siapkan beberapa komponen-komponen yang mendukung dalam pelaksanaan kejuaraan.
2: Di wilayah Tarakan, di sini memang intensitasnya cenderung tidak.
3: Dengan saya pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Kamis 6 Agustus 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Transceller 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Melana dan Operator Manto, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Berdasarkan pantauan radar cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tarakan menyebut intensitas hujan di bumi Paguntaka alami penurunan di bulan Agustus.
2: Spesifiknya untuk di wilayah Tarakan, di sini memang intensitasnya cenderung tidak setinggi di wilayah lain yang ada di wilayah Kalimantan Utara.
4: Berdasarkan pantauan radar cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan, intensitas hujan di bumi Paguntaka alami penurunan di bulan Agustus. Forecaster BMKG Juwata Tarakan, Ida Bagus Gede Yamuna mengatakan, kondisi cuaca di Tarakan cenderung cerah berawan dan intensitas curah hujan alami penurunan. Jikapun terjadi hujan seperti yang dijelaskan Ida Bagus, diperkirakan terjadi pada malam hari atau dini hari.
2: Informasi ke depan, jadi kami melihat dari data potensi hujan sepekan ke depan. Di sini kami melihat kurang lebih ini masih bertahan hingga keesokan harinya, Mbak. Dan untuk intensitasnya cenderung akan semakin berkurang. Kemudian untuk spesifiknya untuk di wilayah Tarakan, di sini memang intensitasnya cenderung tidak setinggi di wilayah lain yang ada di wilayah Kalimantan Utara.
4: Ida Bagus menjelaskan cuaca dengan cerah berawan dan intensitas hujan yang alami penurunan bukan berarti Tarakan sedang dilanda kemarau, sebab hujan tetap terjadi namun intensitasnya tidak banyak. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, memasuki potensi puncak kemarau pada Agustus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan kembali mewaspadai adanya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
5: Dan kesiapan kita sudah siap aja. Malah kita di daerah aman itu kita sudah coba kemandirian masyarakat.
6: Berdasarkan pemetaan risiko yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, terdapat sejumlah titik kawasan lahan terbuka yang dinilai rawan terjadi kebakaran karena ditumbuhi rumput tebal, seperti di Kelurahan Juwata Laut, Juwata Kerikil, Juwata Permai, dan Pantai Amal. Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Tarakan, Yonsep, menanggapi antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan seiring perkiraan kondisi kemarau. Untuk penanganan, BPBD Tarakan mengandalkan relawan seperti Korlakar dan Destana. Saat ini, titik yang paling intens disiapkan adalah di Kelurahan Pantai Amal, Juwata Kerikil, Juwata Laut, dan Juwata Permai. Saya memastikan sarana pemadaman sudah cukup meski masih terbatas. Petugas juga akan dibantu relawan dari Korlakar dan Destana. Yonsep mengimbau warga agar berhati-hati saat membakar dan membuka lahan selama musim kemarau. BPBD

0: call center 112 atau langsung ke kantor BPBD Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya peringat dan pemirsa, pelaku balap liar di Tarakan mayoritas anak di bawah umur. Satlantas Polres Tarakan perkuat edukasi di sekolah.
2: Terkait dengan balap liar, kami juga intens ya, setiap malam sudah jalan dari beberapa waktu yang lalu.
3: Satu lalu lintas atau Satlantas Polres Tarakan menyoroti masih dominannya anak di bawah umur yang terlibat aksi balap liar di kota Tarakan. Kondisi ini mendorong kepolisian memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi keselamatan berlalu lintas di sekolah-sekolah, terutama saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Satu lalu lintas atau Kasatlantas Polres Tarakan Ibtu Ardi Wisnu Pradana mengatakan, hampir seluruh pelaku yang diamankan dalam razia balap liar merupakan pelajar yang belum cukup umur untuk berkendara. Menurutnya, patroli malam untuk mengantisipasi balap liar telah menjadi agenda rutin Satlantas, namun para pelaku kerap memanfaatkan waktu ketika petugas belum berada di lokasi patroli. Saat ditemukan, polisi tidak serta-merta melakukan penahanan. Selama pelaku bersikap kooperatif, petugas lebih mengutamakan pendekatan humanis melalui pembinaan dan edukasi. Selain patroli, Satlantas memanfaatkan momentum MPLS untuk memberikan penyuluhan kepada siswa sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Materi yang disampaikan meliputi etika berlalu lintas hingga resiko hukum dan keselamatan akibat balap liar.
2: Terkait dengan balap liar, kami juga intens ya, setiap malam sudah mulai sudah jalan dari beberapa waktu yang lalu. Bahwasanya memang antisipasi terjadinya balap liar ini sudah rutin dilaksanakan ya. Namun ya, mungkin mereka melaksanakannya kan di saat kita sudah ataupun belum melaksanakan patroli. Jadi mereka mungkin mencari momen juga, saat itulah mereka melaksanakan. Tapi di saat kami dapat, ya kami juga mengamankan, kemudian melakukan edukasi, pembinaan, serta beberapa juga sudah sampai pemberitahuan kepada orang tua. Kemudian langkah antisipasinya salah satunya adalah ini kan lagi masa-masa MPLS, kami laksanakan edukasi terkait tertib keselamatan berlalu lintas.
3: Ardi juga meminta peran aktif orang tua dan guru dalam mengawasi anak-anak yang mulai menunjukkan tanda-tanda akan mengikuti balap liar seperti melepas pion, mencopot plat nomor kendaraan, atau mengganti knalpot dengan spesifikasi balap. Pengawasan dari keluarga dan sekolah sangat penting agar mereka tidak terlibat balap liar. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Rostinawati Ernest dilantik sebagai Ketua DWP Malinau yang kedua kalinya untuk periode masa bakti 2024-2029 dan berjanji perkuat ekonomi keluarga ASN dan melestarikan budaya daerah.
4: Saya bersama seluruh pengurus berkomitmen untuk menjalankan tiga fungsi dharma wanita persatuan, yaitu pada bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.
1: Rostinawati Ernest S.E.M.Si kembali dilantik sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Malinau untuk periode masa bakti 2024-2029 oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Kalimantan Utara, Sipta Mailina Deni Haryanto. Pelantikan digelar di ruang terbengang lantai 2 kantor Bupati Malinau Rabu 5 Agustus 2026 itu dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Malinau serta para pejabat FKPD dan Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Malinau dan para kader DWP dan organisasi wanita lainnya. Usai dikukuhkan, Rostinawati Ernest menyampaikan beberapa program kerja yang akan dijalankan organisasi ke depan, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pelatihan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, kerajinan tangan, serta kuliner khas Malinau, termasuk juga pelestarian lingkungan dan budaya di samping untuk mendukung tugas-tugas suami sebagai aparatur sipil negara.
4: Sebagai ketua, saya bersama seluruh pengurus berkomitmen untuk menjalankan tiga fungsi Dharma Wanita Persatuan, yaitu pada bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Pada bidang pendidikan, kita akan mengupayakan menghidupkan gerakan literasi keluarga, mendampingi anak belajar, mendukung pendidikan, dan menjadi sekolah pertama bagi anak-anak kami. Sebagaimana kegiatan Dharma Wanita mengajar yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Pada bidang ekonomi, kita akan memberdayakan perempuan melalui pelatihan pandaen, kerajinan, dan kuliner khas Malinau. Tujuannya agar ekonomi keluarga ASN semakin kuat. Karena itu, saya mengajak seluruh pengurus untuk menjadikan organisasi ini sebagai wadah belajar, wadah berbagi, wadah mempererat silaturahmi, dan wadah untuk memberikan kontribusi positif.
1: Ketua DWP Provinsi Kalimantan Utara, Sipta Mailina Deni Haryanto, dalam kesempatan itu menyampaikan agar DWP Kabupaten Malinau mampu menempatkan diri dan berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional, khususnya di daerah Kabupaten Malinau.
4: Kita sebagai pengurus dan atau anggota Dharma Wanita Persatuan harus

0: di dalam program prioritas pemerintah persatuan itu ada yang namanya DYT mengajar di mana. Nah, di sini memang bentuk pengajaran atau bentuk pendidikan yang non formal pada anak-anak kita di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, Bupati Marina Wendy Wimala SEMH mengharapkan kiranya semua pengurus dan anggota DYP Marina yang baru dapat menyusun program kerja dan banyak berkontribusi serta memberikan solusi terhadap permasalahan di tengah masyarakat.
2: Dan pesan saya kepada DYP Kabupaten Marina dan seluruh jajaran yang nanti pada saatnya setelah dikukuhkan akan menyusun program kerjanya dan melaksanakan

0: dari Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya pendengar dan pemirsa, cakupan penimbangan balita di Posyandu Kabupaten Malinau masih rendah, hampir separuh sasaran belum terjangkau.
2: Jadi bagaimana cara kita meningkatkan penimbangan balita di Posyandu? Itu PR kita semua, baik.
3: Kesenjangan cakupan penimbangan balita di Posyandu Kabupaten Malinau masih tinggi.

0: Januari, sasaran balita tercatat 6.264 anak, namun yang ditimbang hanya 3.229 balita.
1: Masih banyak kekurangan.

kita juga ada datanya. Demikian juga di bulan Februari. Februari ada peningkatan. Ini peningkatan biasa karena ada pembagian vitamin A. Kemudian di bulan Maret ada penurunan lagi. Di bulan April ada peningkatan sedikit. Kemudian di bulan Mei ada penurunan sedikit.

penimbangan balita di posyandu. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan penimbangan balita di posyandu? Itulah PR kita semua, baik dari dinas kesehatan, baik dari kecamatan, PMD, dari desa, semua kita. Bagaimana upaya kita terhadap masyarakat kita ini mau datang membawa balitanya untuk

0: Indonesia.
1: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kejuaraan panahan Bupati Malinau Cup yang kelima tahun 2026 diikuti ratusan peserta, baik lokal maupun nasional.
2: Terkait lapangan, kita sudah siapkan beberapa komponen-komponen yang mendukung dalam pelaksanaan kejuaraan panahan BMC tahun 2026.
3: Berbagai persiapan telah dilakukan panitia turnamen Bupati Malinau Cup BMC 2026 cabang kejuaraan panahan Malinau di lapangan samping gedung sekretariat kuartir cabang Pramuka Kabupaten Malinau, Jalan Pusat Pemerintahan Tanjung Belimbing. Kejuaraan panahan akan digelar selama 4 hari, mulai Kamis hingga Minggu 6 hingga 9 Agustus 2026 itu. Dipastikan akan ramai karena kata Ketua Panitia Persatuan Atlet Panahan Indonesia Perpani Kabupaten Malinau, Helmi Pandawa, untuk kejuaraan ini banyak mengikutsertakan atlet pemuda dan lebih dominan pada anak-anak sebagai upaya untuk mencari bibit atlet unggul Malinau.
2: Terkait lapangan, kita sudah siapkan beberapa komponen-komponen yang mendukung dalam pelaksanaan kejuaraan panahan BMC tahun 2026. Untuk peserta sendiri, kita ini ada mengalami kelonjakan dibandingkan tahun kemarin, BMC tahun 2025. Ini lebih antusias para peserta. Salah satunya kita didatangi oleh peserta dari Surabaya yang paling jauh. Untuk peserta sendiri kita sekitar 300 lebih, kalau tahun kemarin di 200-an.
3: Nah, untuk Kaltara sendiri ikut semua atau gimana?
2: Alhamdulillah, kabupaten kota yang ada di Kaltara, masing-masing kabupaten kota mengirim pesertanya.
3: Untuk kelasnya, kelas apa saja nih yang dipertandingkan?
2: Yang dipertandingkan pada event kali ini, itu ada di kelas 10 meter, 20 meter, 30, 40, dan 50, dan 70.
3: Dari event ini untuk kesiapan atlet kita sendiri seperti apa nih?
2: Untuk Kabupaten Malinau sendiri, tentunya sudah siap, karena sebelumnya atlet ini juga kita akan persiapkan untuk event berikutnya, yaitu Porpot 2026 di Kabupaten Malinau. Nah, ini kesiapannya sangat luar biasa. Untuk atlet kita Kabupaten Malinau sekitar 60.
3: Nah, mungkin ya, apa yang menjadi harapan terbesar dari event ini?
2: Yang pertama yang kita harapkan adalah mensukseskan kejuaraan panahan, khususnya Bupati Malinau Cup 2026. Kemudian yang kedua adalah silaturahmi antar para peserta dan atlet dimanapun berada, khususnya di Kalimantan Utara, dan teman-teman kita dari tetangga Brau pun ada, serta teman-teman kita dari Surabaya.
3: Dengan digelarnya kejuaraan panahan ini, kata Helmi Pandawa, sekaligus melihat sejauh mana kemampuan para atlet Perpani Kabupaten Malinau untuk persiapan menuju Porprov Kaltara tahun 2026 mendatang. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pada pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita diantaranya. Memasuki potensi puncak kemarau bulan Agustus, BPBD Tarakan waspadai potensi kebakaran hutan dan lahan. Cakupan penimbangan balita di Posyandu Kabupaten Malinau masih rendah. Hampir separuh sasaran belum terjangkau. Kejuaraan panahan Bupati Malinau Cup ke-5 tahun 2026 diikuti oleh ratusan peserta baik lokal maupun nasional. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama dalam program berita Kalta dari Pro 1 RRI Tarakan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar yang mungkin saat ini sedang mendengarkan siaran kita dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepatnya di belakang Mapolres Malino. Dan selamat beraktivitas. Dan pendengar, saat ini waktu menunjukkan di menit ke-24 lepas pukul 7. Buat para pendengar yang baru bergabung bersama RRI Mengudara untuk Indonesia, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di 95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi di ruang negara Anda semua.

Baik, orang-orang dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Dan yang saat ini sedang menuju satu tempat, selamat pagi buat seluruh para pendengar. Dan tetap selalu saya bersama RRI Malino. Dan waktu menunjukkan di menit ke-8 lepas pukul 7. Selamat menjalani aktivitas Anda. Tetap selalu saya bersama RRI di ruang dengar Anda.

0: Padang, tepat pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa